Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau tiun Ramles Walter.

0: lagu nadai agi pengrindu lekan lotiwen Jesli Jabu ngau Matthews Mamba Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia lagu nuan penerang dalam petang lekan lotiwen Dixon Boss
1: Nicholas Frederick lagu biar meh aku pergi leka lih acuap tiun Dan Aladdin Masterpiece lagu menyadi leka ngau tiun depa Masterpiece Rudy Peter lagu Bungai Atiku leka ngau tiun Roslyn Jerman
0: Richard Lee lagu Lelak leka Konselor Sangin tiun Tony Engkabi PB lagu Diempu Nuan Siku leka PB tiun PB ngau Dan Aladdin Johannes Johnny Aman lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan leka ngau tiun Johannes Johnny Aman
1: Tanah Bernyang Band lagu Arisa leka ngau tiun Matthews Mambang ngau Jesli Jabu
0: Vinuel lagu Parung Pemenci leka ngau tiun Andra Abah
1: Ramles Walter lagu Aik Mata Bercerita leka ngau tiun Ramles Walter Alex Wan lagu Midang Belalai leka ngau tiun Ellen Nguntai
0: Steve Shigan lagu Bebara Api Dendam leka ngau tiun Jesli Jabu ngau Matthews Mamba Mawat lagu Dayang Bintang leka ngau tiun Maxwell Franklin Saran
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibadah.

0: Ya, lagu hari US Andrew pagi tu. Setiap lagu yang aku dah masuk buat list semi-finalist ACSJ antara 24 itu lagu ke nyingkang ke semifinal ke 9 tahun tu.
1: Jadi buat hari 4 tu kita bisi trio pagi Y.
0: Jadi pagi tu bukan aku Uncle Stone.
1: Ngau megak aku Daniel.
2: Ya, ngau aku megak Melati Badi. Akan ngelambat Y pagi tu ne.
0: Anak tu muka carut. Hari tu hujan luar dia celapa.
2: Nah tu ne lama semangat pagi tu Argentina udah menang deh.
0: Ya, Argentina megang ya.
2: Ya, apa ne?
0: Kira betul mi perambu kemudian isi. Mari kira nyukuang ya. Argentina masuk deh. Jadi ketegalnya meh Ken oleh ngau kita
2: pagi ya, tau
1: ya pas lama ya tim England
0: ya segi mati England dari kelihatan.
2: Oh patut Ken ada pagi tau deh
0: pada di 3 hari kemudian sekumah England main ya kesal belah mana kini nak penunggu itu mulai nyawda kama yang tadi ya kurur susu. Okey, bersama kawan ngau main Argentina ngau England pagi tu Daniel ngau yang melatih nyak meh sebab aku jaku orang mudah nanti bakal cerita Tamil hero segi selalu alah dulu.
2: Iya, yeah. Segi betul tu. Iya ke manahnya selalu ya teh dudi. Betul.
0: Dapat berkenan ke ba match ke pagi tu England dulu leading ba masuk aja ba second half 1-0 pemuda Anthony Gordon masuk ke goal minute ya ke 55 tang silap England udah leading sidak lalu parking bus.
1: Nyak ke buah last minute tadi bakal Argentina last minute nanda sedaya udah score yeah. Gol kedua.
0: Gol ya kalau tadi ba last minute ke 85 Enzo Fernandez masuk ke gol siapa assist ketika Messi.
1: Ya yeah.
0: Messi ka. Pihak megak ba 2 minute udah injury time. Dia Lautaro Martinez masuk ke gol ya kedua lalu gol menang Argentina. Siapa assist ya? Messi. Ya. Aku sikit dah pada kesapa kita kenyukuang dodo sikit nanti berapa ngarap neti ya jak do.
1: Do gara aku tulur ada bukai don.
0: Ya. Jadi kira tahun tu kita meda Argentina bersatu ngospen. Ya kan banyak bisi ga anak ti aku ke dalamnya dah. Ngarap darga England bersatu ngospen yang nama kubah. Laban ku kan dak penjajah, laban penjajah.
1: Ya, aku megak ke bekenya tuan laban Argentina udah finalis 2022 subak. Udahnya tadi tahun tu ku ke tim bukai ga. Jadi finalis bekal yeah. England ngau Spain.
2: Tapi tetap ke Argentina dia ne.
0: Ya tetapnya lalu pihak megak ulih nak kini Argentina tetap boleh kejuaraan berganda lawan. Nanti nak salah aku. Padahal ku ada sebab bisa orang dua kali menang Brazil lebih ada. Boleh kejuaraan berganda Brazil udah Itali bedah dalam list boleh kira ngau pian Uruguay. Tiga itu tim itu kalau boleh kejuaraan berganda atau kedua kali menang berjurut. Ulih nak kini Argentina ngetancian tang pihak megak tim Spain pun ukai belacan.
1: Ya.
0: Spain. Spain pun ukai kerja ni betul. Ukai orang sesapa ada kalah ke France.
1: Ya. France. Ya. Banyak pemain favorite pemain star buat France. Pan sedaya boleh kalah ke 2-0.
0: Ya ya ya.
2: Ilak mak kita meda ane.
0: Final tang. Ilak kita ni banyak.
2: Ilak cerita ilak kan ne. Saya tu aku ngasai ke gagal tim malam pas sedaya sudah mujur ngagai final. Argentina aku tu.
0: Argentina. Itu majority baju Argentina aku balik bengkak bomos. Tapi punya aku English kita malah begitu. Okay. Angin ke randau kita ya ke pagi tu mega tu suah mega di lansak kita yang ngocarang lansak ba SSL tam benau kita itu berjurai kenyak ngau mama dan tadi tiap ikut kita mensia nak ngiranya tadi tu wai ya indah ke tu ya ke barung rayapnya pandam si telefon nah telefon penjajai bisi mutai ke kamera tab atau ke iPad kena dikayam sida jadi nanti ba laki ngino SSL kita pagi tu ketik kita itu tadi patut nak kita itu tadi jadi belaki bini becik ke telefon pengadiri kau cara ngenyet ke aku tu tadi spot check ku aku tadi school kali ya.
2: Jadi nyak mau tai ke kat di pejurai ke kita tiga abu gulai ngau bala peninggal kita ke pagi tu tuan ba semua salah lelaki alaban nanti kita berhati ke deh ba siti-siti ruang bilik atau yang nak sebaka tuan bisa nyak tadi rahsia ngau pengadiri password telefon semuanya dikunci magang bisa sekedar ruang bilik atau tadi nyangka bisa katikanya probesi terimpu lah dia nak ngecek dengan aku nak ngecek dengan dia habis saya tidak berkenya jadi kita berkeni patut kena utainya kita yang tadi ngecek handphone pasangan kita ikut kita ni.
1: Kata ke komen ba Facebook YFM Iban berkeni kerundian itu.
2: Ada tuan, ada tuan ni.
0: Aku tu, ada tuan.
2: Aku kai, subah.
0: Kenang ke ada. kita mesti atur dia tu menyuka aku deh inah ke akaun gereja apa di pansiak sila SPLM mesti enggak audit datang pansiak deh akaun gereja akaun masjidnya
1: gereja awak mesti orang ke mesti iman ke kuat
0: kerana kita iman kuat pada depan siak bala audit
2: ya
0: anak ki nanti bakal kita ke mensia besa atau semua kerja aku siap kita bisi pengalami bulak megak nuan tu tadi nanti bisi sinyal nanti kamu dah nama utai ke kini bisi ba tipen pangan atau ya. Bala kita nya tadi bulak dalam hati non ciah ciah aku dah
2: aku mesti dia. Mesti ne
0: oh nama itu tak anak anak risi risi yang mudah tipu risi yang mesti mesti utai tu ciah ciah aku dalam mana hati dia
2: belalai dengan ciah tu
0: aku sebab nak kalah kecil tentang kini buat tu tadi kadang-kadang sebuah sangkanya mesti tentang lepas ke aku tu lembau mereka bangsa lembau kangkat bangsa lembau kangkat aku pemandang garing-garingnya penanya mata
2: biar ni ku yame senyum ke diri lu ngat
0: lalu waktu dia mesti cintanya kaki tu ngai mayangkat
2: lagi dia
1: oleh lapan pemburuan
0: oleh lapan pemburuan aja gak nanti aku nanti penemuan ada ni
1: aku nadai penanggol tuan nanti orang ngecek telepon aku nadai penanggol bakal ke Melati tadi nadai rahsia dan akaun bank ditemu pin ditemu
2: aku kaget nemu akaun bank nyari password itu
0: nama kamu hari kami tadi ya di balai
2: dan ya
1: penting ke akaun hari nomor password telepon
2: tapi password teleponnya berguna kan ya dan laban dia online banking ini
1: dia aja di QR
2: ya betul
0: semuanya daftarnya megang okay, jadi ada tuh lagi cua kita tiga Kang Lansa nama lagi ini komen peningat lagi kita kan mau nama Kak baru yang Melati dan sebenarnya kita berperinang dulu lagu hari Isali pagi itu

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Dengar ke pengelak pagi, 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
3: Ya, hagi segulai sejalai kami apa pengelak pagi WFM. Bisi ralat mimit. Salah sebut aku kami ke jemput Nicholas Fedri.
4: Ya salah sebut nih.
3: Ya sebut asai ke Yus Indrunya ke masuk. Kan bisi maya kita tu tadi tercaru.
4: Ya, nak awak ke tuan dah ba ya kebukai lah kini. Angka Yus Indru ke masuk nih. Nah, dah kena salah.
3: Kita masih. Kita nak nemu dah.
5: Tahun ini akhirnya.
3: Okay. Jadi ya kita mulai baru gaya ranau kita pagi tu tentang spot check tipun pangandiri. Kala nak de amlatih menyandi. Berapa tahun dah dua de bala adanya dah jadi?
4: Nyoka 20 tahun tuan.
3: 20 tahun.
4: Ya.
3: Jadi aku nanya dalam 20 tahun ni. Kala nak de sekali di spot check tipun tak ke ter spot check ke tipun ya.
4: Nak ter tu tuan. Sigi nak gua ter sigi aku spot check deh. Sigi spot check laban subak lah maya kita ke bo pangan ente baku lah maya ge bo pangan subah-subah mai ku ngecek tuan deh. Ya nya udah jadi melaki bini tu bisik ge kadang-kadang kita itu munya ku tuan tadi bisik ati kan ngecek nah tiba-tiba kan ngecek bisik lah aku tu ngecek tang ku nanya ya dulu kadang-kadang bisik ke maya ya ke nak nemu diri ku ngeceknya deh tuan tang
3: ya nemu diri nemu ku hari minggu nak ya nemu diri
4: kita ya bagai handphone aku bagai handphone ya maya nyak lah kita ke bapak ku tai badiak deh tuan tang ku semangat ga nak dai utai ke ngasuh kita pada hati lah abah telefonnya ada tuan jadi nyonya ke dia tahu nyonya tuai ke tahu jarang tuan bukan jarang nyentak
3: lepas aku tu lepas dia nyebutnya tadi nanti lah aku teringat ke Jaku ya subah mana lagi anak terubah subah mesti kanya beritahu terubah lagi pangannya berita hari-hari ke udah beranak ke terubahnya seminggu-seminggu tanya orang udah sebulan ada anak ketiga kedua tadi sebulan-sebulan anak ketiga ada ikhruah kedai kali ya.
5: Itu nama laban ku ngasa kita ada info dah tuan kau di laban kita berdua bisa nak kita banyak rundi yang rundi yang ngagai sikoknya aja
3: fokus kita bayar aja
5: fokus bayar aja nanti kita bisa nak ni tadi fokus kita nyoba anak nyu sekolah anak nyu kerja bagi tempo nyu mayo dikira tak kira kita dah
3: kira kira nyu nak untuk rundi yang ke utai ke ricis sekanya dah
4: ya sekian mat laban aku bisa berandau kau kami sama induk ga ni termasuk ngai isi ga buat topik tu kemarin lebuh ke berantau direk
3: meh. Ngocarang lansak.
4: Ngocarang lansak. Jadi nyokwa sebaka garundiang kami nadek ke kiruh ngecek telepunnya. Ni media sati terimpu. Muai masa dek ni. Ya meh. Aku meh. Jadi kita percaya ngau pangan direk. Lebih lagi kita ke udah diri ke ruang bilik. Tuh deh tuan. Nampak tuan.
3: Ya kenyak meh. Aku tu dah boleh nyawat. Jadi apa ni kita ke rumah kan juga komen pagi tu Ari menua semanggang ya ke benung hujan pagi tu ianya Ari Mary jadi ku ya bas doa ya melaki bini nang yang ada rahsia ngepangan diri laban ke nang ya sigi suah betuka ke telepon laban ke tinggal main game
4: laki bini main game orang kesama main game
3: tang nanti nganaknya baru ya suah deciap lama laban sida anak tu mayu lagi berahsia ngu kita majak besai majak berahsia majak besainya majak jauh saya laban nya majak bekul dari bapak kiang jadi handphone seluai apa ya bila temu sudah sebilik pasport tang nganak tu tadi pedih nah rahsia belama
4: ya
3: bila temu dari password kan itu tukar
4: orang dia tu ya lah dia kena tuan laban nyangka yang ngai kita ke perintah itu ngecek telefon sudah ya deh digagak ke sudah password anak maya kita tekan ngecek break ya passwordnya segi merek nanti bakal anak aku maya merek password aku password telefon sudah ya di ngecek udahnya tukar baru passwordnya di situ tu. Selalu yang kenyak deh.
3: Lepas situ Daniel aku praktika. Nama kebah kita ya pengen itu patut kiruah ke anak kita itu. Kalau bagi aku dah berbagai keripun. Lepas situ anak itu ke nembia ya ke baru hari umur 18 tahunnya mudah lagi kena mangsa serangan cyber. Nak ngira cari gangguan seksual ngau time nya lepas tidak ya belum tentu berunding yang panjang deh.
5: Boleh cyber mega dia agak.
3: Jadi ni kita itu ke di kengai ke kita. Lepas hati nembia atau ya budak untuk kering bakal terbelian ke kita itu deh. Engkau tukar terbelian lagi kau kakar ya.
4: sama pagi ngak kasi solusi tu tuan hari matang ko ya jadi ngia ia sigi nang ngeci ko ya tuan ente ia ka curang dia de galek bati si ya pan ia ulih bo WhatsApp ngau induk bukai nyoba sayang sayang ko ya na ibu ba ceci ke handphone ko ente ia sigi setia ke kitai na daya ka gilai no bukai munye ko aku madah mana maya ka bini baru na ibu mediah drempu belalai ka ku gilai induk ko ya madah ja ia bini baru aku pa belaki baru ko ya tu kalau ke ku ya nyebut ukai kau tu bandanya bandana yang bunyi kau lagu stila pilih ukai orang bau mengai ke kita itu ya nya
3: lapanya tadi bodoh kalau tulis dalam undang-undang adik tu tadi udah adik tu tadi udah janda anda tau belaki bini baru nah lapan penghidup tu tadi boleh move on megang
4: sige kenya metuanya lah kami ngasuh dia ngiga nene
3: anak boleh kayak baru.
5: Okey tu bisa hari Alistair join tu hari kucing yang bapak nemu ya keterubahan maya berpangan ku ya saya nak patut di spot check gak telefon pangan laman privacy ku ya lalu kedua nanti udah berumah tangga sikit patut ku ya sikit patut spot check laman bini atau kelakinya tadi kan mau siapa orang ke ngau sidak ya chat ni tadi yang ke penting lagi ku ya kedua ya nama utai diadu ya mayanya belakang kita laban ngai kia tulgi munyi ko lagu lina saleh guna kuasa
3: ya hati lagi biak lama
4: orang laki selalu berketonan ya
3: oh ini kame bukannya laki
5: sama ini bisa baik kerja
3: ini saya laki ini kerja oh tiga peringkat pernah tadi nah
5: dua peringkat peringkat satu berpangan laban yang bedau sah ada tuan
3: ya mama
5: bedau sah nang awak spot check ya nanti nak bul laban kita yang tadi peringkat berpangan yang lagi
4: napis ya
5: agen apa saja.
3: Boleh nama orang macam tu. Mesti kau kapan kau sebab kau mendekat dengan cendunya usah pangan. Eh, kau kan jebini ya. Pagi pangan. Boleh nama.
4: Indah tu nang orang pun boleh jambe orang tu.
3: Betul.
5: Ya kau dempur orang.
3: Boleh dempur orang. Pun boleh menjambe orang tika. Tanya pemilik kita tadi. Maya fasa berpangan tu. Tak selalu ya. Fasa pangan tu ya kenindian yang kuat lagi.
4: Betul. Laban nanti kita perhatikan. Nanti aku ngasai kau dempur. Dari sewah gay kau ngecek handphone maya berpangannya. Nyudah laki bini tahu oh iya udah kita tu dah kira ke udah namanya udah bisa deh yang pu aku pu ya udah naren tu kira lagi lah tuan nyadi lagi pepangan tau lagi napi ya saya nyelai dah nama kebuah kita atau bintik lu kan ngecek handphone okey nyak dia sebenarnya
5: ya bisa hati kerja ada hati bisa hati bekerja dan kemudian ya bisa enggak kak cover
3: ni enggak kalau berupai
5: kita kau malu katanya.
4: Sama bisa ngasai kutanya maganan ya.
3: Lepasnya dalam kita itu tadi bergulai ngau pangan kita kelebihan ini sebelum kita ya, ngambil jadi kebini atau kenyadi kelaki proses pangan itu main kita nemu ati budi ya. Ya kebuah tadi tindih yang mainnya tebal gitu ya. Nah berdiri selapat ke dini yang papanya ya. Sehingga kongkren itu oleh peling terus kegak ke dini. Nggak berbata-bata. Okey, okay. Datang lagi kita baca lagi komen dari peningai yang kebukai tang sebenarnya Juyaya merenang kita pagi tu. Terima kasih lagu Selamat Ngapuang lalu aku.

0: Perak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Yup. Ya, SSL semua salah lelaki berkenaan ke bab kawa spocek telefon pangan diri. Dan ada spocek tentu pun ada memo-memo itu.
4: Ya. Tu pun nyiat menyala tuan maka kita ke bawah sekolah so balik. Ya. Lepas kita ke tamak ke gate sekolah tu bisa spocek ba gate-nya. Nah, dah itu tu depan dah kurang ne.
5: Ya, nama tangkap-tangkap mana dah. Nada yang buat pun gini.
3: Aku cuba ingat mereka pemah muda bala cikgu disiplin ke pengawas sudah berbaris pemah gate sikit.
4: Kesal tu tuan?
3: Bukannya kesal ikan ikal dah pernah orang rupa yang mereka mesti menyalah.
5: Tangkap. Ya, berarti tangkap orang tangkap mah. Tak ada kira.
4: Kadang-kadang tuan nak nanti nadai pun penyalah di gagak tua. Lepas mendak silat tu pun kesal mati dek. Nak nemu nama kebuah. Bakal kita ke mendak Roblox dek. Tuan nemu rotek kereta tua, insuran kereta tua nak sige. Okey. Dan yang tuan pun lesen pun okey gak.
3: Dan lagi
4: kita kesal.
3: Lepas kita tu nang dah diajar takut menyikah kuh dek. Bakal kuh ni pun buka ya. Maya masa pan bunyi hawai sekali dek. Mai anak aku lepas suap pada ngerawai ngepulih. Sekali sepenyin pulih ke Roblox. Ya, nyonya bak gitu. Jalan sepenyin orang ke Roblox.
4: Kenapa tu pulih nyumrakak ke sepenyin?
3: Okey, selamat pagi. Kayak pendengar kita. Ini tadi jadi kejuan. Benung, mudah ke balak dar. Hujan bak batu kawah ke pagi tu. Nanti apa penemu ya? Telepon tu Siti utai ke personal. Tau ke dikombai tadi private belonging. Jadi, nanti ya, sikit ndak patut ngegak spocek ke telepon bini. Tau ke laki kita. Lepas kita patut berbahasa meri respect ngagai privacy daya serta percaya ngagai couple kita ini dari melaki bini. Jadi sebedau ngecek telefon patut dia kita minta pemendar dulu. Nah patut anda entu mana berapa mana kita nanti belalai ngecek telefon pangan diri. Nanti bisi nyangka utai kena betul terus terang aja ana nyalam ngai kayaknya tadi jadi time bomb dalam relationship.
4: Ya betul ke tuan tang gak bunyi ko ya tadi dan nanti kita nyu minta pemendar dulu nemu orang tua tukang ngecek
5: telefonnya. Oh, cek dulu.
4: Ya nemu mah dilihat.
3: Oh, dilihat dulu. Ini buat tuh channel 1 dilihat gitu.
4: Nombor asal saya tak betul dia dilihat ya dulu nanti dia minta pemendar nanti dia nak minta pemendar tengah nyet dengan cia engkau ke biasa utai temu dia nak
5: utai kenapa benda dilihat
4: halo
3: baru jauh dah nganu ya kita tadi sebenarnya dia nyudi dia dilihat dulu dulu kita mesti pas tengah kias tu laki tu laki lah pernah kena ukai kena pintar gak bekas sekadarnya tu aku pernah kita induk tu melatih dah pama tu buat pun laki ni kelalu mayuh nama mekini atau telefon ke mekini pama nama siku Ali mekini ya
4: apa mayuh mekini hanya tuan
3: mekini satu mekini dua atau cek mekini laki nadek ke kerja bawa shop tan yang mekini megang
5: kita jarang ke jahit
3: jarang kita jarang ke kita kapan tu mekini megang
4: angka mekini nya panjang buat ketun. Tu saya ni. Oh sikit bakal ya menyetun. Dia
3: lagi awak. Ah
4: lagi berhenti. Ana yang tuan. Oh dia nya so pagi ngagai Inja Wheel bisa gulai ngau kita megak pagi tu tuan. Jadi ko ya aku suah spot check handphone laki aku ke ya tuan. Password ya pun temu aku. Asai ko laki bini semua nemu password pangan direk deh. Tang laki aku ko ya jarang ka ngecek handphone aku lepas malas ka maca WhatsApp rindu lalu panjai memberanau ko ya. Gaman kena tuan nanti makan komen atas kena scroll dah deh ngai macam
3: tak apa yang kena kau nyanyi lah dia berarti kita terpedak ke WhatsApp balak kita yang jadi berarti kena jarang itu bernama kita lagi deh tato okay lagi tu tu lah selka alfabet dah okay
4: tang tuan orang Indo tu nanti ya di sawat deh ya panjai WhatsApp ngai sedua contoh nih bakal bini deh nih girlfriend dia tuan WhatsApp dia panjang sekali okey jak sawat dia ya ngasuh ringatnya tuan
3: ya ngasuh salah kadang dia kan nimbal dia baru lagi dia kalau nimbal lagi alu kumai mesti tak kelalainya nama panjang menyebut mesti tak kelalain dia tau kah mesti tak ada betul kerja dia nepiak ya
4: nanti kalau
3: sawat panjang salah sawat panjang salah
4: lama semua salah lelaki
3: jadi kira mati nanti bakal kita nanya laki ke laki kita deh tanya mesti cici-cici adanya tidak lebih dan tidak kurang dari berapa patah katakan. Kami kami lagi yang menyerah dulu. Berapa patah katakan. Pada berapa lekat jaku dia ngawak kena yang menusuan dulu.
4: Tidak, kau bukannya tuan.
3: Ia kau mai sepanjang salah ni lah. Pandak salah.
5: Lepas lagi tu, nanti kau perlu dia panjang.
4: Nanti orang itu, kami kemana yang sudah dia tu WhatsApp chat ngaji girlfriend bini sudah dia nak sekali inom ada ke jauh. Okey ni kuasa hati sudah dia.
3: Nanti ke ke. Kami lagi nanti. Nanti okey. Okey meh. Berapa? 9. Okey. Okey.
4: Kali kita cukup. Ya, wei Indo gua laki tu nak sama. Kadang-kadang orang Indo tu ya ketika kita malah nai. Ya kak, ketika minta perhatian kau ada tuan.
3: Ya,
4: de namanya chat panjang-panjang orang Indo biasa ya. Chat ya panjang ya. Tu. De nya sawut de ngau perkataan sitet ke ja. Nya tau ngasih ringatnya tuan.
5: Tau ngasih nak berapi malam.
3: Nya mai kebuah kita ya medaal nama kebabat si jalai moyong mutu-mutu ngeti ngetu mere ezer lain ukai menjensinya ka mai nyawut WhatsApp bini pandak na tahu mesti ka
4: mana ngetu ti si jalai dulu na tuan
3: ngetu si jalai bere ezer lain tik tik tik tik tik tik tik menjensinya nyawut lah bang na sawut lagi ku mai ke mukai sawut lagi salah ti telepon takut kepada pulia saman pulia ka kita. Okey, siapa ke bisik pagi tu?
5: Okey, tu bisik hari Ara Jia Ujia. So pagi ku ya di Bukit Sadok hujan.
3: Oh, nya hujan magang kita
5: salah tu ne. Ah, yang mada ke yang ngabala ya sama ngena password ke sama ku ya. Sama atau menggai telefon pangan diri nada di kelalai ke. Password digaga laban ngambil ke bala ne anda bermain telefon ya sebarang ku ya. Para itu ngoda barang online, barang online ngena COD ku ya mada.
3: Amat pandangan bisik ne.
5: Serta passwordnya diguna irau ke telefonnya lenyau ngai ke diambil orang ko ya. Pihak mereka tadi ngambil ke passwordnya tadi ditemus dua yang laki bini aja.
3: Iya iya iya iya. Ya,
4: ya. Anak nak tahu temunya.
5: Anak nak tahu temu ngai ke.
4: Saya mah kebuahan tu.
3: Leban bisi kias tu tadi. Ya kepada ke internet itu tadi deh. Kiasnya meh anak mereka tipe apa ya? Ngudau tay tempat kata-kata dengan apa? Ya kena tanya nantinya bagai gak? Ugal numpak lalu saat dia tanya pemainnya. Nyata skrim megang, datai nyurat lah, nyurat lah megang skrim.
5: Mas skrim.
3: Semua tu cuma mama mania yang mana? Dah ngapai mesti kerja mania. Udah utanya berapa
4: ini? Ada ujung-ujung ya, buaya kata tuan.
3: Nanti kita orang buka juga. Nanti buka Tiffany fries, sudah burger. Yang tadi uleh kan cadik kita nak, uleh simpan uleh kangen baru nanti skrim. Bukan yang jadi kangkah dia bias bok, kan jadi buka skrim ke datai ke baru pansu hari mesian yang mama. Okey, lagi mesti komen dari peningkat kita pagi tu ini dari Alistair Juenar baca tu berapa?
5: Sudah ada.
3: Sudah ada. Jadi mari sama pagi megak ngagai Jonathan yang peningkat kita ke pagi tu. Okey, jadi bak penemu ya nanti bini ya memunyi sigi sambut ya maya bin ah. Nanti bak penemu ya nanti
4: telepon bini yang berbunyi.
3: Maya yang mandi. Sigi sambut ya maya mandi. Jadi nanti benar Pak Jamban pun sigi diangkat ya me. Kalau kalau nyambut kena orang laki nanya siapa nuan. Nemunya laki ke. Nemunya laki orang lalu terus padam kia. Jadi tadi ukai. Kadang-kadang kita itu tadi. Nah sekaja tersambut ketipun pengadilan diri aman. Bunyi tipun bala kita ibu bunyinya. Patut dia ngelak kejap deh. Nanti lagi sekali mulia dia ngelak ya.
4: Aku tuan nanti pada berkata bekas situasi tau deh. Telepon dia tinggal tak meja kini. Ya mandi kini tau ke nama-nama pengawak ya. Bunyi teleponnya tadi. Tili aku dulu nanti orangnya kelalak. Kukak aku nyawet ya. Nanti nomornya ya bisa dalam nama list nama ya. Tak nak dikelalak aku. Tak aku berani kan nyawetnya tuan.
3: Nanti itulah ya ahli mekanik sawat deh.
5: Udah tuh sawat ya.
4: Udah tuh sawat tuan.
5: Nama-nama macam begini ke sahur dia?
4: Sekali tu Indo berbunyi ni.
3: Ada apa? Mau tahu tak? Yang begini kita gigit ni.
5: Okey, keran ni.
4: Aneh tu mana?
3: Tak, nak cek dulu. Kau punya kenyang
4: mama. Aneh, kau pun mesti.
3: Kau punya kenyang mama keran ni workshopnya. Kau dah bayar yang ini cepat beli mari. Okey, jangan sampai gini. Sebelum kita buat kenyang begini.
5: Bunga cempaka tu. Stop jalan ke pengawak ku ya. Pangan ya selalu ngecek telefon. Teng ya nadai ge saya okey ya. Pangan ni ke ngecek telefon laban ya tu tadi nadai nombor dah bukai. Nombor kaban sama ngau-gawa ko ya dari sebil ya. Ya moga selalu ngecek telefon pangan dia ko ya. Laban dia bisi nombor induk bukai.
4: Kau nak patut telefon suara dan ada nombor induk bukai.
3: Ya, bisi nombor bukai. Bisi nombor bukai kum, belaki bati. Isi bini dinil ni, si nanggai.
4: Oh siap, isi bini dinil. Sewa
3: kumpul. Ya moga, bukan nombor dua ni saya dah. Ya. Kau jago telefon di si nanggai, temu di sini dinil. Ya, ketipuan lagi, salah. Tulian kita. Nenek patut bisi ngantang. Ini bukannya menyiku kita itu tadi bukannya ini bukannya lalu tanya kita dah ya
5: tentang induk bukainya tadi inti amat basic induk bukai dia nak nge-save nombor dia induk bukai dia nge-save nya nombor marker
4: ahli
5: nombor
4: mekanik engineer kan pandai sesuai dia buka dunia orang induk
3: tim futsal. Okey, kita berlalu dulu pagi tu selingan seneru anak macam-macam.

0: World Cup 2026 19/7/2026, hari Minggu. Main berebut ke Lumut 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jakun Melayu. Serta Jakun English bak TV OK. 20/7/2026, hari Sabtu. Final World Cup 2026. Spain ngelaban Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jakun English. Ngau Jakun Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Ya, World Cup 2026 Maya main berubat ke nombor 3 kalau champion tu lah. Dua channel sekali keluar. Siti, bahasa Melayu. Siti, jaku orang putih ya.
2: Ya, familiar sama kita mainnya.
1: Oh, nanti dengan saya ke ngai dia Oba Malaysia. Tau ke dengan saya ke kami vibe menua luar. Ini dengan Baba ulasan kementeri orang putih nah. Nanti berkenan nama-nama yang tersebut cerita ya. Kalau gulung-gulung dengan ulasan bahasa Melayu, dua-dua habis saya.
3: Dia nak menak jauh ke tuan, cuma dengar.
1: Nanti kan dengan jaku Iban, ilah kemanggal live ke diri. Petangnya, mai. Nanti kemanggal live buat itu. Anak nak merik dia, minta. Ya aku tanda ada orang merek nanti tanda.
2: Enggak ada merek kita ni tu.
1: Okey, jadi pulang ke cerita kita ya pagi tu melati. Siapa sih komen melati?
3: Indai asli tentu dia bisa pulang ngok kita. Jadi nanti baik ya aku ya jarang dar ya kang cik telefon pangan di rempu aku ya laban ke. Nada kita dilalai aku ya tuan. Password telefon ngau media sosial semua dikunci magang. Jadi kita ke pemadu berguna tu aku ya percaya ke pangan diri. Jadi nanti aku aku ya suah aku ngambil handphone apa itu aku lebih maya nekan bisa notification lebih yang beli utai online. Ngena bank lagi. Iya. Orang kamu yang follow mana minta approval deh tuan. Tanya. Nyak kesuai lagi jadi. Nyak tuai itu deh tuan. Nyak kesuai lagi jadi.
2: Nggak nemu diri lagi. Banyak kembali itu.
1: Nggak banyak.
3: Nah nanti bagi suak kurang jawab. Gak orang Indo tuh suak jawab. Tidak suak jawab. Ingat ya lagi deh.
1: Iya mas. Entah deh tuan kita berarti tiba online banking kerbau deh. Mau kau scan mua. Tipun dia tahu deh. Bangsa baru dia tahu sebelah di kadang-kadang dia nampak password dia scan mua aja.
2: Scan mua.
1: Entah bahaya ya nanti mereka ditinduangnya kenapa inat enggak bini dia perbual kita panjang aja ke mua suat aja ke mua dia pun tidak dia putar
3: sekarang sekali pagi kecil namanya accountnya bisa kurang duit nama kepa kurang
2: ya cara curi cara baru deh tuh nih
3: cara baru aja senang kan ya tuan
1: tanya nanya awak lapanya scam diri sebilian
3: nanya awak duit ya duit laki duit bini duit bini
1: hanya kena tahu okey, sebab pagi peningat kita pagi itu hari Sibu Jaya ianya tadi Monica Tang jadi ba ya dia tu kebumur 43 tahun udah pangkat ini nangah aku ngai pangkat aki 43 jadi ba ya enda penting juga becik ke handphone dia tu lapan nya mai umurnya udah separuh abad menyik ya mai lagi utah penting ka digaga ya jadi bakal itu nya mai lagi mai minjau telefon laki utang ukai kemudian mendang ngecek yang punya tang ngejau kota kena menda cerita Cina bagi YouTube dia sikat bagang kemal pelakon Cina dia pedai. Oh, ni aku buat habis telefon lagi ni.
3: Habis saya kebuah ke nyala tu kan.
2: Gila kota.
3: Okey, jadi tu Lucy McLeod bisa buka buku lain kita. Nadai kebuah nak tahu ngecik aku ya. Nanti udah jadi jadi melaki bini. Sige, nak tahu kita yang lalai ke nama-nama hal ngau pangan diri aku ya. Bakal ngau kami kengkak ke dia tu. Nadai ke ngelalai ke password aku ya. Tang, nanti aku minta telefon ke ngecik ya. Sige, lu disuak ke ya. Tanya munyek aku tadi dia tu. Nanti kita itu tadi kan minta. Aku kau minta telefon deh. Utainya udah dilek rumah gayanya tu. Nah, orangnya melek ni.
1: Nadai udah kita laki ini ya. Nanti bakal bisa minta kesalahan. Kerti kita berskandal kau tadi. Bisa minta kesalahan.
3: Ini nemu dia bisa mengumpat bini. Nengok kapan dia dia.
1: Mesti nyampat dilihat nih. Oh ya, minta nyampai. Boleh dulu, boleh lu pernah
2: ilang. Kita bisa beli part kereta.
1: Bisa beli barangnya.
3: Ini angka dia okey. Dan ni ambil kebanyakan mede tuan mede pansut. Contoh. Ambil yang pansut kita malam tau. Ngai ku nganuk bini ku. Tak. Lalu dia umpat dia bini. Pula dia lah dilihat.
1: Nampaknya aku ada pakai ngai ke singa aku nganu. Oh,
2: dia ngai ke singa.
3: Udah nyala lagi. Lu nak makan dia seminggu.
1: Entah nama munyiku kita itu tadi deh, pengawak beciak tu tadi, kan benahnya salah, enggak enggak.
3: Ya.
1: Kita ke laki bini, munyiku jakut deh, cemburu tanda sayau.
3: Amat tuan.
1: Nama kebuah ya tadi ngeciak lebih cemburu, nama kebuah cemburu, lebih sayau. Jadi anda enggak kita diciak tang, nanti nyok lalu hari-hari ngeciak pagi, ciak malam, ya, ciak, ya, nadai pentan.
3: Ya. Nanti pas the while tuan sebenarnya kita nyimpu orang tahu kita itu, the while tiba-tiba orang ngeciak telepon, ngedek nih ya, begini kuasa hati deh, bulat di mana kesal nih, walaupun ada utai dilalai deh dia.
1: Nanti bakal aku, tanya pernah lama nih, contoh nanti bakal aku ngeciak deh, nanti aku, bulat lah kita nak takut tang aku nak nari takut meri nanti aku nari penyalah dia tang nanti aku enggak penyalah tambah takut ya aku ya.
3: Nanti maya hanya ada nadai becet ngau utai ke ngasuh heringat dia tuan ada pegaya telepon maya nyak aku tanya data
1: parai wai Ali makin niat ni
3: nanti makin niat yang ada kereta lu sudah siap kayaknya maya sayang
1: ni yang tulis apa
2: Umang.
1: Tu saya. Tanya meh munyi kita tadi bisa lepas enggak beciak tahu tentang anang kelalu kita berasia, pem enggak anang kelalu nak berasia ngopo
2: pang diri. Iya. Geciak nyo kelalu ama geciak nyo tadi. Maneh ni
3: moyo di kan ya. Nyo rimas galaban kita patut percaya ke kita empu percaya ke ya banyak kunci ba kata ke site-site ruang bilik ada tuan.
1: Betul. Percayanya penting lawan munyi ke sujum gak mero mada kelebih lagi nanti kita itu nyau longgar lagi umur. Salah hari cuma kayak aku. Telepon pernah mu eh cepat laki ku tok ke.
2: Dan umur telepon
1: ya. Nyau nyau nak kiru lagi. Oke. Jadi yang nyerak kita mulai ba trio pagi semua salah laki pagi tu nenel ngau jam lati.
3: Oke, ila bertemu baru.
1: Nyau nyak menyuruh ke ari diri ari konti.
2: Bye bye.

Selat Hormuz ditutup semula, jangan ambil mudah kesan ekonomi. Tiada cadangan laksana cukai kekayaan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Rana.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bersiaran di Limbang FM. Menerusi siaran kita ni pagi ini, geng Sambat Adio kita ni 9.12 bersama dengan Pak Adian AJL pagi ini. Ataupun Sambat Ani. Doa dan harapan kita ni semoga semuanya dalam keadaan yang baik, tenang dan sejahtera. Di samping tugasan, di samping keluarga, di samping insan yang disayang, dan di samping teman-teman sekerja Arin yang bertugas, selamat menjalankan tugas. Yang beristirahat di rumah, selamat beristirahat di rumah dan mendengar Limbang FM. Terima kasih banyak-banyak. Yang dalam kenderaan, ke mana destinasi itu? Ini kiralah destinasi itu jauh maupun hampir. Semoga selamat sampai ke destinasi. Yang berniaga pagi ini, selamat menjalankan urus niaga. Semoga perniagaan anda hari ini lebih menguntungkan berbanding semalam. Baik, kita ditinjau dulu ramalan cuaca untuk bagian Limbang hari ini. Hari ini, ramalan cuaca untuk bagian Limbang hari ini, 16 Julai 2026. Oh, satu safar sudah. Satu safar 1448 hijrah. Apapun, kita ni doakan semoga semuanya dalam keadaan yang baik. Itu sentiasa doa kita ni lah untuk pendengar-pendengar kita ni di mana saja berada. Baik, ramalan cuaca untuk bagian Limbang hari ini, hari Khamis 16 Julai 2026. Pagi, cuaca diramalkan hujan di beberapa tempat. Sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat juga diramalkan. Manakala di sebelah malam, indah ada hujan. Cuaca apa ni? Suhu diramalkan 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Okey. Itu suhu. Dan ramalan cuaca untuk bahagian Limbang hari ini. Kalau kita ni lihat lagi ramalan cuaca laut perairan untuk daerah di bahagian kita ni di utara negeri Sarawak ni. Kalau hari ini di sebelah pagi ribut petir di kebanyakan tempat. Sebelah petang pun ribut petir di beberapa tempat. Manakala di sebelah malam tiada hujan.

Itu ramalan cuaca laut perairan untuk makluman kita ni bersama hari ini. Apapun wallahualam. 9.25 minit pagi. Geng Sambat Adio kita ni.

Okey, sudah pukul 9.35 minit pagi. Okey, ada antara info yang kita dikongsikan juga hari ini. Ini untuk bulan Julai. Julai dan Ogos, ada Ogos ada juga. Ini mengenai dengan Expo Pendidikan Yayasan Sarawak Peringkat Daerah Limbang untuk tahun 2026 akan diadakan pada 25 Julai 2026 hari Sabtu 8 pagi hingga 1 petang bertempat di Dewan Seri Perdana SMK Seri Peti Ambon Limbang. Antara acaranya, susun atur acaranya dan tentatif Expo Pendidikan Yayasan Sarawak 2026 ini 8 pagi ada slot tekad, 7.30 pagi ni ada ketibaan dan pendaftaran pelajar dan ibu bapa serta komuniti. 8 hingga 8.30 minit pagi ada slot tekad, 9 pagi hingga 9.30 pagi taklimat penajaan Yayasan Sarawak. Ini baik jo ni, ada taklimat mengenai dengan penajaan Yayasan Sarawak. 9.30 sampai 10.30 program kesedaran pendidikan Free Tertiary Education Sarawak FTES. Free Tertiary Education Sarawak. Manakala sesi soal jawabnya 10.30 sampai 10.50. Okey, ada pastinya kalau expo pendidikan apa-apa aktiviti mesti adanya majlis perasmian. Jadi majlis perasmiannya akan berlangsung sekitar jam 11 pagi. Ucapan perasmiannya akan disempurnakan oleh tetamu kehormatnya untuk 25 hari bulan tu. Di samping itu ada penyampaian sijil dan hadiah pelajar cemerlang SPM dan STPM 2025. Di samping itu ada ruang pameran disediakan juga seperti dengan Expo Pendidikan Yayasan Sarawak Peringkat Daerah Limbang. Okey, ada hadiah cemerlang Yayasan Sarawak untuk murid lepasan SPM 2025 dan STPM 2025. Biasanya kalau tidak ada anaknya ni, contohnya anaknya tidak ada, mungkin ibu bapa lah, ibu bapa penjaga yang mewakili anak-anak ni. Biasalah kalau sudah ada bulan berapa, bulan 7, kanak-kanak sudah lagi ada di sini. Kebanyakan yang memang diorang ini melanjutkan pelajaran di luar daripada Limbang, jadi mungkin ibu bapa dan penjaganya menjadi wakilnya. Okey, selain itu juga ini mengenai dengan majlis makan tahun. Lain tiada namanya karangan itu, International Festival of Kedayaan Arts and Culture Limbang 2026. Sekali lagi, International Festival of Kedayaan Arts and Culture Limbang 2026 bermula 31 Julai sehingga 2 Ogos 2026 bertempat di Kampung Nauran Limbang. Kalau kita lihat pun di Kampung Nauran pun banyak sudah durang ada yang mendirikan junjung sudah untuk memeriahkan lagi International Festival of Kedayaan Art and Culture ni, IFKAC. IFKACL 2026. Kalau di sini kalau ikut atau caranya malam beriuhnya 31 Julai 2026. Dia ada pertandingan alai kapu, pertandingan alai bangis, pertandingan alai mukun, persembahan kebudayaan. Manakala malam kebudayaan 1 Ogos 2026, pertandingan kepala kapu, kepala bangis, persembahan kebudayaan,
dan persembahan hati jemputan. Manakala majlis perasmiannya 2 Ogos 2026 ada pertandingan junjung kedayaan simbolik perasmian IFKACL 2026, persembahan kebudayaan, demo permainan kuit, anugerah keluarga contoh, ada cabutan bertuah juga, demo masakan tradisi dan jamuan makan tahun. Okey, ini mengenai dengan International Festival of Kedayaan Arts and Culture Limbang 2026 ataupun 2026 sebagai orang putih, ataupun ringkasnya IFKACL 2026. Okey, ya, okeylah. Kalau semuanya okey, jom kita dengar lagu berikutnya.

0: cinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta Zain keluar pagi, sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Kau lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: Cik Hamdan.
1: Ah, harap-harap jadilah.
0: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil, kejap besar.
2: Eh, kenapa jadi macam tu?
0: Baru aku tahu rupanya mak awak kupondan.
1: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
0: Dalam mana aku tahu nak jadi?
1: Pilih sangat.
0: Bercinta pula dengan si hati.
1: Tak nak komen apa-apa.
0: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
1: Tak tahu.
0: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
1: Lah, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
0: Gila apa kau? Orang dah mati mandi bunga buat apa?
1: Yang hidup.
0: Oh, yang hidup. Ha. Ais.

0: Bercinta pula dengan budak Tanjung Kling.
1: Jauh tu.
0: Jauh mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Amarilah ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apalah okeylah.
1: Nak kahwin bukan mata.
0: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mak awak tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak labada.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: budak Sempang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi, rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin anaknya kan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Aina aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa, bukan kau?
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang heyanya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Dah. Kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Aku cuba tanya dia dari tadi kan, Lok. Aku juga

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Dengar sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran, dia kata

0: sedang mendengar kami di Madame
1: 94.5 MHz.
0: 5 FM.
2: Radio pilihan Anda, Limbang FM, pasti di hati. Hati kita nih. Limbang FM, pasti di hati. Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Okey, baik, sebentar lagi kita ni akan singgah ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur ataupun di Angkasa Puri, Kota Media, untuk mengikuti Dunia 10 Pagi. Jadi teruskan bersama kami di Limbang FM selepas 1, dan dia akan terus bersama sampai jam 12 tengah hari, insyaAllah.

0: hujan meletus di seluruh Algeria. Susulan cuaca panas melampau dalam tempoh hanya 4 hari. Situasi tersebut sekaligus mencetuskan kebimbangan keselamatan yang serius. Api marak dengan pantas memusnahkan kawasan hutan, belukar, tanah ladang dan kebun kurma, terutamanya di wilayah Biaya. Menurut pihak berkuasa tempatan, fenomena kebakaran hutan kerap melanda negara berkenaan setiap kali musim panas susulan gelombang suhu tinggi yang ekstrim. Argentina mara ke pentas akhir selepas menewaskan England 2-1 pada aksi separuh akhir di Stadium Atlanta Amerika Syarikat. Anthony Gordon menjaringkan gol pada minit ke-55, namun Enzo Fernandez menyamakan kedudukan pada minit ke-85. Ketika perlawanan seakan-akan dilanjutkan ke masa tambahan, ketua pasukan Argentina Lionel Messi sekaligus membuktikan majisnya apabila hantaran lintang beliau berjaya ditanduk masuk oleh Lautaro Martinez pada masa kecederaan untuk mengesahkan kemenangan mutlak. Dengan kemenangan itu, Argentina bakal menentang Spanyol di pentas akhir Piala Dunia 2026 pada Isnin 20 Julai ini. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Bimbang FM, pasti di hati.

Jutawan. Kalau kita ni jadi jutawan, macam mana? Kalau kita ni lah dibagi peluang untuk jadi jutawan, apa yang akan kita ni buat dengan usin yang juta-juta? Macam mana kayaknya? Ada yang sudah terfikir ke? Tiba-tiba, contohlah hari ini kan, tiba-tiba tiap usin itu masuk ke dalam akaun kita ni ke, ataupun kena bagi oleh seseorang yang memang kan bersedekah arah kita ni lah. Kan bersedekah arah kita ni, dan jumlahnya tu memang agak tinggi lah. Kira juta lah, sejuta lah. Okay. Contoh sejuta lah. Macam mana gengnya? Apa kita ni buat lah sejuta tu? Banyak tu. Macam kategori kita ni lah. Sejuta tu terlampau banyak rasanya. Macam mana gengnya? Apa yang kita ni buat dengan usin sejuta tu? Kalau kamu lah, apa yang kamu buat dengan usin sejuta? Yang pastinya kita ni memang berhati-hati lah, berwaspada. Usin kan sejuta kena bagi, kena sedekahi. Ha. Baik benar hati dengan sejuta sedekahinya kita ni. Mau anda akan bersedekah sejuta, aku tidak pernah aku kisah. Alhamdulillah, syukur. Ataupun mungkin kini dapat hadiah harganya sejuta. Macam mana? Payah jadi fikir cuma sejuta. Tapi kang ini dengan harga bang, kang ini kalau dahulu memang dipayahkan kan sejuta ini. Payahkan habiskan teh. Tapi kang ini sejuta cuma dah ada. Dengan harga bang yang naik, harga bang yang tinggi kang ini sejuta. Kau belikan rumah saja sejuta sudah harga rumah. Setengah juta harga rumah. Lebih lagi dia setengah juta. Itu bawa harga rumah yang belum lagi, yang kosong. Kau balik lagi indah-indah di dalam, lebih itu belum lagi sejuta. Ataupun mungkin kita ni simpan usin sejuta, entahlah macam mana. Atau masing-masing lah kan. Dalam apa-apa kehidupan dalam yang kita ni lakukan hari-hari, kita ni kena waspada juga. Berhati-hati. Ini yang berlaku sebenarnya di Keluang Johor baru-baru ni, yang mana suasana patang yang sepatutnya menjadi detik seorang anak pulang ke pangkuan keluarganya bertukar menjadi tragedi yang amat menyayat hati. Yang mana seorang murid tahun 1 berusia dalam kurungan 7 tahun dilaporkan meninggal dunia selepas dipercayai dilanggar sebuah bas sekolah yang baru saja menurunkan ianya berhampiran rumah di Taman Sri Lalang, Keluang. Kalau ikut ceritanya dari siasatan awal polis, kejadian itu berlaku sekitar 4.20 minit petang. Baskula yang dipandu seorang wanita yang berusia 36 tahun terlebih dahulu menurunkan mangsa di Jalan Bunga Raya. Selepas satu bas berkenaan membelok masuk ke Jalan Bunga Raya 3. Ketika itulah mangsa yang berada di sebelah kiri jalan dipercayai dilanggar, telah dilanggar. Akibat pelanggaran itu mangsa gugur, jatuhlah bahasa Malaysianya di jalan raya dan mengalami kecederaan parah di kepala dan sebelum disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Mana gini tu kan? Dilanggar oleh bas, mungkin dihindik lagi oleh bas pak. Pemandu bas dilaporkan mengalami trauma sehingga pingsan selepas menyedari kejadian itu. Kes kini disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Tragedi yang macam mana kan?
kerana sadih lah kita ni dulu. Ia meragut satu nyawa yang tidak berdosa, malah meninggalkan kesan yang mendalam juga kepada seluruh ahli keluarga, rakan-rakan, guru, komuniti, komuniti setempat, dan juga bagi yang yang ini, bini-bini ini, pemandu. Yang mana setiap kali seorang kanak-kanak korban dalam kemalangan jalan raya, sebuah keluarga kehilangan permata yang tidak mungkin dapat diganti. Ibu bapa kehilangan anak yang ditunggu kepulangannya, adik-beradik kehilangan teman membesar, sebuah bilik menjadi sunyi, dan sebuah keluar rumah tidak lagi sama macam dulu. Kalau dulu, kalau contohnya yakni seorang yang macam menjadi, kalau yang ada riuh di rumah, kalau yang sudah tidak ada ni sunyi, kita ni akan merasa satu kehilangan lah yang besar bagi keluarga ni kan. Apapun takziah kita ucapkan, semoga ianya menjadi pengajaran untuk yang lain, dan semoga almarhum ditempatkan di kalangan orang yang beriman. Kita ni kena hati-hatilah juga dengan apa yang kita ni lakukan setiap hari. Di rumah kah, di tempat kerja kah, di mana lagi, di dalam kenderaan kah, di jalan raya terutamanya. Karangan ni bagi paning je lah, bagi paning je lagi kan. Sudah jalan raya baik, kenderaan banyak, baulah tu lagi dengan yang apa ni, memandu kereta. Kalau kelulusan nasib dia tidak baik, kita ni akan terkandung dengan dua pemandu-pemandu kenderaan yang apa ni, mementingkan diri sendiri. Banyak berlakulah sudah kangen ini.

dia pun ingau, bingung. Apapun, semua kita sentiasa dalam rahmat dan berkat Allah SWT. Jonanya 9, 10 24 minit pagi.

0: hari.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
4: Okay guys.
3: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
5: Siapa bilang gadis Melayu tak?
1: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
6: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
1: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Oh, baik, saya Pendoan kita ini bersama sudah pukul 10.41 minit pagi. Terima kasih sekali lagi kepada pendengar-pendengar kita ini di mana saja yang berada yang boleh mengikuti siaran kita ini pada hari ini. Hari Khamis, hari ini 16 Julai 2026, 1 Safar 1448 Hijrah.

baik, terima kasih kerana terus bersama kami di Limbang FM Adio Kita Ni Pasti Dati dalam Geng Sambat Adio Kita Ni 9 hingga 12 tengah hari. Bertemankan Padian Kita Ni AJL.

Okey, ini mengenai dengan agenda nasional sehat. Agenda Nasional Malaysia Sehat Peringkat Bahagian Lembang 2026 akan berlangsung pada 1 Ogos 2026 hari Sabtu bertempat di Dewan Suara Lembang 6 pagi hingga 12.30 hari. Aktiviti yang dijalankan Gugok Run 15 km, Gugok Fun Run 5 km, Senam Aerobik Community, Pertandingan Aerobikton, Saringan Kecergasan In Body, Konsultasi Wellness on Wheel, Aktiviti My Champion KKM Kesukarelawanan KKM. Aktiviti My Champion KKM, Kesukarelawan KKM, Saringan Kesihatan, Pameran Gigi dan Bas Gigi Bergerak, Derma Darah, Jualan Rahmah, Pameran Rakan Strategik, Pameran Interaktif. Ada Jualan Rahmah juga. Di samping tu ada Cabutan Bertuah Menanti. Jadi jangan lepaskan peluang ini. 1 Ogos, ingat tarikhnya 1 Ogos 2026 hari Sabtu tu, 1 Ogos bertempat di Dewan Suara Limbang 6 pagi sampai 12.30 hari. Macam-macam aktiviti yang susun aturnya. Kita ni bacakan, maklumkan sekali lagi.

yang mana pejabat kesihatan bahagian Limbang akan menganjurkan program larian guguk. Guguk. Get up, get out, get going. Ah, itu maksudnya. Get up, get out, going. Get up, get out, get going. Guguk. Supaya jelajah agenda nasional Malaysia Sehat. ENMS, Peringkat Bahagian Limbang. Untuk 2026 ini. Dan insya Allah dirasmikan oleh Tuan Haji Unus bin Tambi, Presiden Bahagian Limbang. Macam yang aku nyatakan tadi, pertandingan-pertandingannya, acara-acara yang sudah pun disusun atur, guguk run 15 km, guguk fun run 5 km, senam aerobik community, pertandingan aerobik ton, saringan kecergasan in body, konsultasi wellness on wheel, activity my champion KKM, kesukarelawan KKM, saringan kesihatan, pameran gigi dan bas gigi bergerak, derma darah jualan rahmah, pameran rekan strategik dan pameran interaktif. Okey, itu ya mengenai dengan agenda sehat, agenda nasional Malaysia Sehat ENMS Peringkat Bahagian Limbang 2026. Okey, jangan lupa tempatnya di Dewan Suara Limbang 1 Ogos 6 pagi sampai 12 tengah hari. Ada cabutan bertuah lagi. Ada cabutan bertuah, ada jualan rahmah. Ini yang menarik juga lah untuk orang awam. Okey, sebagai panduan kita bersama sudah pun pukul 10.55 pagi.

Okey, sudah pukul 11.24 minit pagi. Terima kasih banyak-banyak kerana masih lagi bersama kami di Limbang FM. Ada kita ni pasti di hati. Dalam geng sambat adio kita ni 9.12. Kita ni memang indah dapatlah mengawal apa yang orang lain kan mengatakan kita ni tentang kita ni. Kita ni memang dah dapat mengawal. Orang kan bercakap tentang kita ni kah? Kita ni memang dah dapat mengawal. Ada juga yang menilai kita ni tanpa tahu cerita sebenar. Ada juga yang bercakap berdasarkan andaian nya. Ada juga yang tetap mau mencari salah walaupun kita ni sudah cuba melakukan yang terbaik, tapi kakak yang salah tu jadi unjannya. Kita ni mungkin tidak mampu menutup mulut semua orang, tapi kita ni boleh memilih untuk tidak membiarkan setiap kata-kata diorang ni tinggal terlalu lama dalam pikiran kita ni. Kita ni memang tidak akan dapat mengawal menutup mulut diorang, tapi kita ni mampu memilih untuk tidak membiarkan apa jua fitnah orang ke, apa jua orang cakap mengenai dengan kita ni ke. Kita ni ada pilihan untuk indah membiarkan setiap kata-kata diorang itu tinggal lama dalam pikiran kita ni. Apa kita diperlukan, jaga tindakan kita ni, jaga hati kita ni, jaga ketenangan kita ni. Kerana pendapat orang lain bukan ukuran sebenar untuk nilai diri kita ni. Okay. Kita ni tidak boleh kawal apa yang orang lain kan pada mengenai kita ni. Tapi kita ni boleh memilih untuk indah membiarkan kata-kata diorang itu bertapak di dalam diri kita ni, pikiran kita ni, hati kita ni kah, terlalu lama. Jaga tindakan kita ni, jaga hati kita ni, dan jaga ketenangan diri kita ni. Karena sesungguhnya pendapat orang lain bukanlah ukuran sebenar nilai diri kita ni.

0: Ini juga ada sesuatu yang pelik ni juga. Ahli astronomi mengesan erythrulose. Erythrulose ni sejenis gula 4 karbon dalam awan gas dan debu berhampiran pusat galaksi Bima Sakti. Molekul yang sama turut ditemui secara semula jadi dalam buah seperti raspberry. Molekul yang sama turut ditemui secara semula jadi dalam buah seperti raspberry. Ini erythrulose jenis gula 4 karbon. Namun ia bukan gula pasir dan bukan tanda daripada makanan atau hidupan di angkasa. Mengapa penemuan ini penting? Kerana gula bukan sekadar bahan pemanis. Molekul gula tertentu memainkan peranan penting dalam proses metabolisme serta pembentukan bahan genetik seperti RNA dan DNA. Penemuan ini menunjukkan bahawa molekul organik yang kompleks boleh terbentuk pada permukaan debu atau bintang. Debu antara bintang. Bahkan sebelum bintang dan planet terbentuk. Ia memberi petunjuk bahawa sebahagian bahan asas kehidupan mungkin telah wujud di angkasa dan kemudiannya dibawa ke planet melalui asteroid atau meteorit. Namun penemuan bahan asas kehidupan tidak sama dengan penemuan kehidupan asing. Ia sekadar membantu saintis memahami bagaimana kimia awal kehidupan mungkin bermula. Atau gula ditemui di angkasa, bukan gula pasir tapi molekul organik yang memberi petunjuk tentang asal-usul kehidupan. Wallahualam. Okey, sudah pun pukul 11:30 pagi masa ni. Terima kasih sekali lagi kepada pendengar-pendengar setia kita ni yang terus mendengarkan geng Sambat Audio kita ni 9:00 hingga 12:30 tengah hari bersama Padian AJL pagi ni.
1: Bimbang FM, pasti di hati.

0: Terima kasih karena mendengarkan Limbang FM sebagai radio pilihan di hati Anda. Limbang FM pasti di hati.
1: Limbang FM pasti di hati.

Okey, sampai di sini dulu pertemuan kita menerusi geng Sambat Radio kita ni 9 sampai 12 tengah bertemankan AJL pagi ni. 16 Julai 2026 1:48 AJL. Hari Khamis hari ni. Sehingga kita berjumpa lagi masa ke datang. Jaga diri, sucikan hati. Semoga hidup sentiasa mendapat berkat dan rahmat Ilahi. Assalamualaikum.

0: bersama menuju kejayaan.
1: Selut dan lumpur, parit dan sungai, inilah taman permainanku. Gelak ketawa bersama. Percakaran tapi tak terluka, berlawanan namun tiada juara.
2: Bergandingan walau seketika, berhubungan kekal selamanya.
3: Tanah kita indah dan permai,
4: bumi kita aman dan damai.
5: Usah biarkan ianya diracuni kepayahan.
6: Siramkanlah ia dengan keharmonian,
7: suburkanlah ia dengan kemakmuran.

Okay, Malaysia Radio Taulu Tamo Bang Niat. Anun bala lun bawang, anun bala lun daya, anun bala taulun kalabit. Okay, siaran Radio Limbang, Radio Taulu Tamo Bang Niat. Lemu buat berukir awan niar, bersiaran parpandingan Tamo Papu Bang Aco. Sini cepat, tanggal 16 bulan 7, 2026. Okay, terima kasih kuan tau, taman tina kenanak. Ya, apa penainan tau, luk niar dan niar siaran Radio Limbang ini. Lemu buat radio, lemu buat TV, live TikTok, live Facebook. Ini pernah RTM klik. Okey, 5 cara atau bersiaran di Radio Limbang. Kayak apa tu acu sini kena niar bersiaran kini telu jam cing jam telu. Nak kini jam 12 34 minit pulih deco. Muna deco kena niar. Okey, do muna deco anun bala dan merapat na tahu taman tina kenenak bang tina do buruk do sehat. Okey, nak ini kita aku dengar bang tudak tudak bang bulan ini ya, bang bulan ini bang tudak tudak minggu ini tahu niar rot look mabala, yeah rot look viral, rot look glamour dan rot look popular, yeah na rot bul kukut piala dunia. Kayak kelirungan nak kena ninger mani-mani buruk tahun ini mula peminat atau peminat Red Bull ni kan. Jadi mani-mani buruk tahun ini mani-mani peminat lah. Gerganku pasukan ni apa, rat negara ni apa. Jadi inilah kena ninger. Okey, inan luk menang, inan luk kalah. Ilmu, inilah semangat. Okey, semangat kesukanan. Tudak-tudak acara Road Look Pengan Pelama. Dan Mio Bro Kira Uningar Tom Yak Niar Ratna na semi ataupun final Ratna na Piala Dunia Bang Minggu Lupa Tuan ini ya. Okey, terima kasih kuan tau Lun Bawang Lun Daya Luk Ningar dan Niar Siara Radio Limbang Luk Munang di Pena Luk Mado Bang Bawang di Pena Luar Bawang Bang Negeri Luar Negeri Luk Ningar Siaran Radio Limbang ini dengan lima cara. So apa kena undingar pelabado lah anak ini ngecoko mon radio tau ini pendengaran tau lemah bar radio mo ya mo nak ini meluas. Okay, ame raya ame canggih siaran Radio Limbang ini pah radio tau ini ngecoko ya namo pendengaran tau lemah bar radio ya remuat bang TV, remuat bang TikTok, remuat bang Facebook, remuat bang RTM klik Jadi mula platform-platform look miak pendengaran tau lah kena undingar. Okay, menyesuaikan waktu dan masa kuan tau bang kedudukan tau look ni gini lah. Mungkin sunan tau kerja, sunan tau ngekam, sunan tau nalan, sunan tau tudo dan sebagainya tau bebas lah ningar dan niar siaran Radio Limbang ini mula orang tahun ini kini ningar Radio Limbang ini bang telefon betul. Okay, bang telefon ngeceku live TikTok, live Facebook. Okay, di pernah RTM klik. Kawan tahu pian ningar dan niar siaran Radio Limbang Radio tahu ini kena ningar bang RTM klik. Tahu perlu download download atun RTM klik ini bang aplikasi Play Store. Okay. Sepengah kau download RTM klik bang Play Store baru kau nekap siaran radio Limbang FM. Ini cara nak kena undingar. Nggak cukup bang RTM Limbang ataupun RTM klik ini nak kena undingar. Tau miak ningar dan niar. Okay. Dua cara. Nggak cukup muda bang RTM klik ini tau miak niar TV. Siaran TV bang RTM klik, siaran radio pernah bang RTM klik. Jadi radio dan TV di seluruh negara tau. Siaran negara tau Malaysia bawang tau sebulang. Jadi konkap siaran radio Limbang FM, radio tau miak pendengaranmu, siaranmu bang inilah kira undingar. Okay, bang telefon tau menit-menit. Ini ya. Okey, merepet taman tina kira nak lun bawang ini pernah lun daya lok dengar dan niar siaran Radio Limbang ini lu tepat tecu ya ngacok ini ada i aca platform aca siaran radio bang balata lun bawang na pendek ini dan te na petau ideta jadi pendengarnya ya ina lun bawang lun daya ini pernah lun tau lun kelabit lah kena dengar. Di ruang tau support siaran tau ini pele siaran-siaran radio Limbang, radio tau
miak bersaing secara sehat dengan siaran-siaran radio Bang Lok Bang Bawang taulah sebulang ataupun Bang Bawang Dulun ngecoko Bang Negara di tahun ini sebulang mula siaran radio sebetulnya. Popo-popo bekan okey lok ngeruat siaran Bang mani-mani siaran okey perkhidmatan okey di dengan inilah kira uningnya rapatku pale taulun bawang taulun daya lota patacu mulun bang sebelang rurum lok do dan sentiasa aktif bang siaran tau ani dan ini cok. Okay, tau ni erat nana tu program. Lok mia ka ruatan tau bang cok sini. Nak ini bang segmen sejam dengan mu yo. Okay, pengadi kira uningar jam 1 tau ini berita nasional nasional FM. Tabi kuan mu so pengadi berita jam 1. Ngirim tabi. Tapi ruang tahun nata dia saya nak ngirim ya bang live TikTok komen, live Facebook komen ataupun lama batalian telefon. Okay, 085-211-246. Ini nombor talian telefon tu. 085-211-246. Jadi tabi-tabi matalu miak roku macak. Napa kira orang dengar? Okay, roku macak bang radio, bang TV, bang TikTok, bang Facebook, dan bang RTM Klik. Okay, lima cara. Jadi artinya ya apa-apa mo inan taulun bawang, inan tau popo taulun daya ini ini panak kalabit miak ningar dan niar siaran Radio Limbang. Okey, kita akan dengar. Okey, jam pengah berita jam 1. Tahu dengar salin berita tak? Ia ini bang jam 20 deco apa na? Dan sepengah ini nani ramai puluh deco ini ngaki pada puk tahu jam 30 deco dengan berita dan sepengah ini perkhidmatan biasanya miak Necu bersiaran di Limbang FM sepengah berita jam teluh. Okey, kira orang dengar kurang niya Ratna Natu program siaran Radio Limbang Radio Talu Tau Pembang Niat Pahat-pahat denganku DJ Jacob Apu Tau Acu sini nak ini jam 02.41 minit pulih dicu. Dok muda dicu kuantau dok ningar dan dok bersiaran Radio Limbang Radio Talu Tau Pembang Niat.

stok beras negara mencukupi. Insiden bom tangan, laporan penuh diserahkan Khamis depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

0: Rahim.
1: Pada tahun ini, kelainannya adalah kita buat secara tertutup di mana penglibatan penyertaan itu memang kita dah ada kumpulan sasarnya dalam kalangan pelatih institusi tersebut dan juga kita bawa bersama komuniti madani seluruh negara lah yang akan dibawa ke pusat latihan tersebut. Dan berbanding tahun sebelumnya, kita buat secara terbuka, penyertaan orang ramai boleh datang secara walk-in dan sebagainya, tetapi mengambil kira konsep bersederhana dengan pelbagai isu yang berlaku, krisis bekalan global dan sebagainya. Jadi pendekatan kita bersederhana tetapi tetap meriah.
0: Muhammad Najmi Mustafa. Barisan Nasional BN mengumumkan senarai 25 calon bertanding pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 menampilkan gabungan penyandang dan muka baru. Pengerusi BN Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata BN memperuntukkan 7 kerusi DUN kepada MCA manakala 4 kerusi diserahkan kepada MIC. 11 lagi kerusi lagi DUN belum dimuktamadkan. SPR menetapkan hari penamaan calon bagi PRN Negeri Sembilan Sabtu ini dengan hari pengundian pada 1 Ogos depan. Tiada mana-mana pihak dilantik untuk menguruskan atau memperakukan urusan pernikahan melibatkan komuniti etnik Rohingya. Jakim menerusi satu kenyataan memaklumkan pihaknya serta Jabatan Agama Islam Negeri tidak pernah memperakukan sebarang urusan membabitkan komuniti berkenaan. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan tidak mempercayai dan menggunakan dokumen yang tidak sahih.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Percaturan pengurus England Thomas Tuchel memasukkan beberapa pemain pertahanan di penghujung permainan memakan diri apabila tewas 1-2 kepada Argentina pada aksi separuh akhir Piala Dunia. Legenda Wayne Rooney dan Alan Shearer menyifatkan taktikal itu memberi ruang kepada Argentina menguasai permainan. Bagaimanapun, Tuchel mempertahankan keputusannya dan mengakui beliau bersedia menerima segala kritikan. The Three Lions mendahului menerusi Anthony Gordon pada minit ke-55, namun Argentina membalas menerusi Enzo Fernandez pada minit ke-85 sebelum Lautaro Martinez meledak gol kemenangan pada masa kecederaan. Sementara itu, penyerang Argentina Lautaro Martinez memuji semangat juang tinggi skuad La Abilia Celeste bangkit menewaskan England 2-1 untuk mara ke akhir. Sekelain menyifatkan Lionel Messi sebagai contoh terbaik kepada seluruh pasukan dalam membentuk mentaliti untuk tidak mudah mengalah. Lautaro yang masuk sebagai pemain gantian menjaringkan gol kemenangan pada masa tambahan selepas Enzo Fernandez menyamakan kedudukan 7 minit sebelum itu.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Iran menegaskan Selat Hormuz akan kekal ditutup sehingga Amerika Syarikat memenuhi syarat yang ditetapkan Tehran untuk membuka semula laluan perkapalan strategik itu. Jurucakap Tentera Iran Muhammad Akrami Nia berkata, kawalan selat berkenaan perlu berada di bawah kuasa Iran manakala Washington telah dituntut mematuhi perjanjian damai rangka kerja yang dimeterai bulan lalu, menghentikan tindakan bermusuhan serta menerima peraturan Tehran terhadap laluan itu. Beliau menegaskan tekanan atau tindakan ketenteraan tidak akan memaksa Iran membuka semula Selat Hormuz. Sistem pertahanan udara di Erbil, Iraq diaktifkan selepas beberapa drone dipintas di ruang udara bandar itu ketika ketegangan antara Amerika Syarikat dan Iran terus memuncak. Tiada pihak mengaku bertanggungjawab terhadap serangan berkenaan manakala identiti pemilik drone masih belum dikenal pasti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Stok beras negara mencukupi. Insiden bom tangan, laporan penuh diserahkan Khamis depan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Okay, Malaysia Radio Tau Lutamu Bang Niat di Lemu Bad Baru Kira Uninga Rema Papu Bad Bad Dengan Tau Taman Tina Kinanak Bang Acus Ni Copat Tanggal 26 Bulan 7 2026. Okay, terima kasih Kuan Tau Taman Tina Kinanak Pupuk Kulun Bawang Lun Daya di seluruh dunia Luk Ningar dan Niar Siara Radio Limbang Lemaba 5 Cara. Okay, Lemaba Radio Limbang FM, Lemaba TV, Lemaba Live TikTok, Lemaba Live Facebook, ini pernah Lemaba RTM Klik. Okay, 5 Cara Inan Tau Ningar siaran radio Limbang kira Ningar. Siapa-siapa mo cara ina tau Ningar lemaba platform ini luk pangatinina berita bawang tau kuan pupu tau lun bawang. Jadi dengan ini terima kasih mula ngecek memilih program bebat nun bawang Limbang radio tau ini mangunku siaran radio luk pendengaran tau bang mun ada join ini kira Ningar bat dengan ku DJ Jacob. Oke, nak ini jam 1.22 minit pulih deco, cos ini copat tanggal 26 bulan 7 2026. Oke, okay, kira-kira dengar inan tura-tura tabi lama bah segmen ngirim tabi tahun ini, oke. Okay? Kuanta lo piang ngirim tabi, tabi-tabi matalu miak turun tahun natad bang live TikTok Limbang FM ataupun live Facebook Limbang FM. Oke, okay, lama bah laman komen. Atau tahu pernah miak ngenau dawar lama bah tanglian telefon 085-211-246. Okay, ini nombor talian telefon tau 085-211-246. Okay, nan tura-tura tabi luk najing ya ni. Tabi luk pun-pun ini rim kini nak tau Mami Aisyah. Okay, Mami Aisyah ngirim tabi kuan tau Leni Liao penak ngacing tabi kuan tau Rat kini nak tau Leni Liao Aisyah, okay ngirim tabi kuan Pupu Talun Bawang Kolina penak ngacing tabi dengan balado mejodo pulih dejo kan kuan among tau. Okay, serta cuna kakak Winda pernah ngacing tabi kuan tau Pupulun Daya Lun Bawang Luk Ningar dan Nyer Siara Radio Limbang Bang Macau ini Tokma Sonawi Stanley Idi Panatina ngirim tabi kuan Pupu tau Lun Bawang. Okay, kena nak tau Kelvin Mala muda nejo kaya tungai terusan. Okay, daya terusan muda nejo lah kena uningar Abby Spencer Yelu Ros Alima Mami Aisyah Lai Apai Maria, Janet, Juliana. Ini pun nak kena tahu dawat. Ngirim tabi kuan among Pupu Talun Bawang di seluruh dunia Luk Ningar dan Niar Siaran Radio Limbang. Bang Puli Decos ni. Okey. Ini peluang dan kesempatan tahu Taman Tinang Kinanak. Inan matalu ngirim tabi kuan itinam, kuan itamam, kuan ahli keluarga tahu, kuan pupu-pupu tahu. Lun Bawang, Lun Daya, Luk Uned Ningar dan Niar Siaran Radio Limbang ini. Nak ini Bang Bawang tahu Malaysia. Bawang tau Brunei atau bawang tau Indonesia. Okay, tau sebulang rurum, tau sebulang rumpun, tau sebulang pupuh. Sagan panak tau tetenan lun bawang, lun daya ataupun lun kelabit. Ya mo lemaba siara radio Limbang ini Limbang radio tau ini laki nau ninger aja radio bang bala tau lun bawang. Jadi ngemong na tau lun bawang lun daya lun tau di seluruh dunia pale tau miak bersiaran idi miak mepemung miak mepapu arang gawa. Okey, acu sini tau paringanku DJ Jacob bersiaran idi lama bas segmen ngirim tabi. Idi kuan tau taman tina kena nak aluk ningar dan nyer siaran tau bakar ini. Support program tau dengan tap-tap layar tau nge-like ya kira uninga repost ya say ya bang laman sosial tau menemani. Okey, do kerja kuanta lo kerja dodok lawe kuanta lo bang lawe idi dodok tudo kuanta lo tudo. Selamat bersiaran di Radio Tau Limbang FM Radio Tau lutap mo bang niat nani tau setecuna lun bawang.

0: Okey, kena uning hari ini ya, Cik Nani Luk Tertenan Anak Delaiku. Okey, nah judul Nani nak kena uning Anak Delaiku. Radio Tau Lutamo Bang Niat. Okey, do ma papo orang gawa lebah bawa program bapa lu bawa limbang. Radio Tau Lutamo Bang Niat. Anun bala tau lun bawang, anun bala tau lun daya taman tinang kinanak. Di seluruh dunia luk bergabung temulut padpa dengan ku DJ Jacob. Okey, apu tau jos ini kena uning coba tanggal 6 bulan 7 2026. Okey, te cuna kena dengar tau maca baru ratnan tabi-tabi matalu taman tina kananak luk undat dengar dan nyer siaran radio tau lama ba live TikTok Limbang FM. Okey, kuanta luk dengar dan nyer bang TikTok ataupun Facebook Limbang FM kena dengar support siaran tau repost share dan komen lama ba laman komen ngacukun ni kini tau mapapu bang segmen ngirim tabi. Okey, ngirim tabi dan ucapan. Okey, sata jun kena dengar tabi rakin nak tau pilih. Okey, pilih ngirim tabi kuan tau nun bala ratna tau. Okey, na tabi rakin nak tau pilih. Look kedua, kena tau Aida official mala dok pulih de cok kuan tau tungai kucing mudan. Okey, mudan ina pekak lah kena dengar. Okey, rat kena tau Aida mala de kucing mudan nak ini. Okay, sata cun na kenak tau Noh Buya. Okay, ia malah nainan karan kai tunge perije. Punya telau kai tunge rumah. Okay, dari apa ni Noh Buya lok nainan karan ni dari terusan ga? Okay, sata cun na kena uninga perintis bukan pewaris panak ngacing tabi kuantau. Kenak tau Glenn, rat dari Miri ngirim tabi kuantau. Okay, ia malah ina pekak muda nejo. Muda nejo dari Miri. Okay, tapi setejunnya ini rim kenak tahu Sukmawati ini pernah kenak tahu Mami Aisyah. Okay, kuan among tahu pupulun bawang lun daya luk ningar dan niar siaran Radio Limbang. Okay, terima kasih kuan matelu taman tina kenanak luka repost dan share video tahu ataupun raka ataupun live tahu ini lama-laman sosial tahu menit-menit. Okay, live TikTok ataupun live Facebook Limbang FM. Jadi nak ini tahu mampu bang segmen ngirim tabi taman tina kinanak luk pian ngacing tabi-tabi matalu miak tabi muyo miak ruan tahu natad ame na lemaba. Okay, lemaba live TikTok ataupun lemaba live Facebook Limbang FM. Nak ini tahu pan-paringanku DJ Jacob bang siaran Radio Limbang. Okay, kenak tahu Rama Robin. Mala shalom do majo kuan pupulun bawang pupulun daya. Rat kenak tahu Rama Robin. Okay, kenak tahu Dayung. Okay, Dayung Sagon. Pana radai kucing ngirim tabi kuan tahu. Terima kasih kenak tahu Dayung Sagon. Dengan bala do pulih deco selamat bersiaran di Radio Limbang. Rat kenak tahu Dayung. Okay, Dayung Sagon. Okey, ya apa mo enan tau anak-anak lun bawang, anak-anak lun diet, luk ningar dan nier lama ba live Facebook, terima kasih. Lama ba live TikTok, okey TV, terima kasih. Dan kuan mateluh luk ningar de daya lama ba radio. Terima kasih ngacok namili program Radio Tau mangun ku siaran radio luk pendengaran tau de daya. Okey, de daya de punangarur de tanak dita. Ngacok kerau ningar de daya de punangarur de tanak dita lun pekung-pekung ini bang pulung ke siaran jaringan nainan. Okey, jaringan nainan internet nainan. Ke sebulang cara inan de ningar Radio Limbang iana lemabah radio. Okey, selepas ini kuan tahu luk ningar dan niar bang bandar, bang kota, bang bawang tahu ini lukinan jaringan, lukinan internet. Mula cara ini tahu ningar Radio Limbang ni kena ningar sebulan cara ini yana live TikTok, live Facebook, TV, ini pernah RTM Click. Okey, luk baru-baru ni kini kena ningar yana RTM Click. RTM Click ini perlu ataupun miak ruan tahu download. Okey, download dia bang telefon tahu kena ningar bang Play Store. Semuat kau bang Play Store di kau download RTM Click dan nekap kau siaran radio. Okey, nekap siaran radio Limbang FM. Radio tahu miak pendengaranmu bang telefon. Artinya ya apa-apa mu inanmu kena ningar kau miak ningar Radio Limbang ini bang telefon mu sebelang. Okey, nah sebelum cara nah ngecok komon perlu kau di rumah ataupun perlu kau di patun radio ataupun patun TV inan tau ningar radio tau. Ya mo nak ini kena ningar Radio Limbang ini miak pendengaran tau bang telefon tau mana mana. Oke, Radio Malaysia 5 FM, Radio tau lutup mau bang niat segaga keraberu jam 2 berita miak pendengaran tau. Oke, nani tau setejun na, nani luk tetenan kerab ngadanmu ruan neten.
1: Minggarku, pernah kau ngerawai karabmu mate muci karab ngadan muruan natan kian anun bang tarawelun

Okey, kalau dengar ini cenani lutatan kerap nuna di ba kerap ngadan muruan natan. Okey, na jodol nani in kira kau dengar. Okey, dan mangun kau kuyotar kini jam 1.46 minit pulih di jom. Okey, berkongsi kuan tahu lah kira kau dengar ya ina ratnan lawe tebu pun na luk mangun dai baklalan. Buduk Nur Baklalan, kuanta luk berencana amek ku tebu pun ini, so apa kena wendingar tebu pun ini miak ngimun rat neba. Okey, rat neba. Taman tinang kira nak, pupuk ulun bawang lun daya luk berencana umak kami dari Baklalan. Okey, ini berkongsi ratnan jadual kebaktian tahunan. Pelayanan doa Gunung Murud Baklalan 2026. Okey, so apa tu pun ini ruan ngatur dari sidang BEM Buduk Nur ngimun rat neba. Okey, rat neba macing pulu liwa aco bulan Julai. Artinya cing malam aco minggu lah kira uningar. Dan binaya rat nana jadual dan ni aco sini ngimun umak. Okey, umak amede Baklalan. Dan petacu dengan pendaftaran kuan peserta-peserta luk mejing amekku tebupun ini dari Baklalan Buduk Nur. Dan neba kena dengar, okey? Neba sesi tebupun lukpun-pun miak ngimun pekak neba jam liwa pekak mejing selesai. Sesi tebupun lukpun-pun. Dan pemimpin neba na yaitu guru Sang Sigar, okey, guru Sang Sigar, dan pengkhotbah undangan yaitu Gembala Pudun Tadam dan penterjemah yaitu Diana Labung. Okey, ini kuan sesi lukpun-pun tebupun pekak neba jam liwa pekak kena uningar. Okey, dari Buduk Nur Baklalan. Dan setecuna sesi luk kedua yaitu jam tuduk setengah medecam. Okey, tuduk setengah medecam neba. Dan pemimpin yaitu Reverend Dennis Lucas, pengkhotbah undangan Bishop Hua Yung dan penterjemah yaitu Diana Labung. Okey, ini medecam neba kena ningar yaitu co 5 tanggal 27 aco bulan Julai. Satajun co 68 aco bulan Julai. Pemimpin yaitu Reverend Salutan Padan, pengkhotbah undangan yaitu Bishop Hua Yung dan penterjemah yaitu Rikan Jabu. Okey, selama ini kena mendengar tabu pun muda-mudi. Ini kuan muda-mudi, belia-belia. Pulih de jo-co, nah, co 6. Okey, pulih de jo-co 6, jam 2 pulih de jo macam selesai tabu pun co 6. Khusus kuan pemuda-pemudi ya. Pemuda-pemudi. Pemimpin yana Reverend Dennis Lucas dan pengkhotbah undangan yana Pastor Julisan Sigar. Okay, ini kuan sesi lukapat khusus kuan kebaktian pemuda-pemudi. Co 6, jam 2 pulih di Jawa kena uningar. Serta Jona mada jam co 6, okay? Mada jam co 6, jam tuduk setengah. Pemimpin yana Reverend Dennis Lucas, pengkhotbah undangan yana Bina Agung dan penterjemah yana Rikan Jabu. Okay, ini kuan tebu pun mada jam co 6. Satajuna puluh liwa Julai, co minggu pekak kena uningar jam liwa pekak. Okey, pemimpin yana Salutan Padan, pengkhotbah undangan Bishop Hua Yung dan penterjemah yana Rikan Jabu. Okey, mutudok kena uningar kuan co minggu mutudok ya. Pekak co minggu yana Sang Sigar, pengkhotbah yana Bina Agung dan penterjemah yana Diana Labung. Okey, setajunnya jam 2 pulih di co minggu. Kebaktian ataupun kebaktian doa. Okey, pemimpin Salutan Padan, pengkhotbah yana Pudun Tadam. Da, ini kuan pulih di co 6 kebaktian doa. Okey, tebupun lo kekipad gina uningan. Tebupun lo kekipad yana madejam ataupun malam aco minggu. Puluk liwa aco bulan Julai. Okey, paham dejam jam tuduk setengah dejam. Pemimpin yana Salutan Padan. Pengkhotbah yana Pastor Julisan Sigar. Dan penterjemah yana Rikan Jabu. Okey, kudang ini lah kira uningan ratnan jadual tebupun kebaktian tahunan. Pelayanan doa Gunung Murud Baklalan 2022.
26. Dan we menolak kena mendengar tabupun ini ngimurat acos ini mula tahun ni taman tina kena nak pupu tahun bawalun daya luka umak kami baklalan sebetulnya kena mendengar ratina pekak ya dodok lawe metelu ya kuan tau luk bang lawe umak kami de bakala baklalan ambil ku tabupun ini dodok lawe tau lio-lio lundalan ngecoko tindero co tau ini mungkin mudan dek daya kena mendengar nak tau kali mungkin mudan dek daya so lio-lio tau bang lawe tau nak kena mendengar merepat dah tau peserta-peserta miak macing dengan selamat dek Buduk Nur ataupun dek Baklalan ngecoko co sini ya ina kuan tau pendaftaran ya pendaftaran kuan lunuk macing rata munang ataupun rat mado bang bawang atau luar bawang bang negeri luar negeri ataupun bang negara luar negara luk macing amek ko tebupun dai bak kelalan so melio bang lawe tong menemani okey satu cuna kena mendengar dai lawas dari lawas patun hotel ya hotel anu ni dia Million Hotel okey Million Hotel ataupun Mega Inn inan tudak-tudak transport kereta-kereta luk ngenait luna dan kereta ini transport ini idan ni kena ningar ngangut na tau okey ngangut na tau ni nguit na tau rate belawas ame dai ba kelalan okey dengan tambang luk pangalitap da jadi kena ningar tomiak berunding lah dengan driver-driver transport tau luk dek lawas ini luk ngenet na tau lun mula peserta lun mecing luk ame ko tebupun dek bakalalan ini lah kira uningar ngimu rat ajos ini ida umak ataupun kemungkinan inan tarang tau ini pian umak neba okey pian umak neba me dek bakalalan tau miak berunding lah pegayam dengan dua driver-driver tau luk berurusan dengan dek patun hotel ataupun hotel ini di Million Hotel lawas ataupun mega inn lawas nak kena ningar tulun lah so inan dani ngenait para-para driver ataupun dua transport-transport lok ngangut dah tau amik dai bak kelalan amik ku tabu pun ini okey do mencing amik bak kelalan duduk lawe matalu amik bak kelalan dan selamat melayani Radio Malaysia 5 FM Radio Tau Lutap Mumbangnya.

Dopli de Choi di Tabi Malaysia Madani pad-pad dengan kurus lintai lu ngecing salin berita lu kelak karat section berita ehwal semasa RTM Kuching. Tajuk berita utama pulit ajo ini. Sarawak melan ekspor bekalan 4% amik negara duk pelengit. Sarawak usul kerangka kawal selia karbon guta lekan tanah inan nyokong perusahaan CCUS. Pengakap Sarawak Pituan Pele ngatur melun ulak program community Pele lutap relevan. Berita Sata Cuna. Sarawak malan inan ekspor bekalan 4% amik negara luk pelengit bangkerap luk paatun. Perancangan ini inau maya potensi raya buat 4 kidi bang bawang ini. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg namala inan ngecing luk pinian ina Sarawak miak-miak teknologi luk mebaru inan ngubat rapu ngubat 4 secara komprehensif. Agan kurang ini ia namala agenda ekspor ini cuma miak urut ngedalan sepengah duduk dengan nina 4% penuh nakuan among rakyat Sarawak makacing kerapna telak 2030. Ia malainan nan media sepengah nengukap rasmi pemung meeting di medensiran 4 tercukupahan antara bangsa Borneo luk inatur bang Kuching. Kerap ini tun ratnan pasaran berpotensi premier na ngegalak ngadan negara luk penge nengatur gayam perdagangan rotan apak dengan bupun Sarawak bang kerap ini. Pekatu dengan ini Sarawak nakini mengusul ke tindak kerangka kawal selia pengangkutan karbon dioksida guta lekan tanah. Akang ini perlu tutu ina nyokong tubuh luk mawar bang perusahaan pemerangkapan penggunaan idi penak penyimpanan karbon CCUS idi tejuna menuk putu luk merita ratnan suat modal antara bangsa. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg namala cadangan kerap nesemuat meeting Majlis Tenaga Negara bilangan 1-2026 luk inuluh Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim dari Kuala Lumpur pekak aja taluh na pelaba. Luk perlu kerangkaan luk baru ini lipung ngaceku keyakinan luk merita luk nguat modal palun keupayaan geologi bang Sarawak. Macam nekini tutudak syarikat gergasi rat Jepun di Singapura pengenengecing putu rasmi inan nganuk karbon bang kawasan takungan CCUS milik Sarawak. Agan kurang ini Sarawak pengen nangulu dengan inan undang-undang dom bang bawang luk merapu dengan CCUS sendiri. Premier namala penyelarasan bang tetak persekutuan perlu tutu inan ngeletep aspek logistik edi pengangkutan guta lekan tanah mayak piawaian undang-undang antara bangsa. Ia malaina bang apu media sepengen nangukap rasmi pemong meeting di Pluk Bedensiran Ratnan apa di sisa kumbahan antara bangsa Borneo bang Kuching. Jadi pekatu dengan ini perundangan muka karbon mengunku arang faktor utama luk ngerarang Sarawak dan landasan luk petulu inan ngulu pembangunan teknologi pemerangkapan penggunaan ide penak penyimpanan karbon CCUS. Pensyarah kanan kejuruteraan mekanikal di pembuatan Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS, Dr. Lidiana Roslan namala, akang ini pernah nyokong aspirasi Malaysia mangunkung hab karbon serantau. Cara proaktif ini bukan mau mereka keyakinan kuan nunuk-nunuk modal, selubatnya ia pernah mengungkap ruang kuan pembangunan industri rendah karbon luk niak meresamal kuan ekonomi kuan rakyat. Ya ini tun RTM sepengah rakaman kupa-kupi bang Kuching. Kebalana agan penak Malaysia masih membangun dan penguyut perusahaan ngegalak bahwa negara ini

Inan potensi ngaruat gas asli rendah karbon nitrogen edi amonia rendah karbon luk inan nilai ekonomi luk merita bang kerap luk patun. Persekutuan Pengangkap Malaysia angat Sarawak pi tuan pele ngatur melun ulak program komuniti bang kerap luk patun. Akang ini perlu tutu inan ngeletap persatuan ina lutap relevan edi petacu berfungsi dengan do bang masyarakat. Yang dipertua Majlis Pengakap Sarawak Tan Sri William Mawan Ikom Namala, usaha ini miak ruan ngedalan lemaba ngatur aktiviti ratnan kesihatan sukan idi penak program gotong royong. Ila ratnan munang nan rakyat setempat ia namala bupun anak adik penak perlu ngikak idi nak suinan persekitaran luk mebaru bang persatuan. Kebalana pengakap miak mudut sasia rapo disiplin arang bupun luk mangut luk nekini masih nak kuasa dunia maya. Ia malayna kerap na pembalabang adat ngiling bidai Persekutuan Pengakap Malaysia Cawangan Sarawak Lek Pakan Sarike. Lele telur ratu ahli pengakap kawasan ina na semut bang adat ina. Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar padpad dengan awana Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi Nepapu Kebawa Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muhyiddin Wahdaulah Sultan Idi Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Idi Kebawa Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Saleha dari Istana Nurul Iman Brunei Inalam. Sesi Papu Luk Dinalan lele 30 minit ina ngegala Gatum Luk Do Arang Sarawak di Negara Brunei Darussalam. Dua-dua pun penak pelibal terawih ratnan lama-lamut hal khasnya usaha inan ngetua kekempat-pat bang lama-lamut bepat luk niak meresa malkuan rakyat ini pembangunan bang dua-dua bupun. Apo ina ngagalak komitmen luk petacu arang dua-dua bupun inan ngeraban rurum dua hala rapo semut peluang kekempat pad luk mebaru luk niak meresa mal pad-pad. Delegasi Akademik Rat Jiangsu Normal University Kewen College China Luk Inuluh Dekan Profesor Hu Funian padpad dengan dua staf akademik pengenangan ikak amiknan tegas Digital Village TDV. Megala media ratnan tabung gagasan ekonomi anak Sarawak tegas delegasi ina ina ngegala ratnan kemudahan idi peranan tegas Digital Village Digital Innovation Hubs rapu kekempat-pat strategik luk nyokong pembangunan ekosistem inovasi Bang Bawang. Program ini ngerapu sesi interaksi di pelibal terawih padpa dengan wakil tegas di ikak amik facility TDB di penak sesi jaringan padpa dengan syarikat pemula usahawan di penyewa luk inan obluk beroperasi Bang Pusat Inovasi ina. Ikak ini yang ulek inan ngetua pelibal ila arang Bupun Akademik China di industri Sarawak ini ngegalak nada ratnan peranan tegas di Digital Innovation Hub bang nyokong pembangunan keusahawanan ini pernah inovasi kolaboratif bang Sarawak. Lentu bawang bang kampung selemas Bintangor miak ngerima kemudahan aktiviti keagamaan di kemasyarakatan luk melun selesa sepengah projek ngenak tari surau Darul Taqwa. Usaha ini yang nak ulak ini nina prasarana luk nan kualiti inan ngikit kesejahteraan rakyat khasna bang kawasan bawang daya. Ahli Parlimen Sarike Datuk Sri Huang Tiong Si namala tina prasarana komuniti ngarapu rumah ibadat ini miak petacu berensiar bangun ke usaha inan ngikit kesejahteraan rakyat. Kebalana surau bekan muak berfungsi mangunku si inan semayang selubatnya ia mangunku pusat inan ngesipu masyarakat lemabah lama-lamut aktiviti. Ia malayna sepengah ikat pengesahan
list kuantiti kuan projek kerja.

Nangaktari Surau Darutakwa dari Kampung Selemas Bintangor. Dengan ini ia merapat projek ini miak meresamal idi menu keperluan luk makai rapu meresamal kuan tarak luk mekadang kuan masyarakat. Persatuan Kriket Sarawak SCA linantik melantik 4 jurulatih import inan menu putu luk amek kemikit ratnan sekolah Bang Aput Bawang. Lantikan ini khas inan nyokong timun program pembangunan sukan kriket ina. Bang Galak Mediana Naib Presiden SCA Victor Graman namala jurulatih ina miak ruan ngerarang dai telu pusat pembangunan kriket Sarawak rapu telu sekolah berasrama penuh arangna yana SMK Tun Abang Haji Openg di Sekolah Menengah Sains Miri. Akang ini inan mudut laluan pembangunan atlet luk melun tersusun edi mampan imun rat tetak sekolah. SCA nakini inan tuduk jurulatih penuh masa di peratnan 2 jurulatih elit edi 5 jurulatih pembangunan. Program pembangunan kriket iena kekempat pad arang SCA Opis Pendidikan Bawang Sarawak edi Perbadanan Sukan Sarawak inan ngeruat melun ula pemerot kriket berbakat. Sekuat baru ngecing tajuk berita utama pulit ajo ini. Sarawak melan ekspor bekalan apa uk bersih amek negara luk pelengit. Sarawak usul kerangka kawal selia karbon rentas lekan tanah sokong industri CCUS. Pengakap Sarawak Pituan Pelengatur melun ulak program komuniti pelik ia lutap relevan. Macam ini salin berita pulih daco ini berita ini sinusun Ratna Saimin Rat Section Berita Ehwal Semasa RTM Kuching dengan ini. Dua pulih daco di Tabi, Malaysia.

Okay, Malaysia Radio Tau Lutamu Bang Niat Anun Bala Talun Bawang Lun Daya Malaysia, Brunei dan Indonesia masih setia pan-pan dengan siaran Radio Tau. Jadi terima kasih kawan tau, lu masih setia, lu masih ninger, masih near siaran Radio Limbang. Lu support siaran Radio Limbang dengan tap-tap layar tau, dengan love, dengan like, nge-like wah, dan repost. Jadi pernah komen, lemah-lemah komen ngecukup siaran Radio Tau kira ninger bang jam tau lu kekipat. Okay, jam tahu ke kiper dan tahu miak ngakiper dapat tahu bersiaran di udara. Yena bang jam telu pulih de join ni napa nak? Okay, selabak tahu kerja, selabak tahu ngedalan ke kemana di panak luk ruan tahu ataupun kuan tahu luk bang lawe dalam perjalanan bang mobil, bang kereta lagi ni luk una driving. Khusus nak mana na para driver ya, para driver tahu luk bang lawe ngangut peserta-peserta, ngangut kedua penumpang-penumpang luk amik tebupun dai buduk nur bak kelalan bang acus ni. Okay, ngimurat neba tebupun dai bak kelalan kira uningar. Okay, anjuran anu ni kelupaan bak kira uningar. Okay, sekagai ya. Yaina tebupun pelayanan, okay, pelayanan doa Gunung Murud bak kelalan 2026. Jadi kuan matalu lukuna driving, driver-driver semangat ya, semangat dan lio-lio ngedrive amik daya-daya kan lak daya-daya ni mudah na jo kira uningar masalud dalan ya mo nanti ba selud gudang mo ni kan amik ngecoko meme do dalan tau ni pemandai ya kudang trok dalan tau mon ya mo nakini we merasa amik daya-daya ni naik dan halangan amik daya-daya nakini lak kira uningar ngecoko dalan tau dalan alun-alun nakini naik pelaba trok kudang lok mon. Okay, inan kemajuan, inan peningkatan, okay, inan isu lah dalam alun-alun tahun lu kami deh daya. Okay, terima kasih kawan muyo dua driver-driver semangat dan ruang matelu merot mo radio tau di ruang tau masang mo William na raya-raya kera-kera lah peringaran di lukumak tu dua pakat tadi ke kan dah penuh bang dalam kereta matelu na. Jadi kawan di lukumak tu dua pakat pakatad di luar ida panak pian dengar radio Limbang kan jadi ngukap da cermin mu di ngukap radio di kera-kera raya-raya volume na pelewim yak ngeriak-ngeriak matalu arang dalan peleko sebagai driver na mendecep mata. Okay, kalau ini dua penumpang ni dua passenger ni kayak ida ni rudap kira ngingar sabang drive bang lawe lok mado ke okay, lok mio da mado ida ni rudap rudap pian ni bang kereta palun telu. Baru dah mau celok adriban ada cap, ada cap mata apa. Ngecokong nalun pakaiam. Nalun pakaiam nana, nalun longoto-ngoto nana ni riak-riak dengan na. Jadi artinya lah kena uningar mumung dua pesinja lo papuat na lo kiring ni pernah. Apalagi lo kiring driba. Merudap ni kena uningar dua pesinja, anan ni pesinja ni penumpang. Jadi alun telu gayam-gayam lah telu. Kawan mu yuluk, ngudah tu mu yuluk dua bang dalaman kan. Tu dua bang kereta ke. Jadi gayam-gayam dengan di driba. Ngeriak-ngeriak ni na, arod-arod ni na. Pelaya nama di cemata. Babalah ke bercerita arang dalan dia bacing dia bak lalan. Pelaya driba ni bersemangat. Nah, tiang recep mata kaya ni ya kaya selamat melayani kuan tau luk bang pelayanan dari buduk nur bak lalan luk miak ngimun tebupun rat neba right kaya kena meninggal sekarang na tau rokok keramai dengan tuda-tuda nani sepeng ini wipian maca ratnan tabi-tabi mata lu pupulun bawang pupulun daya Malaysia, Brunei dan Indonesia. Okay, tapi secuna ini rim kini nak tahu inang walaupun tuduk kuan namung tahu popolun bawang tipan lawit banak ngecing tabik kuan tahu anak-anak kadik lakuna ningar dan nier siara radio Limbang ida panak ngecing tabik kuan tahu anak-anak kadik lun bawang lakuna ningar radio Limbang. Okay, secuna Rama Robin panak ngecing tabik kuan tahu selamat bersiaran popolun bawang lun daya Mami Aisyah panak ngecing tabik kuan tahu dan ida ni undad pegayam ratnan tipan lawit. Okay, setejun nak kena ningar Stanley walupulu ngacing tabik kuan tau anak-anak kadik lun bawang lu kena ningar dan nia siara radio Limbang. Okay, Rama Robin dan tawau panang ngacing tabik selama bersiaran. Okay, setejun nak kena ningar ini ratnan tabik-tabik mentalu bang live TikTok Limbang FM.
Oke, okay, setencun Sedi Channel. Oke, okay, Sedi Channel, Radai Miri, Ngacing Tabi, Kuantau, Anak-anak Kadi, Lun Bawang, Lun Daya, Lukunda Ningar, Daniel, Siara Radio Limbang. Oke, okay, setencun Tabi, Rakinak Tau, Lin, Rat Ilin Rat Day Australia ground ya, oke okay? Ilin Rat Day Australia ya, ini kerja di Australia nih, luar negara, oke okay? Ngirim tabi nak ini musim sejuk, oke okay? Musim sejuk artinya undad musim matenab jaka matenab nak ini kena dengar di Australia. Jadi Ilin ngirim tabi kuan ahli keluarga luka bang bawang tau ini Limbang Lawas. Yang ngirim tabi kuan tau rindu yang tau ni kena ningar dengan cowok yang ni kerja amado dari Australia. Alright. Dan setejun tau pernah inana tabi rata kena nak tau sauci pengaidi tabi rakyat nak tau idea berta Augustine. Oke, okay, Augustine pernah ngacing tabi Radai Miri. Malah tungai Miri mudan na kena kena. Alright. Ini ya tabi rakena tau Augustine. Dan setecun kena tau Teratai Indah. Oke, okay, Teratai Indah ni pernah ngacing tabi Radai Australia. Oke, okay. Ini pun kerja di Australia ni kena dengar Teratai Indah. Ya pernah ngacing tabi kuan ahli keluarga Taman Tina kena nak na luk tungai bang bawang tau Malaysia. Limbang Lawas, luk undan ningar Daniel siara radio Limbang. Memang ia merindu netaulah kena ninga segala ngecuk ia kerja di Australia kan mio na muli artinya memang ini pelabar rindu netau ni kan lak kerap Christmas na pau dong lak baru miak mapapu. Okey dodo kerja matalu loka kerja di mado bawang dulun luar negeri luar negara di perantauan lio-lio ke keman ni di panak lokuruan muyo bang bawang dulun. Okey tejunna Evelyn panang acing tabi dengan mala do puli de cok kuantau lok ningar Daniel siaran radio Limbang winning radio tau tunge anu ni do puli de cok mudah na cok tunge penampang. Okey right de penampang ini kan mendengar Evelyn rat de penampang ningar siaran radio Limbang dan stronger framer panak ngacing tabi kuantau pupulun bawang lun dayo. Selamat bersiaran di Radio Limbang. Radio Tau Lutap Mo Bang Niat. Okey, terima kasih. Okey, serta Juna Jewel. Ini bala merikili kuantau lah kena meninggal. Okey, kena tau Jewel. Ngirim tabi rat persatuan rumpun sosial lun dayo tawau. Persolot. Okey, persolot. Ada yap. So, apa kena meninggal? Kena tau Jewel malah. Nier persembahan etnik Lun Daya Bang Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau Kuak Luk ke Pulu Aja. Okey, tanggal 25 bulan Julai. Okey, 25 Julai macing tanggal 1 aco bulan Ogos 2026. Okey, ina bala merikli rat kenak tau Jewel rata persatuan rumpun sosial Lun Daya Tawau Persolot. Okey, ratnan festival kebudayaan antarabangsa Tawau ke Pulu Aja. Okey, merapat pengaginala dengan Malio Ratnan program ini pernah aktiviti ini. Okey, kerana mendengar tahun mubat baru aku ngeramai dengan Nani Tausa Tercuna Kuan Muyo Matalu Lokdai Krayan. Okey, kuan tahu Dek Krayan Taga Kerayan.

Okey, kita dengar ini Chan Nani Luta Tenang Kinanak Lutap Yani. Okey, judul Nani na yaina Kinanak Lutap Yani. Radio Tau Lutap Mo Bangnya.

2:42 minit pulih dejo kena ningara po tau jo sini copa tanggal 26 bulan tudu 2026. Ke tecuna tau maca ratna tuda-tuda tabi matalu lok ini rim muyo kena ningara bang apo tau ini. Okey, tabi tecuna iya ina ini rim kena tau Alista, okey, kena tau Alista L kai Bang Lawe nak ini ame baklalan bro. Okey, nak ini kena nak tau Alista Bang Lawe ame dai baklalan. Ame kota bupun dai buduk nur luk miak ngimun bang acon ba. Okey, dodo Lawe, kuan kena nak tau Alista ini pana rombongan na luk Bang Lawe nak ini umak ame baklalan. Ame kota bupun kira undingor aningar dai buduk nur luk miak ngimun tabupun neb. Jadi kuan matelu, kuan muyu, luk bang lawe nak ini radai lawas umak kami bakalalan. Lio-lio lundalan ini merapat na muyu miak mencing dengan selamat. Dai bakalalan kira uningar. Wi buruk sebulang kurang pasti tak. Mungkin inan kerap ataupun niar keadaan nebana. Mungkin wi panak pian. Ngala peluang dan kesempatan pian ame dek bak kelalan ame ku tabupun ini niar nempak kena uningan naui janji ya ya mo niar kenaan okay dok pejo puli dejo nempana umak nui me bak kelalan okay ame ku tabupun ini pad dengan tau cemat luka dai bak kelalan ini pernah peserta tau luk macing ame ku tabupun ini okay berapa mo tinudo cho tau do bang pulih dejo nepa. Okay, serta cuna kena tau Veli Jonathan ngirim tabi dengan bala do pulih dejo. Tabi serta cuna ngirim kena tau Inang. Inang ia malawi piang ngirim tabi kuan among-among tau luk ninger siaran radio Lun Bawang Limbang. Merepat tau sehat-sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Okay, ini bala rat kena tau Inang. Kuan tau lah kena ninger. Dan serta cuna hen panak kacing tabi kuantau selamat bersiaran anti abet mala kaya tunggu spitang unda mudan aco nak ini okay mudan aco dari spitang nak ini rat kenak tau anti abet dan caca panak kacing tabi kuantau populun bawang lundaya kenak tau puput Bandung kacing tabi kuantau dengan bala dok pulih aco. Syakin pernah ngecing tabi kuantau Pupulun Bawang Lundaya lawas di Penang Limbang dok ningar radio Limbang terima kasih. Okey ini among nak kenal ningar ratnan tabi-tabi matalu bang live TikTok Limbang FM. Dan we pernah ngalah peluang dan kesempatan inilah taman tina kerenak pian malah mula terima kasih kuan among tau pendengar penonton Lun Bawang Lundaya Lun Kelabit di seluruh dunia luk ninger siaran radio Limbang ke ngecoko bang Kerabini kena ninger siaran tau ini namo pendengaran tau bang Limbang namo pendengaran tau bang Bawang Tau Malaysia ya mo radio Limbang radio tau ini pendengaran seluruh Malaysia Brunei Indonesia unad ninger siaran radio Limbang. Dan setajunnya radio tau ini pernah pendengaran kena mendengar dari Amerika Serikat, USA. Radio tau ini miak pendengaran dari Japan. Radio tau ini miak pendengaran dari Korea, dari Australia, dari Rusia, dari ya peta, dari Arabia, dari ya pomo di seluruh dunia, dari Kutub Selatan, dari Kutub Utara, luk inan jaringan. Okey, inan jaringan, inan internet, radio tau miak pendengaran anak ini. Okey, namo pupu tolun bawang lundaya, luk ninger siaran radio Limbang ini, pupu-pupu bekan pernah undan ninger dan nyer na tahun ini kini. Okey, kudang Korea, kudang China, kudang Japan, kudang Brazil, kudang England, kudang Paris. Ida ni niar na tahun ini kira uniar, okay? Niar na tahun ini kini. Ngacungkan kuda tahun ni live TikTok, live Facebook, live RTM, TV, radio dan setajun bang RTM klik, okay? Kecanggihan teknologi saluran. Tau bang Kerabini lah kena uniar mau papu orang gawa, okay? Di dengan na bala talun bawang, bala talun daya ni pendengaran dunia nak ini. Namo football, namo
Piala Dunia, Bul Kukut Dunia, ya mo Radio Tau. Ini kena ninger dunia unda ninger na tau ni na kini. Pupulun bawang, pupulun daya. Oke, dengan ini kena ninger macam ini mo. Apo tau, lama ba siara Radio Limbang, Radio Tau lutup mo bang niat. Jadi, terima kasih mula kuan tau taman tina kinanak. Luka, ini parparingan ko. Harap pun siaran ngimun muna di join na macam gini. Terima kasih kuan tau luka tapping, tap. Luka nge-like, luka love, luka follow, dan luka sharing atau repost. Dan luka komen. Lama balaman komen. Okay, dengan ini kita dengar berita miap pendengaran tau bang jam telu pulih dan join ni. Sepengah berita perkhidmatan Bisaya. Okay, perkhidmatan Bisaya ngimun bersiararat jam telu macing selesai na pena. Okay, di kaki per balarat deku. Dok pulih dan jo, dok kerja kuanta lo kerja, dok tudo kuanta lo tudo, dok lawe kuanta lo bang lawe. Mapapu baru di Tuhan ngaperuan. Bye bye Malaysia, bye bye Brunei, bye bye Indonesia, mepapuk baru. Lun bawang, muyu batagap, nanitau sata junah.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 3 Petang. Kerjasama rentas agensi terus dipertingkat menerusi pendekatan keseluruhan kerajaan atau whole of government bagi membendung penularan ajaran sesat yang semakin banyak disebarkan melalui platform digital dan rentas sempadan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, kerajaan melalui Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Negeri sentiasa proaktif, konsisten dan tegas memantau serta mengambil tindakan terhadap mana-mana doktrin atau da'iyah yang menyeleweng daripada pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Pertumbuhan ekonomi negara perlu bergerak seiring dengan pembangunan modal insan, modal sosial dan nilai kemanusiaan, bukan sekadar berpaksikan pencapaian petunjuk ekonomi makro. Menurut pakar ekonomi dan pengerusi Forum Ekonomi Manusiawi FEM, Profesor Dato Dr. Sakdia Muhammad, pendekatan itu selaras konsep ekonomi manusiawi yang memastikan kemajuan yang dicapai bukan sahaja berorientasikan pertumbuhan dan keuntungan, malah terus memelihara martabat serta kebajikan rakyat. Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ dan Sistem Transit Rapid RTS Link Johor Bahru Singapura yang bakal beroperasi akan meningkatkan lagi kesalinlengkapan ekonomi antara Singapura dan Malaysia. Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam berkata Singapura dan Malaysia sedang membina perkongsian ekonomi yang lebih matang bagi memberi manfaat kepada kedua-dua negara. Piala Dunia 2026, Lionel Messi mendedikasikan kemenangan Argentina ke atas England pada separuh akhir khusus buat penyokong pasukan itu. Sejarah persaingan sengit antara Argentina dan England memberikan motivasi tambahan kepada juara bertahan berkenaan. Messi melakukan kedua-dua bantuan gol Argentina berkata, semangat berpasukan menjadi kunci kebangkitan mereka. Penyerang Inter Milan itu menjangkakan Sepanyol akan menjadi lawan yang lebih mencabar di akhir nanti. Kontingen Malaysia yang menetapkan sasaran 5 pingat emas pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang dijadual berlangsung dari 23 Julai hingga 2 Ogos ini. Ketua Kontingen Dato' Awalan Abdul Aziz berkata, selain 5 pingat emas, kontingen negara telah menyasarkan 2 pingat perak dan 4 pingat gangsa. Sasaran itu berdasarkan penilaian terhadap persiapan serta potensi atlet yang akan menggalas cabaran negara di Scotland. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Palembang 104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

Ya, menjelaskan pada mencari tiba sama lagi jam asli tanda titik sebenar pukul 6 so pada teh. Jadi senyap pada us lagi rancangan jati untuk saya pada teh sama-sama nak tunggu lu jati ngalah pandai gaya atau rancangan untuk anda wapat pada 6 pada bulan turu tahun 2026. Bila mau pengurus sejak atau jangan itu jati akan terus bersama dalam rancangan dendang saya badau. Lam pukul talus tangan saya badau, jadi akan kalah pangwongo segmen info medik. Lam pukul apa saya badau, berita tak ada Limbang FM akan malapah kongon. Pada berita tak ada Limbang FM, jadi bersama kendo dalam rancangan dendang saya badau. Sementara dalam pukul 5 so padau, berita nasional tak ada National FM Kuala Lumpur akan malapah kongon. Pada berita nasional, tak ada National FM Kuala Lumpur, jadi akan terus bersama dalam rancangan Keturi Kilano bersama dalam rancangan Tekanang Masa Tugulu. Jadi dalam pukul 6, salam tuntut bisaya akan main. Ya, cuma selain di Megatu Rancangan yang akan melapak kongon tertitik sebelum pukul 6, sorok pada otak.

Ya menja sabada me salam sejahtera timo jemaah muslim yang kalapang ngongau sani tindi ka pido muminaro pido menja siaran ni tim malapakon. Amno selil dalam keadaan siaran malam keadaan sanang sanang kena sejak. Agar pido muminti tengok nop sama JRJ Sibil tad perkhidmatan Bisaya yang dijati sudah tentu dalam kena. Setakat itu kemai mien bersama mai kawan sekaja jati tad perkhidmatan Lun Bawang. Agar lebih nombor titik jati bersama lam rancangan Dendang Sebadau. Sambil-sambil jati berindang lagu jati ini akan kalapang rongau berito-berito agu serta keterangan-keterangan agu yang terjadi dalam kawasan jati Hasno Lam bagian Limbang. Jadi sejak penawas lagi rancangan jati untuk Sebadau teh bersama lam rancangan Dendang Sebadau. Sama-sama anda tunggu dulu jadi tinggal pandai gaya jangkaan akan ada untuk bagian Limbang yang mulut ada pukul siam dan meminta kemenang sebuah pada jam. Pidombo jangkaan keadaan adau. Lam sebala sari badau mea soro pada teh. Numa pilaganit pisinan doalan. Jadi khas tu timumuyun. Yang kalapang rongau saya niti indika pidombo minaro pidombo jasiaran niti malapak kongon. Jadi dari penuh batati, dari penuh berkenal. Joko menelamat juga ada pelan janji min saboy lam alan yang muyun ngayonin nama selamat nong. Sementara itu keadaan laut dalam kawasan air laut Sarawak. Gumbang sawat 0.5 meter saboy sinat 0.0 meter. Sementara itu longos laju tak ada pelbagai hala. Selaju maupun saboy 2.5 km sejam. Ino awal jangkaan keadaan ada untuk keadaan itu yang memulutkan pukul siam dan damit kemai. Yana sebuai pada jam. Okay, jam asli. Jadi untuk jam masa, jadi akan terus lagi berindang bersama dalam rancangan Dendang Sebadau.

0: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada cara, kau akan ku jaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipiku. Zain Nakal.
1: Tak bagi tapi kau pergi. Apa guna semua janji.
0: Dan Aisyah Retno. Dalam Z Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. Z Nation 2026, The Gen Z Concert dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.
2: Hai, aku Bob Nazrul. Terus bersama Radio Jati. Sudah tentu 06 Genau.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Radio Jati, sudah tentu lam genau.
3: Okey, jemaah Selid, setahu Usno, Jati sama-sama Rongau, segmen Infomedic.

0: Okey, jam asli titik sudah pun pukul talu talu 4 minit saya barau. Sangat-sangat terima kasih temu menyenang bersama Orang Jati. Dan walaupun sana itu kemai Sabah ini titik. Kita buat titik jadi bersama dalam segmen Info Medik. Yang boleh jadi bersama saya semua pegawai kesihatan persekitaran. Menit Ketua Seksyen Inspektorat Maya Perundangan dan Opis Kesihatan Bagian Lebang dengan Encik Denny Anak Duming. Jadi muncul saya badau Encik Denny, terima kasih Encik Denny sebab kalap mikot Pikonti Limbang FM Tio dalam saya badau te, untuk berkongsi info berkenaan Maya Kesihatan jadi untuk bulan Tunggu Ite Ono TV. Jadi an begitu saya badau teh.
1: Terima kasih DJ untuk muncul saja sepeda tu. Timu pejalan mas sengai hajar mamai pide bau sino yang masai te setia ngau bersama Limbang FM. Ke jati jadi sepeda te aku akan nak ataupun berkunci berkenaan dengan info kesihatan lah timu pejati sengai tentang penyakit tuberculosis ataupun biasa alam jatinya bit penyakit TB.
0: Jadi bolehkah Encik Denny nakang timo pi jelama terbaru sino tentang anino penyakit TB?
1: Penyakit TB itu arono sejenis penyakit yang berjangkit yang ngangkit nyugut longos ataupun airborne disease, yaitu kuman TB yang dikenali sebagai Mycobacterium tuberculosis. Pertama kali ketemu gama Dr. Robert Koch. Yono sungulun doktor pakar, maya ani sungulun ahli mikrobiologi tad negara Jerman. Okay, untuk ngingat sumbangan kaja no, Dr. Kurt Sitekumai, 24 ada bulan palu ataupun bulan Mac, kon ngingat setiap tahun sebagai ada TB sedunia untuk penakut lagi kesedaran jelama suang tentang bahaya penyakit TB. Jadi untuk tahun 2026 tema sambutan tahun ini akono Yes We Can in TB Lead by Countries Powered by People. Maksud nokmai jati buli nganti penyakit TB telah okay, negara yang memimpin jadi rakyat lah yang memanau.
0: Okey, ini mai ada tema untuk tahun-tahun ini ya.
1: Iya, tahun ini.
0: Jadi Denny, macam bu gaya no sesungguhnya jadi tema kalap pandai jangkitan TB maya ani ankah cara no untuk jadi kalap ataupun kalap pandai penyakit TB teh.
1: Okey, tandu maya mulu-mulu sesungguhnya jelama yang kesuat penyakit TB arono seperti teh. Okey, yang pertama biasanya yo bergusai lah. Lebih tak 2 minggu ataupun lebih buai untuk 2 minggu. Yang kedua yo bergusai au kahak lah nak kerja dati. Pi batang liau au kahak. Yang ketalu bergusai maya asmila ora. Te lebih teruk lagi lah. Ke yang keempat kurang agak inan. Ke yang kelima njop ketagu makan lah. Maya yang keenam apabila waktu muntong, ia akan semila umos. Mudah semila umos. Jadi penyakit TB, jadi kalau pandai melalui talu cara. Ia no ujian untuk kahak lah. Untuk kahak yang kemai. Terus no X-ray di bagian upos lah. Di bagian upos, maya ani ngena injection mentok test. Injection mentok test, ia no injection tuberculin. Pi sebab kulit lah.
0: Jadi poro banca penyakit TB yang boleh ngerangkit pijati itu sepenuhnya?
1: Biasa no aku terlalu banca penyakit TB yang boleh ngerangkit pijati. You know, yang pertama, yang TB pulmonari. Simia positif. Ite kahak ino kumai, aku kuman TB. Biasa no TB upos lah, TB paru-paru. Yang kedua TB pulmonari tapi simia no negatif. Kahak ino kumai unjuk aku kita kuman TB. Pi yo buli malap alan ngesa nyugut ujian lanjut seperti Gen Expert maya MTB CNS. Jadi ite do buli ngintong TB opos lah ataupun TB pulmonari. Yang ketalu TB extra pulmonari. T TB selain daripada TB opos seperti TB tulang, TB otak, TB mata, banyak lain lagi lah. TB, ia kenala TB ekstra pulmonari lah di luar opos ini kemai.
0: Jadi upano aku tahu saja penyakit TB itu kemai. Jadi arokah penyakit TB itu kemai boleh kau nguru ataupun ini boleh muncul?
1: Ya, penyakit TB itu kemai boleh kau nguru ataupun boleh muncul lah. Okay. Banyak uru TB, ia no uru antibiotik. Kalau penyakit TB itu jadi kalau pandai awal, maya ani kon nguru nyugut dos yang tenatap doktor, pesakit TB ite buli lingkas muncoy.
0: Ya. Okey, jadi ni, bono tak penyakit TB ite buli ngal ke patai?
1: Okey, memang bono lah. Memang bono. Kalau jelama yang suat sakit TB, unjuk ngalap magat untuk beguru lingkas, maya ani unjuk nyugut an baran doktor. Jelama yang suat sakit TB te buli ngal ke patai.
0: Arokah penyakit TB te buli kalap jati elang ngilak tamai?
1: Buli. Penyakit TB te buli kon lan jati ngilak. Ngilak labi muncoy sunjup lagi daripada jati beguru ataupun dalam bahasa Melayu no, mencegah lebih baik daripada mengobati. Antara no arona yang senginan anak yang agoigom perlu ngalap injection imunisasi BCG di klinik kerjaan secara percuma ataupun di klinik swasta. Ini perlu barai lah. Yang kedua, isai-isai yang bagus saya lebih top 2 minggu maya aku tandu-tandu penyakit TB yang sudah benar kuno kumai perlu ngentamu mek doktor lingkas lah untuk jati kalau pandai lebih awal berkenaan penyakit TB itu kumai. Yang ketalu munago sesungulun jelama ino yang sudah kala pandai suat penyakit TB, ia perlu beguru sabo ia muncoy ataupun ia mikang untuk ngelak ngangkit timu pi jelama lain seperti ahli keluarga no, kawan-kawan miso kaja ataupun mek jelama lain. Yang keempat, jelama yang sumok, jelama yang suat kangkit penyakit TB ataupun lebih dikenali sebagai contact case, yo perlu berperiksa penyakit TB secara yang tenatap onom sampai balu bulan sesuang 4 kali. Biasanya dalam balu bulan lah. Balu bulan ulot no 4 dalam 4 kali dalam tempoh 2 tahun. Pi klinik kesihatan yang sumok alan jati gorom lah. Maya aku ngembilin timo pi jati sengai iono jelama yang suat penyakit TB yang unjob ngalap magat untuk mana beguru buli suat danda lah sesuai RM50,000. Maya ani suat jil 2 tahun atau 2 sekali lah. Nyugut akta pencegahan maya ani pengolahan penyakit berjangkit tahun apa jam baru balu karena ia buli ngejangkit timo pi jelama lain. Yang kelima, inda-inda no kumai seperti baju seluar, kumbang, lapik tilam, saung tunguru agus no kon jati ngadau lah pila suadau untuk mematai kuman. Maya yang keenam, alung kubon me tabuk kon lanjati muka setiap adau supaya mata adau ino maya longos muda mumpos piluang alai jati lah. Ino lah cara-cara jati hangan lampai untuk jati ngelak penyakit TB.
0: Jadi sengai sudah pun benar kala kunci Denny itu mai. Aku no tindakan yang muncul untuk jati sengai supaya sadu tan penyakit TB itu kumai. Jadi an pendapat Cik Dini tentang jelama yang berguru secara tradisional jati kampung untuk nguru penyakit TB itu.
1: Penyakit TB itu aku no tad bakteria. Iyo no tad kuman yang halus yang unjuk kalap jati ngintong maya mato kasar. Jadi iyo ngano kalap jati kita alan jati nupung maya mikroskop.
0: Mm-hmm.
1: Penyakit TB unjuk aku sangkut paut tad suat kulai jelama ataupun limu lah.
0: Mm-hmm.
1: Kalau tu gulu ngintong yo begusai semilau kak suat kulai jelama kin lama.
0: Yeah.
1: Jadi berguru secara tradisional ataupun jati kampung untuk nguru penyakit TB unjuk paro yang mikang lah, unjuk paro muncul lah, yeah. Kamu uru jati kampung.
0: Mm-hmm.
1: Sebab yo kuno main top tad bakteria.
0: Mm-hmm.
1: Maka ino jati arus no ngentamu doktor. Mun aro jelama yang aro tandu-tandu penyakit TB yang sudah benar tad mula awal kumai.
0: Kayak no masa jati pun sudah tersuntuk kan. Jadi soang ketangan tentang uru-uru mengenai kesehatan yang sudah pun benar laku Enci Deni itu mai untuk jati sengai berkongsi dalam bulan tuh itu. Jadi lebih-lebih lagi tentang penyakit TB itu kumai. Yang kedua sekali, ankah tuntut bilin Enci Deni timopi jelama dari bawah sino yang wongo jati pi Radio 5 FM tentang penyakit TB itu kumai.
1: Aku wakil tan pejabat kesehatan bagian Limbang, maka pejamat suang untuk nak kerjasama timo pejami lah.
0: Mm-hmm.
1: Kalau pun aku jami yang akan manau ataupun nakod tiap-tiap alai miun untuk mesak penyakit TB. Bagi jelama yang sudah pandai ataupun suat penyakit TB, jami ngentak supaya miun akan berguru lah sampai muncoy. Nyugut seperti umbo yang sudah benar gama doktor atau desa pi klinik TB kusta.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Munaro miun akan kalah pandai lagi tentang penyakit TB te. Buli kumot jami pi nyugut nombor telepon lah. 05-2-46-46. Maya ngentak nyambung timo pi unit TBCP Limbang.
0: Mm-hmm.
1: Ya. Yeah. Ataupun yang aku lain internet boleh ni muka laman sesawang lah.
0: Mm-hmm.
1: https yang www.imposehat.gob.my.
0: Mm-hmm.
1: Pino suang info-info kesihatan yang boleh jadi begium lah. Tak termasuk ni info sehat berkenaan dengan penyakit TB itu kumai.
0: Okey, sangat terima kasih Timo Encik Deni dengan channel lagi sebab berkongsi keterangan tentang topik jati untuk bulan turu itu, you know, penyakit TB. Jadi mungkin akan kalap ngongo lah masa maya ada yang sama minggu agu untuk bulan turu itu jadi akan ngongo topik berkaitan dengan penyakit TB.

0: Berendang, hapus serentak lagu. Bersama Hendy Jati, Sederhan Tuno, Namin Genau.
1: Okay, jam Oslid, sampai itu dulu kita bersama dalam segmen berita, segmen info medik. Tapi di most tahu lagi pukul 8 saya pada main akan tahu sekali apa ngongo berita Tadda 5 FM. Dan kelompok pojok berita Tadda 5 FM jatakan bersama kendo dalam kancangan DSA untuk jam yang kedua. Untuk anda jadi berindang bersama lagu jati yang setahu no? Lagu tan Ahil Alex, lagu tan Jalai. Tapi sejauh mana berindang dulu bersama sebuah lagu tan Imu bersama lagu no Onjob Kukito.

0: Hede Jati sudah tentu langgenau.
1: Wanjar sepada umia salam Malaysia Madani. Bersama DJ Sibil Nunan Lamalu Boito, Tad Lobok Boito, Radio Malaysia, RTM Kuching. Sarawak merancang untuk mengekspor stok air timur negara Semalayan dalam masa akan mikot. Perancangan itinal berpunkan timur potensi gayo sumber bawang ampun pagun. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng Mara untuk membono tujuan ino, Sarawak akan ngana teknologi paling agu untuk nguru serta menyuling air bawang secara komprehensif. Warun maupun beliau mara yang agenda ekspor ino enggano akan penanau bongo target nyedio air berasi sepanuno timur seluruh rakyat Sarawak Senaboy dalam tahun 2030. Beliau marane ino timur media pongo muka rasmi meeting mea penelangan aig mea sisa kumbahan antara bangsa Borneo lam Kuching. Lama masa kenot berkaitan perdagangan yang aru potensi, premier oncok mara ngaran negara yang sudah ngalungingan perdagangan aig mea bagian Sarawak untuk masa ite. Persekutuan Pengakap Malaysia Cabang Sarawak aru benara untuk ngatur labis suang program komuniti la masa akan mikot. Langkah itu perlu untuk nantu persatuan berkenaan taus tekono mea taus berfungsi maya berkesan timur masyarakat. Yang dipetua Konsil Pengakap Sarawak Tan Sri William Mawani Komara, usaha ino boleh penanau nyugut kerja-kerja ngatur aktiviti berpunkan kesihatan ya yang melumba ataupun program gotong royong. Selain jomok masyarakat tempatan, beliau marah kumpulan anak-anak kuah baguan ini perlu disantuni untuk ngal keadaan sekeliling agu dalam persatuan. Tambahnya pengakap kalap ngal sasya serta disiplin kumpulan terisan agu yang titik semakin dikuasa laku dunia maya. Beliau marah neno dalam masa bertutur dalam acara ngiling bidai Persekutuan Pengakap Malaysia Cabang Sarawak Lampakan Serikai. Kira-kira 300 ngulun member pengakap kuasaan berkenaan nikot dalam acara berkenaan. Yang dipetua Pagun Sarawak Tun Pin Sri Dato' Wan Junaidi Tuanku Jafar bersama Sawono Toh Puan Dato' Patinggi Fauzia Muhammad Sanusi menghadap ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wadalah Sultan Mayang Dipertua Negara Brunei Darussalam serta ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Haja Saleha dalam Istana Nurul Iman Brunei Kinabalu. Sesi menghadap yang berlangsung kira-kira 30 minit ini nalang hubungan sekawan yang rapat antara Sarawak dengan negara Brunei Darussalam. Kedua bagian bersambi pandangan berkaitan poro-poro hal hasno usaha nagu lagi kerjasama dalam poro-poro bidang yang kalap nak faida timur rakyat mengat kemajuan kedua bagian. Pertemuan itu dalam komitmen bertarusan kedua bagian untuk nagu lagi hubungan dua tujuan serta bergium peluang kerjasama agu yang nak faida bersama. Jelama Kongos Lid Ino Jabarito, Muncul Sebadau, Maya Salam, Malaysia Madani, Rakyat Ti Santuni.
2: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Okey, Jam Wasli, jatuh kakak lagi bersama dalam rancangan DSA untuk jam yang kedua. Jadi untuk kena song song, terima kasih cuma menyelam bersama di Jati. Tak ada melepun sana itu kemai Saboy Notite. Terus lagi bersama saya berita Jati yang setahus no. Berita mula-mula dalam rancangan DSA. Pidama Sarawak aku dalam tangga yang lurus untuk jadi sebagai cabang pemerangkapan pengenaan ni Maya Ani Nau Carbon CCUS. Pensyarakanan Kejuruteraan Mekanikal Maya Pembuatan Universiti Malaysia Sarawak Unimas Dr. Lidiana Roslan Mara. Kelebihan ini nokong laku perundangan Maya kemudahan industri yang aku senedio dalam pagun ini. Sarawak titik jadi pagun mula-mula dalam Malaysia yang aro undang-undang khas berkaitan maya CCUS. Nyugut ketangan beliau, nyugut projek-projek yang sudah pun benara kapasiti penyerapan mengenai penyingkiran karbon dalam Sarawak. Titik nau Malaysia sebaris maya negara-negara peneraju seperti Amerika Syarikat, United Kingdom, maya Kanada dalam kemajuan bagian berkenaan. Kejayaan Inos nokong laku kapasiti Sarawak yang jadi pemacu utama setausno menyenang pagun-pagun lain ani nyukung aspirasi Malaysia untuk jadi sebagai cabang CCUS sekuasan. Beliau maranino lam rekaman program Kupa Kupi lam RTM Kuching. Ino berita jati yang setausno berita mula-mula lam rancangan dendang Seri Badau Jati untuk Seri Badau Jati. Okey, narus lagi bersama Maya Sinan lagi tuntut Mara Jati yang saya tahu so. You know berkaitan Maya. Aktiviti program simbol go-go ataupun get up, get out, get going. Berkaitan Maya jelajah agenda nasional Malaysia Sihat ANMS peringkat bagian Limbang untuk tahun 2026 itu ya. Antara aktiviti yang kelengato lam sengadau ada bulan balu, lam ada onom 2026, lam Dewan Suara Limbang. Antara aktiviti no yang penanau you know go-go run 5 km, go-go fun run 5 km, senam aerobik community, pertandingan aerobikten, saringan kejegasan in body, konsultasi wellness on wheels, aktiviti My Champion KKM, saringan kesihatan, penalangan ipon meni bas mincut jenosite, dermaga, jalan ramah, penalangan rakan strategik meni penalangan interaktif. Ino akono nato laku agenda nasional Malaysia Sehat untuk peringkat bagian Limbang. Ino program simbol go-go ataupun get up, get out, get going. Lam sengadau ada bulan balu 2026. Okey, jom masih lagi narus lagi bersama berindang dalam rancangan DSA. Lagu tak datang, Pulu Togop, Sampau Susu.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: Sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
4: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
5: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Hai, aku Elisa Eni, terus bersama Radio Jati, sudah tentu no lam genau.
1: Nanti tambah bunyi sikit.

kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Okey, jam masjid titik sudah pun pukul 4. Tak lupa 2 minit saya badau. So, terima kasih. Terima kasih nama semua di Jati dan maupun Sani Tikumai. Saboy no titik. Jam masjid dan aku lagi bersama member itu Jati yang setahu semua. Pidambo Sarawak rancang untuk mengekspor stok gaigda terawat timur negara Semelayan dalam masa akan mikot. Perancangan internal berpunkan timur potensi gayo sumber bawang yang aro lampagun ite. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Juari Tonopeng Maka. Untuk membono tujuan ino, Sarawak akan bergium ataupun nganak teknologi paling agung untuk nguru serta ini menyuling aig bawang secara komprehensif. Walaupun beliau marah yang agenda ekspor ino enggak nak akan penanau pengo target untuk nyedio aing berasi sepanuno timur seluruh rakyat Sarawak senaboy dalam tahun 2030. Beliau marah ino timur media pengo muka rasmi meeting meni penalangan aing mea sisa kumbahan antara bangsa Borneo lam Kuching. Ino begitu jati yang setahu no, bersama lam rancangan dendang saya badau jati untuk saya badau. Terima kasih terima kasih yang bersama di Jati dan melupun saya itu kemai Sabah ini juga. Jam Maslid jadi akan terus lagi berindang bersama sebuah lagu Tarosel bersama lagu no Muncoy Mapung.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Hai Akuntal, dia kerja ke jauh. Dia pernah panau, dia mau bawa. Tahu bersama, Haju Detik.

Organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kaki tangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama. Pesalah akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali.

Okey, jam Muslim Masa Polibik Kewang Balu Mini sejak lagi. Sejak lagi rancangan DSA jadi kemelan pukul 5 usaha patah teh. Jadi itu kena jam Muslim suang-suang. Terima kasih. Timur Minang bersama Rujati dan Mulupun Sani Tikumai Saboy Notite. Jadi aku sana Saboy Pintu Tugulu. Jadi bersama lah rancangan Dendang Saya Badau. Firmus tunggu lagi pukul 5 usaha patah. Begitu National Tanda National FM Kuala Lumpur akan malah pakongan. Dan kelemahan pun jawab itu National Kilana. Jadi akan terus bersama lah rancangan Keturi. Bersama lah rancangan Tekanang Masa Tugulu. Jadi itu kena berindang bersama lagu Jati Keturi lah rancangan DSA untuk pertemuan dalam Adawa Patite. Sebuah lagu Tadmi Shili bersama lagu Saduk Genauku.

0: kaedah baru sedang diteliti Kementerian Ekonomi bagi memastikan golongan berpendapatan sederhana yang terkesan akibat peningkatan kos hidup tidak tercicir daripada menerima bantuan. Timbalan Menterinya Dato' Indra Mohamad Shahar Abdullah berkata, pendapatan boleh guna bersih NDI boleh menjadi asas pengagihan bantuan lebih adil mengambil kira aspek kehidupan wajar serta berbeza mengikut lokasi dan demografi isi rumah.
1: Secara prinsip, NDI dikira melalui dua peringkat. Pertama, pendapatan kasar, gross income, ditolak dengan potongan berkanun seperti KWSP, PKSO, cukai pendapatan dan zakat untuk mendapat pendapatan boleh guna dengan izin disposable income, DI. Kedua, DI tersebut ditolak pula dengan jumlah perbelanjaan asas bagi menjalani kehidupan wajar. NDI adalah pendapatan sebenar yang ada pada isi rumah untuk simpanan atau perbelanjaan lain.
0: Dato' Indra Mohamad Shahar Abdullah. Kerajaan memperkukuh kerjasama rentas agensi menerusi pendekatan whole of government bagi membendung penularan ajaran sesat yang semakin aktif disebarkan melalui platform digital dan merentasi sempadan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, fahaman berkenaan terus berselindung di sebalik program pembangunan kendiri, aktiviti kebajikan, rawatan alternatif serta pengajian agama tidak formal selain media sosial dan aplikasi pesan.
2: Realitinya kaedah penyebaran ajaran sesat kini telah berubah daripada pertemuan fizikal secara rahsia kepada penggunaan platform media sosial serta aplikasi mesej tertutup. Peralihan ke alam maya ini secara tidak langsung telah menyukarkan usaha pengesanan awal oleh agensi penguatkuasaan memandangkan daya digital sebegini bergerak bebas melangkaui sempadan geografi.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Projek menaik taraf Jalan Persekutuan FT209 dan FT131 dari Pasir Hor ke Pancor dijangka siap September tahun hadapan. Menurut Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Namtalinggi, projek bernilai RM191 juta itu kini telah mencapai 71.61% kemajuan fizikal. Tambahnya, jalan sepanjang 6km itu dijangka mengurangkan kesesakan lalu lintas selain memendekkan tempoh perjalanan. Memandangkan jalan sedia ada, berdepan kesesakan setiap hari berikutan pertambahan trafik. Sementara itu, Dato' Sri Alexander memberitahu 50 daripada 865 projek di seluruh negara berstatus sakit telah dikenal pasti. Semua projek berkenaan kini dipantau rapi bagi mengenal pasti punca kelewatan serta menilai kemajuan sebenar pelaksanaannya. Tambahnya, sebarang keputusan termasuk menamatkan kontrak sesuatu projek perlu dibuat secara teliti bagi mengelakkan tindakan undang-undang serta pertambahan kos akibat pelantikan kontrak terbaru. Manakala bagi projek yang hampir siap, ia akan dipertimbang pemberian lanjutan tempoh bagi membolehkan projek disiapkan. PDRM perlu memanfaatkan pendigitalan, analitik data dan kecerdasan buatan AI dalam mengekang kegiatan jenayah yang semakin berleluasa di Asia Tenggara dan Kepulauan Pasifik. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maiden Piche berkata, corak keselamatan negara kini berdepan dengan pelbagai ancaman termasuk jenayah siber, penipuan dalam talian, manipulasi AI, teknologi deepfake serta jenayah rentas sempadan.
3: PDRM bergerak lebih pantas daripada evolusi jenayah yang memanfaatkan pendigitalan, analitik data dan kecerdasan buatan sebagai pemangkin daripada penyampaian perkhidmatan yang lebih cekap dan kesan. Kepolisan pintar yang dibangunkan ini bukan sekadar pembangunan teknologi modern tetapi merangkumi budaya membuat keputusan berasaskan data, penyampaian perkhidmatan serta digital serta pengurusan operasi yang lebih responsif, tepat dan berintegriti.
0: Tan Sri Ayub Han Maiden Piche. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 akan mengetengahkan inovasi teknologi dalam memperkukuh sektor agro makanan. Ketua Sekretariat MAHA 2026 Dato' Dr. Mohamad Hanif Hassan berkata, selain mempamerkan inovasi, MAHA 2026 telah menjadi platform memperkasa usahawan agro khususnya golongan belia dan syarikat pemula.
4: Dalam usaha kita untuk memperkenalkan inovasi dalam Internet of Things tu, penggunaan-penggunaan berkaitan dengan penggunaan drone drone misalnya, kemudian smart sensor di dalam kita untuk menentukan jumlah air misalnya dalam irrigation dalam pertanian padi, dan juga untuk mengawal pengeluaran dan juga meningkatkan kapasiti pengeluaran itu dengan lebih cekap melalui asas teknologi yang berkesan.
0: MAHA 2026 akan berlangsung dari 28 Ogos hingga 6 September depan di Maib Serdang. Sepanjang 10 hari penganjuran, MAHA menyasarkan jualan langsung sebanyak RM58 juta ringgit serta pemeteraian MOU bernilai sekitar RM8 bilion. Skim Beli Sekarang Bayar Kemudian BNPL terus menunjukkan pertumbuhan ketara. Kementerian Kewangan menerusi kenyataan memaklumkan ia berdasarkan bilangan pemegang akaun aktif meningkat kepada 8 juta pada suku pertama tahun ini dengan jumlah baki terkumpul mencecah RM5.3 bilion. Pada masa sama, jumlah tidak berbayar pula direkodkan sebanyak RM181 juta ringgit atau 3.4% daripada jumlah baki terkumpul BNPL. Tambah kenyataan tersebut, 40% pengguna BNPL terdiri daripada golongan berusia 30 tahun dan ke bawah berdasarkan penggunaan semasa.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni menyifatkan Spanyol sebagai lawan yang cukup berkualiti menjelang perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Bagaimanapun, beliau menegaskan pasukannya sudah bersedia memburu kejuaraan. Menurut Scaloni, Spanyol layak berada di pentas akhir berdasarkan prestasi cemerlang yang dipamerkan sepanjang kejohanan. Scaloni juga mengakui mempunyai hubungan baik dengan pengendali Spanyol Luis de la Fuente, namun menegaskan persahabatan itu akan diketepikan buat sementara demi memburu gelaran dunia. Mengulas kemenangan 2-1 ke atas England, Scaloni memaklumkan semangat juang pemain menjadi faktor utama kebangkitan La Albi Celeste. Sementara itu, pengurus England Thomas Tuchel mengakui Argentina lebih layak mara ke akhir selepas bangkit menewaskan pasukannya 2-1. Menurutnya, England menguasai permainan pada babak pertama dan wajar mendahului, namun Argentina tampil lebih baik selepas berjaya menyamakan kedudukan. Dalam hari itu, Tuchel terus mempertahankan keputusan tukaran pemain yang dibuat sepanjang perlawanan sambil mengakui kritikan adalah lumrah apabila sesebuah pasukan tewas.

0: menghidupkan peluang memburu kejuaraan dunia buat kali keempat. Argentina dijadual berdepan Spanyol dalam perlawanan akhir pada awal pagi Isnin.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam akan meluaskan serangan ke atas Iran dengan menyasarkan loji jana kuasa dan jambatan minggu depan sekiranya Tehran enggan kembali ke meja rundingan. Saya tidak menolak kemungkinan menghantar tentera darat ke Iran. Trump telah mendakwa kononnya menerima panggilan yang menunjukkan Iran berminat mengadakan pertemuan dan mencapai persetujuan dengan Washington. Bagaimanapun, jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei menafikan perkara itu dan kekal memberi tumpuan kepada aspek pertahanan. Dalam pada itu, pangkalan udara Ali Al-Salem di Kuwait dilaporkan diserang peluru berpandu dan drone Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC yang didakwa menyasarkan aset tentera Amerika Syarikat. Menurut IRGC, serangan itu dilancarkan sebagai tindak balas terhadap tindakan Amerika Syarikat ke atas selatan Iran. Islam berkenaan terus meningkatkan ketegangan antara Washington dan Tehran meskipun usaha damai masih diteruskan. Dalam perkembangan lain, Amerika Syarikat menekan tarif sebanyak 25% ke atas beberapa barangan import dari Brazil atas arahan Presiden Donald Trump. Wakil Perdagangan Amerika Syarikat berkata, tindakan itu susulan siasatan selama setahun mendapati beberapa bahasa Brazil berkaitan perdagangan digital, tarif harta intelek, akses etanol dan penerbangan hutan didakwa membebankan perdagangan Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. NDI indikator agih bantuan lebih adil. Kerjasama rentas agensi bendung ajaran sesat. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan tiring mati. Assalamualaikum.
2: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

Okey, jam Oslid titik sudah pun pukul 5.5 minit sudah padam. Kali penumbuh titik jadi bersama Lam Rancangan Ketui. Bersama Lam Rancangan Tekanang Masa Tugulu. Jadi tuan-tuan jam Oslid, suang-suang terima kasih. Terima kasih bersama di jati. Tak melupun sana di kumai Sabah United. Jam Oslid, senyum penawas lagi Rancangan Jati untuk Sawah Padau Teh. Sama-sama Nuh Tugulu, Jati Ngala Pandai. Gaya jangkaan kena nadau. Lambal Gen Limbang yang memulutan pukul siam dan domitik minus sebuah pada jam. Bidang buah jangkaan kena nadau. Lam sebala soro padau te sabun pukul siam mentong te. Numa rasam pisinan doala. Jadi khas tau tu memuyen. Yang kalap ngorong-ngorong saya ni te indika bidang buah minaro. Bidang buah siaran ni te malap kongon. Jadi dah penuh batati, dah penuh berkenau. Joko menalama juga dah pelan janji min sabuah. Alan yang menyun ngayon ina mes lamat. Sementara no kedan laut lam kuasa Negeri Sarawak, gumbang sawat 0.5 meter saboy sinan 0.0 meter. Sementara longos laju tad pelbagai hala selaju mopat saboy 2.4 kilometer sejam. Ino aron jangkaan kedan ada untuk kedate yang melotan pukul siam rendam itu kemai ina saboy pada jam. Okey jam Maslid. Naus lagi bersama Mabrito Jati yang setarus no.

pidemot delegasi akademik Tan Jiangsu Normal University Kewan College Agun Kina yang napala laku dekan Profesor Hu Fuinian bersama pendongulun staf akademik sudah pun ngalawatan Timur Tegas Digital Village TDV. Menurut katangan media Tan Tabung Gagasan Ekonomi Anak Sarawak Tegas, delegasi marak berkaitan mereka kemudahan mereka tanggungjawab Tegas Digital Village, Digital Innovation Hubs serta kerjasama strategik yang nyukum kemajuan ekosistem inovasi panggung. Program ini yang kaum sesi interaksi mereka bersama pandangan bersama Wakil Tegas Lawatan Timur Fasiliti TDV serta sesi jaringan bersama syarikat Molo-Molo usahawan mani penyewa yang beroperasi dalam pusat inovasi berkenaan. Lawatan itu bertujuan untuk nagu lagi bersama kepandaian antara bagian akademik Pagun Kina maya industri Sarawak. Selain mara Yoro Timur tanggungjawab tegas maya Digital Innovation Hub dalam menyokong kemajuan keusahawanan maya inovasi kolaboratif dalam Sarawak. Ino baik itu jatiang setahun so, bersama dalam rancangan Tekanang Masa Tugul. Okey, Pinang, setahun lagi bersama sebuah lagu mula-mula jadi dalam rancangan Tekanang Masa Tugul. Lagu tadi Mercies bersama lagu Tiada Lagi.

0: Okay, aro bukti saintifik mara penyakit kencing manis atau sawatra atau agat inan yang labi. Mayani tahap kolesterol yang sawat yang menyumbang timu penyakit kardiovaskular itu lah. Mayani pemakanan ataupun malan gaya iau yang jap sihat lah, macam bersigo, kurang senaman, stres atau ngalap alkohol ataupun aik bisa lah. Mereka ia boleh penakutlah risiko untuk kalap penyakit jantung kita kemai. Kementerian Kesihatan Malaysia aku marak timu jelama suang supaya ngalap pandai faktor-faktor risiko penyakit jantung lah, supaya pengesanan awal kalap nal setakus no untuk mengurang faktor risiko serangan jantung atau buadan kita lah.
1: Radio Jati, sudah tentu dalam genau.

0: Okey, antara tandu-tandu serangan jantung itu aku mai yang mula-mula aku no dol kuab. Sakit biasa no yo ngeliman dol di bagian kuab secara mengajut. Aku yo ni ngeliman kuab yo aku mai nege penisak barang yang magat. Yang kedua, umos yang terlampau suang atau sakit yang mengajut. Yang ketalu sakit di bagian lembau kibang ataupun bahagian ro seribak bagian kibang senjap gi ro deliman dol kuab yang bagian normal. Yang keempat ilob-ilob. Yang kelima sesak nafas ataupun payak kenyingkat nafas secara mengajut walaupun dalam keadaan masa ino yo normal. Yang keenam ibok-ibok ataupun kutuk-kutuk jantung lah. Nah, yang te agono disebabkan bahagian seluruhan rak pi bagian jantung auto sumbat. Yang ketuku keliman dol pi bagian alung sedan. Dia pun boleh jadi lah macam dol tenai lagi-lagi pi bagian sawat tenai tapi bagian seribak bagian alung sedan macam dogol tapi bila di cek jantung cek ECG rupa no tandu-tandu serangan jantung.
1: Radio Jati sudah tandu-tandu dalam kerana

0: tanduk mental sungulun ino jap sehat, termasuk emosi ringkas berubah, sedih berpanjangan, sentiasa siau, cemas berlebihan, gangguan tidur, maya makan pengino sadu tak berjalan lain, yo mengasingkan diri, maya yo macam hilang minat maya aktiviti, serta pikiran atau tingkah laku yang membahayakan diri yo sendirilah maya jalan lain. Jadi buling intong maya lebih jelas lagi dalam talu aspek utama, yo no physiological tingkah laku maya psikologi. Dalam aspek physiological, sesungguhnya ino akan mudah kalah penyakit fizikal seperti penyakit jantung maya sawarat. Dalam aspek tingkah laku, bagi yang bekerja prestasi ino jep muncoy maya cenderung untuk ngal tindakan yang agresif maya paya untuk nantuk keputusan. Dalam aspek psikologi, sesungguhnya ino woson jep puas genau kemurungan maya selalu woso lama tulang secara emosi.
1: Hai, aku Bob Nazrul, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu, no lah, genau.
2: Okey, jam asli de titik sudah pun pukul 5, tak lupa ada 6 minit sahabat. Okey, lebih dulu buat titik jati bersama dalam rancangan Keturi Jati untuk sahabat teh bersama dalam rancangan tekanan masa itu dulu. Jadi, tuan-tuan, jadi bersama saya berita jati yang keturi, Rosano. Pirembo Sarawak wate ngelancar jenama air minuman botol premium molo-molo no Okit Kinabe. Dekat katangan Sarawak wate pelancaran Okit arono inisiatif ke pelbagaian komersial molo-molo organisasi no. Yo sebagian tan transformasi organisasi no untuk jadi utility air yang mapan tan segi temasan usin. Produk ino ni tenalang sebagai jenama air rasmi yang kalangan lam tulud e Borneo. Pelancaran jenama ino nian laku premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng berkaitan mea meeting mea penalangan antarabangsa AIG Sisa Borneo BIWWEC 2026 Lam Kuching. Ino berita jati yang setahu setahu bersama dalam rancangan Tekanang Masa Tugulu. Okey, berita yang setahu lagi sebuah lagu Tad Betaria Sonata bersama lagu no Hati yang luka.

0: Monco-monco drive, jaga kesihatan. Kesihatan.
1: Monco-monco drive, jaga keselamatan sambil ngau-ngau Radio Jati.
2: Hai, aku Ipok atau Aswan. Tabut bersama Radio Jati sudah tentu no lam genau.

0: Langkah-langkah keselamatan tanggayo alun-alun. Nyugut peraturan jarak selamat, turut ngopot meter, tat mantuka timo. Ngana tadi pinggang keselamatan tiap masa. Drive nyugut limit laju yang tenatap. Dari drive, lam masa keadaan nita. Maya, nyugut peraturan traffic light. Kuning, sedia untuk berhenti. Ragang, berhenti. Hijau, agu manau. Bilin Itetat, Radio Jati.
1: Red Radio Jati. Sudah tentu, nolam gerenau.

Okey, jam Maslid. Masa lebih kurang 2 minit je lagi. Sejap lagi siaran jati kami dalam pukul 6 separat eh. Jadi untuk kena jam Maslid, suang-suang terima kasih. Timur minyak nak bersama Raja Jati. Tak melupun sana itu. Mai Saboy Notite. Abno terindang kena sebuah jati bersama. Jadi untuk kena jam Maslid, Saboy pisau tu dulu. Jati bersama dalam rancangan terkenang masa tu dulu. Pidang bos togol lagi pukul 6 separat. Menyenangkan tahu sebesar menyugut siaran YFM Limbang. Tak pukul 6 separat eh. Sebenarnya pukul siang mentong teh. Jadi itu aku sebelumnya. Jebit mencari separat itu. Pemimpin selit mea moncah jati bertemu lagi. Bye-bye. Kemudian bersama lagu Jati Keturi, lagu tadi BJD bersama lagu Titip Rindu Buat Ayah.

0: Hedejati sudah tentu langgenau.
1: Terima kasih YFM di Kuching, dia tahu kita bulayung kami di Sada Ari Limbang.
2: Limbang FM pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Dinga meh sadari limbang nintang aring pat pukul 6 lemai nyentua ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang. Dinga meh sadari limbang nintang aring pat pukul 6 lemai nyentua ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.

Ya, selamat lemai. Selamat kita bertemu baru peningat semua ke lemai tu disadari Limbang berlabuh hari dia tu nyentuh ke penghujung program pukul 9 malam tu lagi. Hari 14/7/2026. Okay, selamat aku datang baru ke kaunti kami di YFM Limbang. Dekat merindang kita dengar lagu-lagu ke udah ditusun aku ke lemai tu kelimpah. Hari aku dekat ngelansar sekedar berita ke bisingnya Didi Limbang kelebih lagi. Jadi tusun program kita pukul 6.15 maka selama kita bisi hello Ybin Tulu. Bukul lain kau DJ Perenciang mudahnya pukul 7 lemai kita bisi program Jakut Sempama. Ditangkan ke pukul 7.30 lemai kita bisi berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching. Lalu pukul 8 malam kita bisi program nada kelama nada ke baru ya begitu ketusun segmen kita di program kita di segmen sada hari Limbang belabur dia tu nyentuh gay pukul 9 malam tu lagi. Dikena ngepun ke program kita di Sadari Limbang lagu ketrubah. Kita dikena mungkal lawak kita ke sekali tu.

Buka terubah tadi lagori juyaya ngapung lalu aku ngauleri silas ngadang. Oke, kita terus ninga ke program Hello Wai Limba nangkan ketua lagi.

0: pendengar. Jadi temu baru kita ba awak hello ai ari bin tulu ke lemai tu ya. Jadi gulang aku DJ Perenciang. Selamat lemai ngagai pendengar semua nyala temu baru kita ba hello ai ari bin tulu ke lemai tu ya. Nyala berita kedekat dikunci tu nak mayuah seminak sitik berita aja la ya nyak bekawul ngau pengerami ke diatur dalam minggu baru tu lah ianya kedikumai Borneo International Kite Festival atau ke Jaku Panda dari BIKF tahun 2026 dekat berengkah 22 ngakai 26 ribulan 7 diatur penglama 5 hari nyalai mayuah bengkah pengawak atau ke TBT kedekat diatur nyeruma BIKF 2026 tu lah ianya bisi dekat diatur pekit berlagu duet atau ke berpasangan biar maka bisi diatur lah ianya Ratu Kebaya pekit Ratu Kebaya bisi maka Family Face Painting Challenge lalu pekit nyumai pemakai asal maka bisi diatur tau sekedar di pengerami ketika diaturnya Maya Borneo International Kite Festival tu lah pendengar. Jadi berkawal ngau penyampau menua ke bisi datai ngambil bagi berpengawal mandang ke gudi tu lah. Ianya bisi 154 ikut datai dekat mandang ke gudi sedak ya. Hari 19 bengkah menua hari ataukah disebut kita 19 bengkah menua di risata dunia tu ya. Jadi hari Malaysia bisi 10 bengkah negeri tukar menua ngambil bagi buat pengawak tukar Borneo International Kite Festival tu lah pengawak pengerami mandang ke gudi peringkat antarabangsa ya. Jadi udahnya bisi mereka maya tu lah dia ada sidak ke masuk pengawak dagang maka bisi ngatur ngambil bagi buat pengawak berjual barang pemakai ngau maka man berjual hasil pengelan dia cari ya. Jadi batang pengerami BIKF 2026 ianya kedikumai BIKF Parade atau ke perarakan BIKF 2026. Jadi itu dekat diatur 23 hari bulan 7 lalu bisi 600 si kurang dekat ngambil bagi pengawak berjalan berbalam mayuah atau ke BIKF Parade 23 hari bulan 7 ya. Nyalai nyak ke berita dikunci bahawa hilawai hari bin tulu ke lemai tu.
1: Okay, terima kasih agai DJ Perenciang atau ke DJ Rod Ampong tidak nusui sekedar berita ke bisiknya di bin dulu ke lebih lagi ya. Jadi kita terus mulai yang kami di Sada Ari Limbang.

0: Ya, begini macam Siti lagu baru. Hari penyanyi baru bagi Javian Jack juga. Ya, Siti lagu ke di Gagak atau ke di Tengkebang Siku Komposer ke Benua Angkat Jam dia tu Benua Terbilang ianya Frankie Man. Lalu ngenang ke lagu ke bisik di Tengkebang Frankie Man tu bisik duitik lagu ke Mujur Bus masuk bus semifinal SCSJ ianya lagu hari What Rock Ngau Veronica Natasha. Okey, hanya sikut hari orang ke landik dan kebang lagu tak bergagak ke lagu di menua kita di Limbang. Jadi peningat semua, aku ke lemai tu nak ke diri laban bisik temuai bujang sigat kita ke bisik bergulai dengan aku ke lemai tu. Okey, nanti kita medak live Facebook kami di Limbang FM, kita tak medak siapa temuai aku ke lemah itu, haram kita terus berkelalang kau bujang sigat kita ini. Amat sigat kena. Sama lemai.
1: Lemai.
0: Lemai. Nama yeah. Berita lemai itu.
1: Mana agak. Ya.
0: Yeah. Jadi itu tadi, oleh nuan nama temadah ke diri itu. Aku peninggal segi udah ngelala yang remit. Nanti subak. Aku anggau kecik. Kecik nah?
1: Ya betul, kecil.
0: Kecil. Ya. Tang dia tahu nak kecil ke?
1: Ya, nyo besar ke dia tahu.
0: Kau kau je buat ayam pun.
1: Ya betul.
0: Jadi ambil ke kita peningat tu tadi nak tanya siapa kecil tu. Kecil tu kebenar nanti kita lagi ingat ke ni yang DJ Patricia Giring tu anak ya. Nah.
1: Ah betul. Ku ya. Anak ke BS sekali. Ya, paling bongsu.
0: Paling bongsu nah.
1: Ah.
0: Jadi cik, jadi nama kebuah nuan tu tadi bisa rembuas ke RTM Limbang gitu. Engka ngambil ke engka bala-bala nuan tau ke kabar melayan nuan dekat nemu nama kebuah nuan bisa ba RTM Limbang.
1: Aku masuk ke RTM Limbang tu labanku dia tu tengah menjalani latihan industri. Ini kelebihan lagi tiga orang kena mahu intern.
0: Intern lah.
1: Ya, aku intern itu selama 2 bulan 2 minggu lah.
0: 2 bulan.
1: Ya.
0: Tapi banyak orang lama tu. 3 bulan nama di 2 bulan ni. Nak lama mai?
1: Nak lemu kalau banyak hari mau university info.
0: 2 bulan lagi lagi belalak dia lah.
1: Baik ya, saya gekak.
0: Berapa hari sudah ATM itu?
1: Saya itu hari 4 baru masuk ke 4 hari lah.
0: Oh, baru 4 hari. Lagi ya. Baru.
1: Lepas aku baru lapor diri hari Isnin mayanya. Hari 1.
0: Berkini ke orang-orang kegawak itu bala bos. Laban bos pengurus kami ke baru tu tadi ni. Berkini ke orang prakti ke di bosnya. Angah kini delap kini.
1: Nanti dia pedak kumpul. Nanti hari bosnya bagi ku bosnya okey. Ya okay, santai ne. Ya ya pun mayu idea-idea ke debat ya gelimbang kita lah.
0: Udah 4 hari pun dah mayu dah program.
1: Ya betul. So bagi ku ya siwak lah. Laban mayu program mulai jalankan kia ku.
0: Siwak punya kurang limbang.
1: Ya siwak. Laban ku boleh ngasai nama tai. Sai ku gesubak. Aku boleh mic dia tu baru.
0: Jadi sebetul tua tu tadi engkau tanya ke bukai berkawan engkau pengawak atau ke nama tu ke di pelajar latihan ke di gagak nuan itu nuan keterubah melapor tu salinya kan berkini ke asai dengan dia upis ke kalak medak indai di kawak tu sobat berkini ke perasaan kini pengasai dia
1: keterubah ku ni ke kita mainnya ada satunya sinok ga sehati dia.
0: Nanti dia cuba game mate tu selalu ngainai dia dito nah.
1: Ya, selalu ku ngau kita. Nang selalu setiap lemai lah pulih sekolah kita ngau ya deh. Mulu ke ba upis ya. Sino lah mainnya datai kita leban pengudah bisi 7 tahun lah nang indek dito dah yang adai. Last yang adai 2019 bulan 11. Jadi sinok lah sebab gak saya banyak nyabak dalam kereta. Laban ngenang ke semua nur itu ni ke saya berubah ni ke benda berubah deh. So bunyi ke mana kau orang Melayu nostalgia lah bendanya.
0: Pengingat lah.
1: Ya pengingat.
0: Jadi ambil ke tua tu tadi lo terus ngau randau tua inya nama kini latih atau ke kos ke diambil nuan.
1: Aku ngambil bidang kajian politik dan pemerintahan dari UNIMAS, Universiti Malaysia Sarawak. Bidang aku tu ya belajar selama 3 tahun lah.
0: Dia tu lagi nyambung dah. Dah tu elak, dah temuk tu elak berkenih.
1: Habis ku latihan tu elak, ku nyambung baru lah ban dia tu. Ku baru sempat tahun kedua.
0: Ya. Tahun kedua. Dah nyak, angkat sem berapa ya habis elak?
1: Sem 6. Kira ke tahun depan lah ku habis.
0: Ya. Tahun 2027
1: lah. 2027 lah.
0: Jenis berkenih ke nama tu babi berkos ke diambil nuanya tadi bangsa dembiak bangsa kita itu ada mayang ambil kosnya kini
1: ente dia praktik aku bala kaban sekelas ku nang mayuh lah kita iban ngambil kosnya laban majoriti aku leh mendak dalam 50-60% kita iban ngambil kos politik lah ban ku mendak hari sidak ketua area aku sini aku junior kumpu so memang mayuh lah nambiak kita iban ngambilnya.
0: Oh, jadi berkosnya tadi nama tak ke di pelajar ke kita berpolitiknya kini berkenai kena.
1: Ia tidak untuk tertumpu ngau politik amat. Bisik lah ya bertumpu ngai beberapa organisasi belajar organisasi, tentang organisasi belajar pemerintahan. Cuma yang pu menyikura meja ya segi politik lah utama ya. So bisik memang akan belajar politik. Dan yang memang akan belajar tentang berkeni satu organisasi organisasi itu yang berfungsi.
0: Oh, jadi berkeni ke nakak ke dia tu, kau bisa nama tu penanggul dari segi nama kini mayan wan berlatih atau ke belajar bak bayu tuan.
1: Bagi ku penanggul dia tu nadai lah. Okey gak sepanjang 2 tahun ku dah ber Unimas dia tu semua okey lah.
0: Antik ya. Bayu Dimas ni dini diau ba masewa apa gini?
1: Ku diau din ku diau ba college under Unimas empo. Oh,
0: college. Bisa ya. Bayar ke nya?
1: Ya nang satu semnya yang memang akan dibayar lah. Setiap pembukaan sem baru memang bayar lah bendanya.
0: Jadi pengudah nuan nembok ke kos nuan atau ke latih nuan tu ilah atau ke utai ke diambil na bidang kos tu ilah. Nama kini pengawak ke dekat di pangkau nan.
1: Entenya mak udah graduate ilah. Kena tupi empat segi punya kurang. Ya mayuhlah bidang-bidang no boleh kerja. Semaja kok ya boleh kerja dalam sektor awam lah, sektor awam dan sektor swasta. Ya ente ya dalam sektor awam yang nang boleh jadi nama orang diplomatik. Dan ya boleh dalam sektor untuk mengubah undang-undang laban sepanjang kami belajarnya kami memang akan menyentuh tentang undang-undang Malaysia lah. Ya.
0: Undang-undang berkeni ni. Tak semua undang-undang punya kena.
1: Ya tidak tentu semua bisik lah maka undang-undang yang ke dipelajar kami maka kena kurang. Undang-undang bertulis, undang-undang tak bertulis. Ya segi dalam undang-undang yang dari segi formal lah yang tentu menyentuh dalam amat. Ya ya hanya sekadar menyentuh secara luarannya aja.
0: Sekumbang ke nuan tu tadi belajar apa ini masih tadi politik yang tadi. Bisik kini udah baik orang gay parlimen kini atau gay nama-nama buat Sarawaknya.
1: Dun.
0: Berdun tau.
1: Sepanjang 2 tahun ku kia udah 2 tahun lah ku 2 tahun 2 kali ku dah nikah ke Dun.
0: Ke Dun kena. Ya. Bedak sidak ya sidang lah.
1: Sekalinya kami ni kami nikah ke Dun kia ya hanya lawatan biasalah okey mai orang bersidang. Ya kali keduanya kami bisi lawatan kikia ngam-ngam sedak ya tengah persidangan lah. Persidangan kali ke berapa ku nentu ingat. Benar tapi ngam-ngam yang sedak bersidang maya bulan bulan 4 Mei-nya. Bulan 5 Mei-nya.
0: Jadi ba kos ke dia ambil nuan tu tadi siapa dempo minat dempo rindu ke kos tu tau ke bisi remaksa di majal dek kini ngambil kos tu.
1: Dari segi aku kumpul ku Arimet ku segi minat peliti ya. Ya, nak nemu nama hangga.
0: Nak nemu ku kati tu minat peliti Arimet ada ya ku benda.
1: Engkau laban ku lebak ngau, nama ngau yang mamak suba ya traveling kan kiat dan interview YB apa semua ne. Ya.
0: Bisi minat dia.
1: Hari dia minat ku atai lah untuk belajar peliti ngau mendalami lagi dalam peliti nya makan ni. Ya.
0: Jadi nama kini pesan nuan gagai nembiak kita kedekak atau kerindu ke buat kos ke diambil nuan berkenik ke cara ngambil kosnya kini atau ke nama pesan nuan gagai sida te dekat ba belajar ba dini-dini dua atau ke belajar ba kos ke diambil ba nina milih kos ba peliti atau ke utai bukai.
1: Sente punya kurang belan nembiak kita dia tahu dah ya ke minat belajar sama ada ya dari lepasan SPM ataupun lepasan STPM, diploma, matrik apa semua. Untuk mohon dengan gai punya kurang lagi degree master apa semua ya boleh melalui UP, sistem UPU pun lah. Sistem UPU tu yang nang disediakan untuk nembiak ya ke habis SPM, habis STPM, matrik, asasi semua. Dalam UPU nya ya nang mayuh bidang-bidang dipelajar ya kenika boleh dipilih badiak lah ya tanya mak maka aku mpo aku masuk Unimas okay hari UPU aku hari direct intake Unimas mpo aku mohon hari website Unimas entenya mak bila nama nembiak ke rebat aku ke kenyambung belajar entenya mak nak boleh ba UPU ana irau laban kita agak bisa peluang untuk nyambung ba untuk mohon ba direct intake Unimas empu. Ya.
0: Nah, dalam nuan ke tempoh belajar tu tadi berapa tadi 4 semester nah.
1: Dia tu 4 semester.
0: Bisa kini cabaran-cabaran atau ke hal cabaran meh dalam di belajar ba Unimas.
1: Bagi aku lah nanti sebagai seorang student pun nang nak lari-lari masalah kewangan lah. Ya masalah kewangannya nang jadi menyikurang faktor utama dia tu. Udahnya bagiku untuk bagikan masalah laban nanti buat dunia you tu nang lelak lah untuk ngadu assignment semua, ngadu research tentang nama tu dipinta ke tempo lecturer-lecturer tenaga pengajar kita.
0: Selalu ke dipinta lecturer kita nama kini.
1: Nanti ya pasal assignment-assignmentnya ya nitiah subjek gak nama teka ya maka kami sampai lama kami bisa ngadu research. So research kami ya tentang video lah satu video yang tengah viral sebab ianya video propaganda tentang perang Iran gau Amerika. Kami ngadu pasal researchnya lah minta pandangan bala student
0: dalam jaku Melayu ke English?
1: Banyak kami ngadu dalam jaku English.
0: Jaku English.
1: Ya.
0: Berapa penebal lah pinta literal.
1: Tak, gaya tu
0: tebal lah.
1: Nanti tebal mat ke ya. Leban ya bisa ke dalam gitu dalam 20 ke 30 muka surat ke ya. Ya leban ya nyamai leban ya kerja berkumpulan. So dia bagi tugas lah.
0: Dalam nuan ke timpuh nuan ke belajar dia tadi. Pengingat manis. Pengingat manis dulu. Maya nuan ke belajar ke dia sampai ke dikingat ke nak nyentuh ke dia tau meh.
1: Pengingat manis ku semanya ku buat Unimas lah. Sementara 4 sem tu ku tengah belajar. Ku pun nantu ingat. Tang
0: sikit nada payet lah manis makan.
1: Manis makan lah, benda bisa payet.
0: Benda bisa payet.
1: Ya, lepas lagi menikmati alam belajar kan. Ke dah punya kurang dah habis lah baru bisa kategori yang manis payet ya lah.
0: Lepasnya nanti kita dah gawak,
1: yang
0: mulai ke diri lain gaya. Tu lagi belajar.
1: Kenang ke yang mula belajar.
0: Jadi nama gaya teka dekat sebut nak.
1: Bagi aku nama tori pandangan kumpul. Ku ngarap lah ku bala punya kurang belan nembiak ke rambau aku untuk terusnya mau belajar. Awak ke punya kurang masa depannya ialah lebih terjamin apa semua dia. Leban bagi ku dia tu dunia dia tu ya mementingkan pendidikan. Walaupun kita yang punya kurang kerja mekanik apa semua bendanya mekanik pun kita belajar punya kurang ada cerita. Ya. Ya lah, harap ke punya kurang bisik semangat untuk belajar lah.
0: Jadi tua tu tadi ni. Kalau terus nama dia sampai dah sebut kan nama dia tadi?
1: Oh, bedawa.
0: Kalau dah sebut nama.
1: Ya.
0: Cuma kecil aja. Mac je tulis dia apa Facebooknya. Nama Mat nah, nama ke peninggal nama ni.
1: Nama Mat ku punya kurang muka ke dalam IC-nya meh. Ianya McLean Chris anak sumpeng. Ya.
0: Oh. Jadi terima kasih Mac ti udah limpang bunyi ke tadi peninga Mac tu tadi kengau ko kaya oleh ko ngau dek kaya ya sikit lebang ngau ko bang hari suba contoh ke deto oleh ama deka ko nak nyaku mai ya lalu baik ko live ya ngai bola bola
1: lama udah ndak
0: kan jadi YB ke dilah ni tamalau ba bila peliti ada ya okey terima kasih Mac lang ka de mulai dah tok ka
1: benda temu
0: mana pula ya. Sampai aku 9 aku di tok tapi aku macam tai di tok kini ya nak ke maya buka tau kan tai tu benda pula lagi di tok betul ah okey kita terus ninga ke sekedar lagu-lagu enggak sekedar info ke oleh dikenal tai kakuba sadari lima udah tok lagi

0: Ya, yeah, Siti, lagu hari Akik Lukas Nguini Lukas. Akik Lukas Nguini Lukas pun bisa berlagu. Lagu kedai beri nama Kawal Berumah Tangga ke dipinta. Kapan kita Valentina Paul? Lama yang nak WhatsApp aku. Lama yang nak ngirim berita ni. Okey, jam kita dia tu pukul 6.43 minit lemai. Kita kebaru aja mulai ke diri Arindo Gawa. Selamat mulai ke diri. Harap ke berjimat di rantau jalan. Kita ke Benong di dapur. Tentu ke kita nyaga penglikun ya. Nanti kita nyaga habis, udah habis berapi. Tentu ke gas kita udah dipadam. Api gas udah dipadam lah. Ya kena gas ke aku tau. Ya kena nama tu dapur karannya padam ya suwiana. Padam ne cek
1: ya betul. Nyai kemakin bakaran
0: ah na mat ganya makaran
1: ya
0: pu mai tenda padam na off tu suwias itu tadi padam makai karan makai karan cuma ni ganya kok ya makai karan me ya
1: karan me ya karan ike.
0: Okey, kita terus berperintang lagu ke ditusun aku ke lemah itu ke sebelum kita dengar ke program Jaku Sempama.

0: Ya, tadi peningkat semua Siti lagu baru megah di Limbang FM, YFM 5 Aryan, aku dekat Nyulut. Ya, lagu ke Joko mana? Ya, semua kita kat Nyulut megah nah. Ba penatai pembisi, ba pelajar kini, ba lomba ngemain. Harap ke kita sama Nyulut. Okey, munyi ke aku report program tu tadi 7:30 pukul 7 lah kebenar. Okey, pukul 7:30 pukul 7 kita itu dekat bergulai dengan program Jakut Sempama. Jadi tu cik tadi Nuan bisik minta lagu ni.
1: Ya betul,
0: minta lagu. Lagu nama lagu ke dipinta. Dipinta tebah tu.
1: Aku minta lagu dari Linda.
0: Nama kau minta lagu Linda ni.
1: Laban
0: nama lagu tu eh?
1: Di Rantai Pengerindu. Laban lagunya salah satu lagu favorite yang mak aku suka.
0: Amai baru keingat.
1: Indah
0: dan sebab selalu nebah take on air, selalu nebah lagu Di Rantai Pengerindu ni.
1: Ya, selalu nebah lagu Ari Linda juga mega.
0: Jadi kita ingat ke lagu Ari Linda Di Rantai Pengerindu.

0: selamat bergulai dengan YFM Limbang dalam Sada Are Limbang, Minta Are 4, pukul 6 lemai ngagai pukul 9 malam. Stay tune.
1: Ya aku sempat motor ni. Ni ni mana lagi tu pula pak kau? Mana ni aku sempat motor? Nak murid aku. Perti nak murid aku dikenok madah kurang lebih kita pula yang ngintikan tak kenupai.
0: Nama pengawak Nuan Dom?
1: Eh, Nuan ke Flo? Ada eh. Benung macam Bob sempat mau jaku iban.
0: Kiruah Nuan macam Bobnya. Ni metek agi Nuan ingat program jaku sempat mau.
1: Bisik programnya pia?
0: Awak bisik. Ingat, dengar meh program Jakok Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai seminar di YFM Limbang.

0: Nama dia sebab cik, kalau baik naik dia, ni yang naik dia sebab belajar jago semama lah. Bisik. Dan nama naik.
1: Ya, bisik tak nantu mayuh lah.
0: Bisik, bisik ingat ke dia sitik kah?
1: Nanti ingat. Ini lama.
0: Okey, dengar cau jadi dia tu kita ingat ke program Jakut Sempama. Jakut Sempama kita ke terubah peningah ianya nganjung pawong pa janai. Nama retinya ada cek. Nganjung pawong pa janai.
1: Selalu ku ingat reti tu. Selalu ku ingat sempama tu. Ya maka munyi kurang nanti kita ngagai si tendurnya. Maka kita nak boleh tapi kita nganjung diri kita maka dalam bahaya ke apa ke. Bunyi kurang maka kita terjun ke sungai deh. Dalam sungainya bisa bayar.
0: Okey. Okey, kira ke pihak
1: punya. Kira ke pihak punya.
0: Oh, jadi reti ya tu tadi nganyong pawong pak jani. Ini banding yang berorang kena manah nasi sekali ke berpengawak nyabung, nyak contoh tadi deh. Tau ke main sekupuang laban manuk ke dikarap tau menang lalu alah disabung. Pengerugi bisa bakal ke nganjong pawong pak jani. Jadi jalan kena bakal aku ke ngau nyabuang kemarin tak seminat nganjong pawong pak jani. Sekejap aja muai duit masang manuak sabuang te dikumbai menang namunnya nyau nak terbintis ke diri rugi benar nadai pulai pukul mimitnya tadi reti sempama nganjong pawong pak jani.

0: Ya, lagu hari PB Chloe ya.
1: Nyako sempat moto nih. Ni mana ke tak pula pak ko. Mana nyako sempat moto. Nak murid rako. Reti nak murid rako dikeno madah kurang lebuh kita pula yang ngintikan tau kenu pai.
2: Nama pengawak nuan dom?
1: Nuan ke flo. Nadae menung maca bob sempat moto jaku iban.
2: Kiruah nuan maca bobnya. Nyemetek agek nuan ingat program jaku sempat moto.
1: Bisik programnya pia.
2: Ah, bisik. Ingat, dinga meh program Jakok Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

0: Ya, sebenarnya tadi pendengar semua, kita dah terperinang Siti lagu Pergi Lalu Nak Pulaian. Cerita bisiknya tadi pendengar tu tadi, ingat ke bala atau ke bala orang ti udah dikerinduknya, nak ada pulai lagi badunya tu. Udah ningat ke lagunya. Terima kasih kita ke Hagi Bengkang bergoleng aku di Sadari Limbang. Jadi kita terus tusun kedua jaku sempama. Jadi bujang sigat kita tu tadi Hagi bergoleng aku. Ianya Mac tau ke Cik. Cik kau ngau ni?
1: Ya, betul.
0: Jadi nama kini jaku sempama ke dekat di kunci ke bala petinga.
1: Sekut sempama tu pandai je. Ianya
0: Sikit sengaja
1: makai berdarat.
0: Makai berdarat?
1: Ya,
0: betul. Merti ni?
1: Merti ya. Jadi makai berdarat ianya banding dengan maya kita ke makai. Nanti utai ke laut atau asai ke berdarat. Nanti utai di depan pihak ku reti jakuk ya.
0: Oh, nanti laut senat lah. Makai dah.
1: Tabar asai asai.
0: Awalnya tadi jaku sempama kita kedua. Jadi bertemu baru kita minggu baru jaku sempama ke buka. Kita terus berperindang dengan lagu ke bisik di tusun aku di YFM Limbang.

0: Jadi ke sekali tu peringat semua aku dekat macam sekedar pesan barat ke BC Dianyong kita di YFM. Jadi pesan ke terubah, pesan ke tak sulit kau ngelumbung ni yang bagup anagan. Pagi hari 6/18/97/2026 ngetah sulit lalu niang dekat di Lumbung malam 18/07/2026 hari 6 bak rumah satu Malaysia Kapit. Jadi kabar belayan dipinta datai magang. Jadi penerang kusiliak kita tahu bertanya belumur ke disebut itu bergayang anak bagup 011-238-779-71 lalu Gilbert Gara 019-829-6070 nya tadi pesan kita ke terubah ke lemah itu. Lalu pesan kita kedua ianya pesan datari Isah Anadol atau ke Indai Sunita. Pesan tu dituju ke kabar melayan di rumah Sago Nyalau, rumah Deman Melipis Indai Tading Sulan di Kerangan Rian. Kabar melayan di Bilat Berjawai Sangkung Nanga Dong. Kabar melayan di Mujua, Jikang, Ruya, Bekikia, Selawat Ulu, Selawat Ilik, Batu Matup, engau kabar melayan tina boleh dirintai ke dito. Jadi pesan tu ada ke Joseph Anadol tau ke pesan tu ada ke Joseph Anadol tau Kapai Nara tau Kapai Katun udah nadai 15/07/2026. Lalu niang dekat di Sengai, Balamayuh ba rumah Tracy nangah Selawat Tengah. Kena hari 4/16/07/2026 lalu dekat di kubur kena hari 5/17/07/2026. Jadi penerang ke Silia kita tar telefon dengan Gai Sabah Nak Dol 011-151-84485. Jadi nak kata dulu pesan kesempat dibaca aku ke sekali tu.
1: Dua gergasi dunia bertembung. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Tinggal selangkah sahaja lagi menuju pentas kemuncak. Siapakah yang bakal melangkah ke pentas akhir? Saksikan pertembungan epik separuh akhir kedua Piala Dunia. Khamis 16 Julai. England menentang Argentina. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: selamat lemai Dato kita bergulai ngaku Imelda Joni ba berita lemai hari 4 16 hari bulan 7 2026. Keterubah tu batang berita. Raban media di Sarawak udah diasuh ngembuan pengelandiak nguna AI nyeliah ke pengawak nabur ke berita bula. Projek komuniti kebesai pangka HICP muju nambah ke penata pemisi urang ke masuk projeknya. Kerjasama antara Rikoda, UDA ngau USM ngelati ke pemansang ekonomi komuniti. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita. Pengarang-ngarang berita kedudi hari ila deka balat agi berpangai berpengulih raban media nangkup pemansang teknologi kelebih agi teknologi peminta tiru tau ke AI. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pemansang teknologi AI diulang lala mua pansiak data ngau penumbuh konten ke bula tau ke deepfake ngujung ke raban media patut lebih berjimat lebuah ti merati serta nuku ke sitik-sitik penerang sebedau ti berkunci ke penerangnya. AI dipadah ke ia bakal pisuk tiulih mai ubah ke besai nanti dikena ngau mana tang tau mega mai penusah nanti dikena ngau tuju tik salah. Premier Mansud ke Jakutu bagempuruk media Sarawak SMEC 2026 di Kuching. Perintah Sarawak mega dekat semampai nyukung pemansang industri media lalu sedia ngatur program pengarang berita barenggat antarabangsa jemah ilah. Projek komuniti kebesai pangka tau ke HICP di Sarawak udah muju nambah ke penata pemisi ngau penegap ekonomi Raban Bumi Putra di menua pesisir. Menteri Kerja Raya tilalunya di Kaban Parlimen Kapit, Datuk Seri Alexander Nantalinggi madah ke 100 ikut orang dari bangsa Bumi Putra dari Raban B40 udah buliah penguntung dari projeknya. Pukul rata orang tinggal masuk projek HICP Tomega udah nambah ngagai 3 nyentuh ke RM7,000 sebulan ke alai penata pemisi sidanya nambah ngelui hari 25%. Datuk Seri Alexander Mansud ke Jakutu bak penemuai benchmark upis pemansang koridor kandang menua Rikoda ngau agensi pemansang Ulu Rajang URDA ngau Advanced National Honey Landmark University Science Malaysia. Projek tu mega udah boleh stipikit ke berguna bakal stipikit halal mesti amalan penghilangan baik GMP ngau pansia HACCP dikenang rembai ke agi akses ngagai market di menua tu ngau market antarabangsa. Bak pengawak ke sebaka Datuk Seri Alexander Nantalinggi madah ke penegap gempung antara agensi pemansang kanan menua ngau palam pelajar tinggi nyak ditetap ke cukup berguna ngagai pemansang komuniti kemeruan. Yang madah ke Rikoda ngau UDA patut meruan yang di Kaban Strategik USM kena sidak nguliah ke mayuh agi pemuju, negap ke pengawak pengatur serta nuku ke mayuh agi raban orang ke bisik potensi kelimpah hari nuku ke mayuh agi orang tik tak boleh penguntung. Tawa kerjasama antara agensi ngau upis bakar tumaga boleh nyawup ngada ke mayuh agi orang dagang Bumi Putra tik ulih bersemekiah. Tumaga uliah negap ke agi ekonomi menua pesisir kelimpah hari tingagak Sarawak nyadi model pemansang komuniti di berplasa ke innovation teknologi ngau penemu. Berebak ngaunya Datuk Seri Alexander Nantalinggi madah ke sekedandur dalam sitak Parlimen Kapit udah dipilih nyadi palan berjalai ke projek kebesai empas serta ulih nguntung ke rakyat bermenua pesisir. Bak bagi sitak Kaunsel Negeri Bukit Goram, projek madu engkelulut bisi dipejalai ke di Melatai Selirik ngau tatai mas rawing lalu projek bertupi itit peneluk nanam pisang ngau azola dipejalai ke Dinangayuang. Kebagi sitak Kaunsel Negeri Pelagus, pengawak ting mansang ke Pusat Pemprosesan dan Pemasaran Ulu Rajang di Kebiau Sung dekanya di palan penyungka industri madu engkelulut di Ulu Rajang. palannya disadang dekatnya di hab pengawak pemprosesan, penyual, pematih, ngau pemansang industri. Dia tu kita penuh mendeng ke berita lemai dari YFM Kuching. Urang bumai bak kampung Pantre ngau kampung Nangga Besar di Daro. Udah nerima tulung baka perengka enjin moden ke uleh nyaup nambah ke hasil padi. Nengah inisiatif upis bertanam betupik menua Sarawak, dua bengkah genturung pendiaunya sama bisi nerima dua buah enjin padi ngau dua enjin kena nungku padi kena ngemudah ke pengawak ngatur hasil padi. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Daro, Dr. Safai Ahmad berjadi pengawak menyerah serta mantai ke jalai guna enjinnya bak Dewan Kampung Pantre kemari. Perangka enjinnya mega uliah nyawab nyeliah ke orang bumai hari tibalat berpanggai bak cara asal serta nyukung agenda pengelikun stok barang pemakai di menua tu. Empat projek infrastruktur dari baruh agensi pengatur pemansang Greater Kuching GKCDA tiba ungkus lebih hari 1.48 juta ringgit dekat dipejalai ke dalam sitak Kaunsel Negeri Opal. Projeknya disadang oleh nambah ke agi akses pengawak bertanam betupik, ngurang ke risiko penusabah serta ngangkat ke ekonomi Opal. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Opal, Billy Sujang madah ke projek ke pemaduk besar ditu, ianya projek ngadu ke jalai bertanam betupik Opal rumih fasa 2 tiba ungkus 1.129 juta ringgit. Kelimpah harinya tiga projek ngadu ke sistem parit megak sama bisi dipejalai ke bak kampung Selampit 1, sekolah SK Selampit ngau kampung Sebandi Hilir. Kealai ungkus ke semua projek tu ditetap ke lebih hari RM348,000. Ia maksud ke jakut tu lebuh ia ti ngemata ke pengawak no nyerah ke tabak projeknya di Lundu. Kira 400 ikut orang dari 4 agensi conservation di Selampung Malaysia bisa berkempuru di Kuching alai nguluk pengerami lumba ngomain agensi conservation Malaysia tau kesakom. Tunya rangkum orang dari Sarawak Forestry Corporation SFC upis penyaga jelusiga ngau Taman Negara Semenanjung Malaysia serta upis penyaga jelusiga Sabah ngau Sabah Park. Pengurus besar SFC Abang Arabi Abang Imran madah ketujuh bangsa lumba ngomain ke bisik dipekit ke bak pengerami tu ianya main bul, futsal, sepak takro, volleyball, dart, badminton ngau pekin nyumpit. Sakom 2026 tika tembok diatur pegila ianya sakom tika terubahya diatur serta diatur Sarawak Forestry Corporation SFC. Sakom tinangkan ketuk ilak dekat diatur dalam tahun 2029 di Sabah. Ia maksud ke Jakutuk ngagai RTM udah temu pengawak berjadi sakom di Kuching. 16 ikut orang dari 4 pintu rumbiliak nadai agi rumah Nudiau udah rumah sida bak kampung Niup di Samarahan Angus Tumu pagi tadi. Penerang hari bilik operasi upis bomba menua Sarawak madah kesidan remak kangau pasal penusah angusnya orang pukul 4.19 pagi. Raban bomba tinuntung bak endonya orang pukul 4.46 pagi muju madam ke api bak pengelama 15 serta nagang api hari kemajak nyerarai. Semua orang kediau baru mahnya ulih nyelamat ke diri magang. Kebuah penusah hangusnya ketok nyadi agi di pansiak. Dikenang ujung ke berita lemai tu batang berita baru. Raban media di Sarawak udah diasuh ngembuan penglandia guna AI nyeliah ke pengawak nabu ke berita bula. Projek komuniti kebesai pangkak HICP muju nambah ke penata pemisi orang ke masuk projeknya. Kerjasama antara Rikoda, URDA ngau USM ngelatih ke pemansang ekonomi komuniti. Yang nak berita lemai dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani. Sama lemai peningat, dia tu kita terus bergulai dengan pengelola program kami dari YFM Limbang, ba awak sada lemai.
1: Terima kasih Imelda, sudah macam berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching, dia tu kita mulai kami di sada hari Limbang.
2: Dina meh sada hari Limbang, lintang hari 4 pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.
3: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

0: Yang tadi peninggal semua, kita dah dengar ke berita ke di Tabur Terus dari YFM di Kuching. Jadi berita ke Siti tu inya berkawal ngau pengawal berperasa pengerai ngau nadai berbayar saringan kesihatan. Ungkup kita akan terima sumbangan tunai rahmah STR ngau tipak kita atau kepasangan kita ke berumur 14 tahun 40 tahun ke mana 40 tahun ke atas. Jadi benua limbang kita tahu ngagai klinik kesihatan bagi benua limbang ba penganan batu danau nangga merit nangga menamit ngau Kuala Menalap. Ngagai kita ke di lawas kita ngagai terusan klinik kesihatan terusan lawas sunar ngau Marapua. Kita tahu ngecek meresa kita ti boleh peka 4B40 ba www.pekab40.com.my. Ya tadi bagi kita ke bisik penanggul atau ke bedau ngeregister ba PKB 40. Jadi pihak megak bagi kita ke dekat derma darah atau ke merik darah pengawal atau kekimpian merik darah ungkup bulan 7 atau bisa diatur 19 hari bulan 7 2026 hari Minggu pukul 8.30 pagi nyenta 11.30 pagi Masjid Baitul Iman di Limbang. Lalu 26 bulan 7 2026 hari Minggu mega pukul 8.30 pagi nyenta 11.30 pagi ba pejabat MRC Limbang. Hanya tadi dua itik pengawal ke dekat di adu ke diatur di menua kita di Limbang. Jadi nama tai ke dekat disebut nan cek.
1: Tai namanya?
0: Kau bisa nyebut tai kini ke pesan ngagai kabande kini bala menjadi kini leban nuan tu tadi Balimbang tu Kediri nah.
1: Oh, Kediri.
0: Ke pesan ke apa ide ke berjauh dini apa ide tu?
1: Berluar, berluar negara. Dan.
0: Luar negara?
1: Ya.
0: Kerja mana?
1: Kerja.
0: Kerja nama apa, Din?
1: Kira ke maka onshore-nya. Yeah.
0: Onshore?
1: Ya.
0: Bisa ini dengar, nadai ini dengar?
1: Nadai. Lain jam sudah ada itu. Sudah ya dudi 4 jam hari kita.
0: Berarti ini benua yang kerja?
1: Ya, itu ya ber Dubai, Din.
0: Oh, ber Dubai. Apa jauh mana?
1: Ya, bunyi aku madah ke aku nulis maya ke Dubai, Din. Anang kalau benar kemudian dia enggak orang nanggung nuklear. Ya, lepas dia kena orang perang dah. Oh. Ya.
0: Ya aku. Ke, ya mujur. Kemaya bisi pulai baru ni.
1: Kaya pulai Limbang kuna untuk pasti lepas nanti ya pulai ke Malaysia. Ujung minggu tu pulai ya.
0: Oh, tapi benar ya. Nemu pulai ke Limbang lah.
1: Oh.
0: Okey. Enggak bisik lagu ke dekat didingan wan. Kelimpah lagu Linda tadi ni. Tu mayu asa dia peningat tu tadi. Minta aku tebak ke lagu mayu lagu lagi.
1: Aku nak lemu lah tang serang nama. Bisik masa lagu.
0: Lagu nama?
1: Ari Le Mambang Band Penguji.
0: Penguji. Okey. Kau ingat dulu.

0: Ya, bertemu baru kita iba program nadaik lama nadaik baru salah tiwan tu tak ada baru tiwan ya. Okey. Jadi cek nah lagi gulai tuan nah lepas tuan lagi di tau bisi ke kaban ku ya kucah nah. Gitu nak ya.
1: Betul.
0: Pelabu aku engkau bisi lagu-lagu lama di kerinduk kenuan leban engkau ni yang indah nuan sebab kalau debah kini engkau bisik dikingat kenuan leban nuan pun maka kena kena nyebutnya Gen Z ne.
1: Ya, Gen Z.
0: Engkau bisik lagu lama, lagu ni yang mika jemat kini, lagu sok maya macam penyanyi lama kita Siti Ari lagu yang tadi engkau
1: bisik
0: Lagu, ini, ada lagu baru lah, lagu lama.
1: Kula nombor tapi yang ini aku pun dengar lagu tu semua.
0: Nama?
1: Lagu sama? Patah Kelidi kah? Baru ke nya?
0: Kira ke...
1: Tengah?
0: Tengah lah.
1: Tengah ya,
0: amin dalam...
1: Belas ke nya?
0: Tahun 2000 pakainya. Kelama waktu sebut aku tu. Waktu ni yang bergejemar. Lagi kena piri hitam deh.
1: Ya. Nadai lah. Kurang lemu lah lagunya. Ya.
0: Kata kelidi lagi lah tuan nebahnya.
1: No.
0: Dengar mana?
1: Lupa.
0: Sejam ke? Baru ke 8 itu.
1: Betul ke sejam.
0: Jadi kita bergulai dalam program Nadai Kelaman Nadai Kebaru. Jadi terima main lagu ke bisik di tusun aku buat playlist aku Limang FM, YFM Limang Kelemah itu. Lagu ke terubah dikenal mungkal awak kita buat program nanti kelamaan nanti kebaru.

0: Nana, nginjit ke dari aku, cok.
1: Kan ngigak program nadai ke lama, nadai ke baru.
0: Program namanya, cok.
1: Nama aja selalu ningar radio. Tengah kik tu, nak nemu tai. Programnya nebeh lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai, nyentuk ke pukul 7.30 minit lemai.

0: Nama non ngingjet ke dari aku cau.
1: Eh, kan ngigak program nadai ke lama, nadai ke baru.
0: Program namanya cau.
1: Nama aja selalu ninga radio. Tengah ki tu nak nemu tai. Programnya nebah lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai, nyentuk ke pukul 7.30 minit lemai.
2: Hanya tadi pendengar semua, sekedar lagu-lagu lama ke bisa dikeluar ke program Nadai Kelama Nadai Kebaru. Rindu dengan lagu lama tadi cek?
3: Umbah saya agak rindu
2: lama. Nama dengan tua pula kau lah.
3: Hari pagi pula tindu atau ha. Dah tumbuh dah ni.
2: Sama meh.
3: Baik ya.
2: Ini buat tindu lagi tindu lah.
3: Ya meh.
2: Jadi sekedar lagu ke ditebah tadi. Lagu keterubah ni Amerika Jemat. Lagu ke bernama Laila. Engkau bisik. Pangan dia nama Laila cek?
3: Nadai.
2: Kai.
3: Kai.
2: Kai. Siapa nadai. Nama pangan dia?
3: Ah, nadai. Belum boleh.
2: Lagu kedua. Lagu dari Dato' Zamri Amira Berasa Saati denya Clement Bayang Janji Mati Sayang Dipendam. Nah, denya Christopher Kelly Sabut Mi Pesan Aku Pini Lili Terubah Bertemu Wilfred Ragam Nuan Suah Diambil Mimpi Seselia Rositi Uliah Ke Aku Ngempuk Sulai Ti Terbaik. Lalu ke penudi tadi lagu dari Antonio Dejawi Ngau Senorita Linang Berpadu Semaya. Oh, mayuh lagu tadi cik nah. Lagu harap ke kita terperindang ke lebih lagi kita ke rindu mendiang ke lagu-lagu lama. Bisi peningat ke lemai tu minta aku bertebah ke Siti lagu Ari Anderson Ngalai. Lagu lama tang nak ke lama dah dalam tahun 90-an lagu Ari Anderson Ngalai. Seperti yang bungai jarau ke dipinta siku peningat kita di seratu asaiku. Ini Uncle Nicholas. Okey, kita dengarkan lagu Ari Anderson Galai.

0: Mengenyam tadi peringan semua lagu Ari Anderson Ngalai seperti yang bungai ke tanda tua. Nama dia lagunya cek kalau dengar sebab.
1: Saya kalau aku dengar ke sebab.
0: Siapa selalu nebah ke nebah dengar ni?
1: Undak mentingnya.
0: Apa ini sebab kalau nebahnya?
1: Andak ke kalau saya ko.
0: Dengar saya ko tai deh.
1: Ya betul. Saya ke mama kalau masang lagu sebab.
0: Okey, jadi Siti berita atau ke pengawal ke dekat diatur di Dewan Suara Limbang tu cik. Ianya berkawal dengan agenda nasional Malaysia Sihat Rengat Menua Limbang 2026 ke dekat diatur 1/8/2026 hari 6. Bak Dewan Suara di Limbang pukul 6 pagi untuk 12:30 hari. Jadi bisi cabutan bertuah nanti kita ke datai banyak. Jadi kita sama nemu agenda nasional Malaysia Sihat tu ianya pengawal exercise.
1: Betul.
0: Exercise.
1: Jaga kesihatan.
0: Siti hari exercise ke bisi dia ada kesedarannya go ianya get up, get out, get going. Berserimbai engkau jelajah agenda nasional Malaysia Sihat ANMS peringkat menua Limbang lalu bisi di atas enam robek komuniti pekit aerobikton saringan kecergasan konsultasi wellness on wheels lalu pengawal My Champion kesukarelawan KKM lalu pameran atau ke bisi diadu ke bas atau ke bas ngelik tu tadi pameran gigi hingga bas lalu kita akan bertuci ngelik bisi mayanya bisi diatur kita tahu bebasnya nucing ngelik nama tu nucing ngelik macam kau kai berong ngelik ah
1: ya tinya maka scalingnya
0: ah nama dai ne scaling oh nama gini nucing ngelik ngau macam-macam tai mayanya la tahu datai jadi nanti be ngena bas tu tadi nada itu mayo ke bayar besar dada itu besar bakal nanti dengagai klinik swasta lah nanti ba hospital besar segi nadai mar. Jadi kelimpah harinya pengawal berjual atau kejualan rahmah lalu bisi ada adu ke pameran hari rakan strategik nyak tadi pengawal ke diatur. Jadi pengawal tu ilak dekat di gulu siapa ngolok tu tadi nah di penyadi ke Tuan Haji Yunus bin Tambi nyak Rosdin bagi menua Limbang. Ha, okey. Jadi okay, kita ke dekat gerai lagi dekat nama tengansur peluah atau datai 1/8/2026. Jadi pihak mega bisik peninggal minta lagu tadi ni lagu Siti lagu aku nak mau bisik nak ninga dia tau lagu lama mega lagu hari Angela Latajua garap ke langit belah dua. Apa amat lagu tau nanti langit belah dua hidup kita cek
1: tak apa aku kan
0: dah lah tak tahu lagu aja bisa reti lagu tau kebenaran. Okay, kita terus berperindang lagu Ari Angela Latajua.

Ya, lagu kedua penudi kita ke sekali itu lagu dari Swilin menggulangkan Nelson Hero, Anang Baco Baco. Jadi terima kasih kita ke Agi Mengkang lalu Pian Mega bagi selama pukul 9 malam tu lagi kita dekat ingat ke berita atau ke utama 9 hari Palan Berita Radio Angkasa Puri atau ke Kota Madia di Kuala Lumpur dan yang ditangkan ke program Merindah Malam di YFM di Kuching. Jadi lagu ke penudi kita ke malam tu lagu hari Igu Anthony Mahligai Pengrindu. Ya, selamat malam. Selamat kita bergulai baru.

strategi riset tangani inflasi kos kesihatan. Kawalan keselamatan di pantai timur Sabah terus diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Jerana jerita lama Sarawak.
2: Saritu 16/7 dalam tahun 1992. Lions Club Nursing Home di Stampin udah tembuk digagak nak belanja RM750 juta lalu terus ngambil 20 kurang kawak pak palanya. Belanja ngagak palan tu hari pemerik Mr. Ting Pek King siku orang dagang ti pegari nama ba industri kayu batang gau ngagak projek mayanya. Tajak panulin rima nyentuk ke 60 pesakit tang palanya nerima 20 pesakit aja dulu lebuah keterubah dibuka. Ba Lions Club Nursing Home pesakit seminat dikemdar ke diperubat dan ngelui 3 bulan laban palan tu ukai palan ngibun orang tuai tang nyedia keperubat ngagi orang kuda tuai umur di sakit lalu nak uliah ngintu diri. Nyak kebuah orang ke sebilik ngop pesakit dekat diajar teknik fisioterapi awak kesidak boleh terus diperubat maya di rumah. Palan tidak ngiga untung tu dikarap kulit merik mayo pemanah ngau penguntung ngagai raban bansa.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah

0: dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Orang tua, orang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya singgah telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua, Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien, Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
4: Watrong, lagu Terabai, Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap, Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, Lekang Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
3: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang, Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
4: Fazil, lagu Lelengau, Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
3: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
4: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
3: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.
4: Vinuel, lagu Parung Pemenci, Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
3: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
4: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang, Lekang Otiwen, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Yusik Iban.

Veronica Natasha Ngau lagu ya simpa anda bertampung lagu keterbahaya pemerindang malam muka bea malam tu ya. Okey, 16/7 2026 malam hari 4. Okey, 3 jam di konti Ngau DJ MA tau ke TU ya. Terima kasih ya. Kita bagat tau ninga kami secara online hangena RTM. Klik ya celap kita sehari-hari itu tadi udah bekau hujan dini hari ya. Muak kelemai sekedar kadang dur lagi berberis. Okey, kelemai tu di Bandar Kuching menagari kita celap berangin ke kita suara kita ke berperindang di tuangkan ya tengah malam tu lagi. Terima kasih laban ke semampai milih akan menjadi ke stesen pemerindang hati kita ya. Hari pagi jentuh ke malam, malam tampung ke pagi barunya ya. Okey, ya kemudian dari jam ke dia tenggerat ke semampai berjimat bah jalan alun anang kelalu laju anang megak kelalu lubah pansut ari simpang tamak simpang beri signal. Okey, ngambil ke kita nyat samalikun datang kepalan ke dituju kita malam tu hari lagu berentak lundai simpa endak bertampung semifinalis kita adu gerah carata siapa juara 1/8 di layar Veronica Natasha di kita nyingkang ke lagu rancak empai aku kalah Sepina S kena gingin lagu Heli pelakon gau kami pemerindang malam.

93.7 Mini Malam Pemenang Malam Kita Ikan Malam Tunggal Lagu Kedisada Heli Pelakunya Celap Kita Malam Tuai Hoi Keliat Munya Nanti Celapnya Duduk Nunga Dapur Kayu Kita Steady Neh Atau Ke Bedai Yang Kita Ngambil Ngicak Ke Tubuh Kita Angat Neh Okey, malam tu enggak tumbuh pagi lagi. Gaya Riki Tai di keluarga UPIS Meteorologi Malaysia. Malam tu enggak tumbuh pagi lagi ya. Habis hujan, bak sekedandur di Kapil Miringau, Limbang. Nada hujan di Kuching. Serian Semarahan, Seriaman, Betung, Serikai, Sibu Mukah, Ngau, Bintulu, Gaya Tasi di Menua Kitai. Bergelombang kurang dari 0.5 meter. Okey, angin berpuput. Hari manyuh bengkah hala. Nitiah kebenaran beritu. Ngau penglaju ya kurang dari 10 kilometer sejam. Kesudah pengangat ngau penyelap dua kita. 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, baru dah keluar dari upis tadi. Bakonti berangin baluah dedin. Tamak konti dikasak ke ngau ekon kita. Celap malam tu gawak ngena jaket kita. Dua serat eh. Ngambil kena celap mewai. Pukul 10 nak ke berita malam bekas selama di kami di YFM Iban Kuching tu lagu kedisada Frankie Wilson mai kita nya jauh ngenang utai ke lama-lama kelia ya sore kita ke belalak malam tu ai lagu di sadaya jauh sulu ambai malam ungka bala kita ke benul lelengau ngau pangan diri lelengau kana lelengau kelaki bini kita ucuk kita Abala kabar-kabar ke suah ngau kita nyak bergulai ngelamak tu ya. Dari salah kena taik ke pesan di ruang komen kita. Lagi aku maca suara kita ke bekali yang nyentuh ke pukul 12 tengah malam tu lagi neh.

Yeah, pangalino benong babungay. Okay, baka bungay ka benong ngarambay. Okay, hindi maya angin selatan, angin utara, benong beputar, mati kita ya. Hanya baka ke meda mua peri apa ayatnya meh, pedih ditelan meh. Okay, Shasha Manda, MS of Tugas di Konti yang minta lagu. Ari Jacqueline, Johnny Aman, nadai guna ngetan lagi kena berindang. Kaban-kaban FB, ya, Mak Ping, Annie Tinggi, Emilia Sam, Juni Ben, Cecilia Kumit, Serena Sendai Janang, Sendi N, Iba Binson, Pita Tingkau Kujam, Ujang Entering, Enter, Aki Muam, Serini Cendan, Tuan McLaren's, Nenek Beatrice, Indai Lobo, Bibiana Robina, Dublin Kebajam, Bulan Tegari, Fajar Asidik, CMS Fred, Uban Martin dan semua grup peminat YFM Iban. Baga ke malam tu celap, dunia kita di Sibu malam tu MA. Jangan lupa untuk bahagia. Okay, sigamai. Terima kasih, Shaiman Chin. Nyapa sama tugang di Kuanti MA, Mami Abang Baga, minta lagu Gwen, sanggup aku kena merindang semua peningat kita ke malam tu. Kelebih lagi dengan Mary Uban Martin, Margaret Uncin, Intan Bakit Tunga Encana, Rina Richard Unup, Miss Charlotte Liu, ngagi nombor gak sama tugas di Konti. Terima kasih ya. Delisa Sim MA minta lagu Ben Calvin, Ngau Ira Milpan dalam sampiku. Kena merindang bala-bala kau dah tinduk meh malam tu ngarap ke tepe merindang kekia. Okay, Juliana Bali MA minta lagu Ricky Anderson, lagu Bungai Pinang kekia, lagu Kepsi Pinangnya meh kekia. Kena merindang semua pendengar kita ke malam tu ngarap ke tepe merindang. Okay, lagu baru Ricky Anderson pada dalam sistem kita. Tambah jam kedua lagi, aku nebah lagu dari apa ya, Niga Belanja Kena Melah Pinang. Janji si Pinang lah hau, kena kita berperindang. Seraya kenganti lagunya masuk ngagai sistem kita ini. Okay, Vrica Unup MA, mana Gary di Jalai Simpang Semunjan, minta lagu Anderson Ngalai Berai Ngenang Nuan. Kena berindang semua peningat-peningat kita kembali untuk ngak kabar-kabar kesuah ngak berpesan meh ba FB. Terima kasih aku kia. Cecilia Kumit MA minta lagu Ambil Aku Nyadi Keganti. Kena berindang semua peningat kita ngarap ke tepe rindang. Okay, kita mendengarkan lagu Ari Raban, Tanah Berenyang, lagu Arisa. Tidak terbuka semi-finalis kita pentas ke dekat di atas kita kena ke 1/8 tila ya. Kembali kita ke rindukan lagu-lagu kita Iban, nyukung artis-artis kita, industri muzik kita Iban. Sama datang dengan Dewan Serbaguna Selangau 1/8 pukul 5 lemai.

0: Bisi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluang uang. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekir berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun. Kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan oleh Maik lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anak muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai itu ingat.
1: Ya, di Kota Kinabalu, siku Hanambi Induk ke Deliput ke Lenyau, kena ke 13 hari bulan 7 tu tadi, ya, ditemu. Okey, sudah tidak bernyawa lagi. Bak belakang sebuah rumah kebenar digagak bak kampung Numbak Sepanggar kemari, ya. Iaitu ditemu berumur 10 tahun, okey. Bendar bala pemesai ketika nguji dekat nentu ke identiti, ya. Kalai Rabah Besar Polis RIPD Kota Kinabalu dan ngetan dua ikut lelaki ke berumur 39 ke 42 tahun ngambilkan mantuk mansiat kes tu, ya. Kalai ni tiah ke penerang dari pemangku Kepala Polis Daerah Kota Kinabalu Superintendent Syed Lot Syed Abdul Rahman yang madah lebuah ke diperiksa pemesar unit forensik Kalai Mangsa tu ditemu bisi abi bakal bak palak, ya, di pelabak ke kena palu engkau objek ke kasar, ya. Kalau ia kes tu benar dipansik engkau silik nitih ke section 302 kanun keseksaan. Macam-macam kau tanya di ni, ok. Pukul 10 kita nabur ke berita malam hari kami di YFM. Kita lagi berperindang dua lagu. Mulai ke ingat mendidikan lagu era rock kapak kita, lagu hari SYJ Cinta. Kalau lagi Stella Philip, Duruk Pengerindu.

Jam kita ada tu pukul 10 malam. Malam dengar kami nak buka berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 4 hari itu 16/7 tahun 2026. Institusi ruang bilik ti tegapnya di pelasar besar dikena nempak raban bangsa telikun entap serta lantang. Sapi Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang kandang menua Sarawak Datuk Martin Ben Madah pemelantang dalam ruang milik berguna mat kena ngada ke siku-siku orang ti ngembuan tanggung pengawal ngau ulah ti mana. Ruang bilik ti positif dekat nampak komuniti ti berbasa serta siru ngau pangan diri. Ia mansuk ke jakunya bak pengurami nutup seminar pemerhati hukum ruang bilik Islam Sarawak di Serian ke diatur UPIS Kehakiman Syariah Sarawak ngau kerjasama Majlis Islam Sarawak. Teks jakuya dibaca Sapit Residen bagi menua Serian Abdul Khalid Manap. Seminar ke diguluk 150 ke orang tu diatur kena ngangkat ke pemerhati hati komuniti senentang undang-undang ruang bilik Islam hak pengudah sarak ngau ngatur berita tengkira. UPIS Pengeraja Asal Ngau Rampak Menua NREB Sarawak dan muka UPIS baru dibagi menua kapit di Jalan Beleteh sehari itu tadi. UPISnya sudah dipenyadi ke Controller Kualiti Rampak Menua Sarawak Datuk Jack Liam. Datuk Jack Madah, pengamuka UPIS barunya Siti inisiatif setiap berguna dikena negap kaki pangku pengawal NREB dibagi menua kapit. Udah bisi UPISnya dikapit NREB dia tu oleh jampat mutar ke isu rampak menua, negap ke operasi lapangan serta ngangkat ke pemanah pengawal matau atur, meresapalan mansiak serbana, nerit ke undang-undang rampak menua ngau berjalai ke program perhatiati mensia manyuh. Ia madah munyinya rambau berjaku bak pengurami berjadi ke UPIS pengeraja asal ngau rampak menua UPIS NREB bagi menua Sarawak di kapit. Peranak berempat buah genturung pendiau di Serian dengan ngasai ke peringkat guna ke mana lagi dengan projek ngagak jematan Sungai Sadung di Kampung Sorak Melayu. Projeknya hari baru, UPIS Kerja Raya JKR bagi menua Serian menjadi agensi berjalan ke projek itu. Guna sahup agensi penyelarasan pemansang Director Kuching GKCDA. Pengawal nasih tanah ke projeknya sudah dipenyadi ke Kaban Kunsi Negeri Adun Bukit Semujak John Ilus. Projek itu muka pengangkat jalan Melakin di panjai semak 1.5 km serta titik jematan Semin ke panjai 101 meter. Sudah temuilah projek keberga tinggi itu dengan ngemandak ke timpuh pejalai dari Kampung Sorak Sumpung ngagai Kampung Sorak Melayu hari 16.3 km ngagai seminak 1.7 km ajak. Peringkat gunanya dikarap boleh beri penguntung ke besar ngagai sidap berkampung Sorak Mawang, Kampung Sorak Sumpung, Kampung Selabi Entukah ngau Kampung Sorak Melayu berjalai ke pengawal nintiang hari ngau lantang serta likun. Kerja ngadu ke sistem air juru ba All Bau Lundu Road Stum Muda bagi menua Kuching dekat berengkah dibejalai ke 27 hari bulan 7 nyentuk ke 21 hari bulan 9 terhilang. Nitiya ke penerang berlaman Facebook rasmi UPIS Kerja Raya JKR Sarawak ba sepemanjai tim buahnya sekedar jalai dekat ditutup sementara ngau ngagak jalai ngelawung. Itu dikena nentu ke pengawalnya boleh dipejalai ke ngau likun serta lancar. Tegalnya Mizem Manyuh dilalau ngambil merambu pejalai ngau tumuagi. Nitiya ke papan tanda trafik serta tangkan ari pemesai berendurnya. Ngurang ke pengelaju serta dereba ngau berjimat. Lebih tengah kandang endur ti benung digagak. Sebarantanya bekal ngau arus trafik tau telefon ngagai UPIS operasi JKR bagi benua lunduk. Kena lumur 082-735-011 tau ke DAL HCM Sendiriahan
Balumur 082-620-997. RM175 ikut rakyat menua Indonesia ditan dalam operasi bersepadu Ops Mega ti dibijalai ke bak sebuah perumahan pekerja di Estet Linau Mewah Jalan Lambir Miri kemari. Nitya ke pos bak laman Facebook rasmi UPIS Immigration Malaysia JIM Sarawak. Hari penyampaunya 90 ikut lelaki, 53 induk ngau 32 ikut anak biamit. Sedak tu di Tan ke Tegal di Pelabak Ngeruja Penyalah hari baru Seksyen 6 berikut 1 berikut C ngau Seksyen 15 berikut 1 berikut C Akta Immigration 1959 1963 Akta 155 JIM Seramegak madah ke 250 ikut rakyat menua luar udah diperasa dalam operasi ke berjalan ke pukul 11.35 minit malamnya. Operasinya berjalan ke 57 ikut Raban Penerit Adat dari JIM Sarawak, UPIS Tenaga Kerja, Agensi Anti Dadah Nasional, Raban Polis Marin Gau Unit Pengelikun Gau Nyaga Sarawak. Operasinya tembuk pukul 4 pagi. Semua ke ditan di baik ngagai Depot Immigration Berkenu ngambil di pansi ngau silik lagi. Ujung ke berita malam kita ke malam tu berita di Tusun Ratna Saimin di Salin Ailinda Sewell Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu 1617 dalam tahun 1992. Lions Club Nursing Home di Stampin udah tembuk digagak nak belanja RM750 juta lalu terus ngambil 20 kurang gawak pak palanya. Belanja ngagak palantu hari pemerik Mr. Ting Pek King siku orang dagang ti pegari nama bak industri kayu batang gau ngagak projek mayanya. Tajak panulin nerima nyentuk ke 60 pesakit tang palanya nerima 20 pesakit aja dulu lebuah keterubah dibuka. Bak Lions Club Nursing Home pesakit seminat dikemdar ke diperubat dan ngelui 3 bulan laban palantu ukai palan ngibun orang tuai tang nyedia keperubat bagi orang kuda tuai umur ti sakit lalu nak uliah ngintu diri. Nyak kebuah orang kesebilik ngop pesakit dekat diajar teknik fisioterapi awak kesidak oleh terus diperubat maya di rumah. Palan tidak ngiga untung tu dikarap kulit merik mayu pemanah ngau penguntung ngagai raban bangsa.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

nanti saya pada saya nanti rindu pada rindu ganai hakai berterus terang lagu Krisada Abang Kaya habis diundang selepak batu. Okey, singgah baru Bang FB Margaret Uncing MA selamat bertugas meminta lagu Gwen sanggup aku kedai merindang Ricky Ribbon M. Desmond Mary Bon Martin Mami Abang James Anyau Stamos Stevie Still Love Ibrahim Mat Akib yang kena membuat sama tugas di konti jangan lupa untuk bahagia. Okey, sekian my Katie J yang minta lagu Josephine Jalin Nubai kena merindang semua kabar-kabar kenglalam di sebarang alain dur diau ngarok ke terperindang salam sayau hari ia. Terima kasih Katie J. Renal Serinyeh MA minta lagu Florence Low Peminat Nuan kena merindang semua penyakitai ke malam tu. Seri Anti Megat minta lagu Ricky Anderson kena merindang semua penyakitai. Terima kasih Fidelio Leo ke malam tu. Terima kasih yang minta lagu Tebak Ansiban hari yang bumeh kena merindang semua peninggal-peninggal kita ke malam tu. Ngarap ke terperindang Sangi Abu sini dengan kita. Terima kasih minta lagu Duruk Pengerindu udah ditebah tadi kena merindang semua dengan kita. Terima kasih Iba Vincent di Sibu Jaya Managari Benung dengan Nuan tu MA Kwekia Mem N minta lagu Achan kena merindang semua peninggal kita ngarap ke terperindang. Okay, Alexis David Biju MA minta lagu Jimmy Nyayang Sunyi Nada Nuan kena merindang kabarnya Marjorie Albert Cecilia Malone Sylvia Andrew Bada Elise Spencer Caroline Mead Emilia Sam Abby Mary Dawa Tenggoling Jindu Embuyau Stephanie Langi Bulan Pengerindu Angelina Mieng Mel Sally Lini Ying Liang Katerina Corina Agnes David Lisha Munga Mami Chan Catherine Robbins Tamos Stevie Still Love Alex Delta Wina Watabaro Poli Masting ngau semua kaban-kaban meh ngarap ke teperindang kekia kesekali tu maca peminta datari Flora Ladum nyapa nuan tem A sama tugas di country. Terima kasih Mary Nanta dikapin dengan nuan tu MA minta lagu Duna Aku Tetap Sayau kena merindang semua peninggal kita kaban-kaban kepada tinduk malam tu meh kekia ngarap ke terperindang jangan lupa untuk bahagia kekia anti celap jangan lupa untuk bebab tau ke berpuak eh. Ni ialah celap Anderson Ngalai ngigap belanja kena melah pinang lagi lagu Ranca Ari Lucy M lagu Tulang Besi Urat Dawai.

Ya Nina Untung, Lucy M nih. Ya ga sigat, ya ga merti laki, ya ga bagas ya. Nada pengawa Isa ya Nurun Ngupa Ojo Minggu. Lagu Lucy M Tulang Besi Urat Dawai. Okey. Nada of day sekali laki tu nih. Macam-macam utai dikerja ya wai. Okey, di Bintulu kita berami baru 22 ngagai 26 hari bulan 7 tu ianya program kedikumbai festival nerbaik ke Gudi Antarabangsa Borneo BIKF edisi ke-19. Okey, ke dekat di Atirba Palan Padang Bila Lama Bintulu ya 22 ngagai 26 hari bulan 7 tu dekat di Perindang pentas hiburan kita. Okey, dekat di Perindang Raban Artis hari menua kita tumpu nyengkau mari menua luar sekadar ya Marsha Milan. Okey, pian megak penyanyi lan solo ngau artis-artis kebukai ke dekat merindang kita antara ya artis-artis kita Iban Ricky Anderson, Angela Lata Jua, Carol Libau, Heli Robson ngau manyu lagi lah Raban Artis kebukai ke dekat merindang kita 5 malam berjurut-jurut ya program pemerindang kita. Kita ke dia di Bintulu sama ngerami ngericah ke BIKF edisi ke-19 kena ke-22 ngagai 26 hari bulan 7 ya. Udah tu nyapa baru balik kita di FB kami tu lagu ke dipinta peninga kita tadi lagu Ricky Anderson ketika bertemu kembali kita menggabak palan dengan atur pengurami BIKF edisi ke-19 tu lah ya. Lagu rancaria ambil aku nyanyi keganti.

0: nak pamagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelaki ke industri Music Iban.
2: Ya, semifinal Anugerah Carta Siapa Juara 24 sidak ke dekat berpepit berebut ke slot final kita 12 ikut finalis saja ya. Okay, all the best agai bala penyanyi-penyanyi kita ke dekat berpepit ke 1 bulan 8 di lah Berdewan Serbaguna Selangau. Sebabkan ke membul kita megah ya hari pemanyu tim ke udah masuk. Okay, 48 megah menua. 4 tim lagi ke dekat bermain. Okay, kena ke dini hari hari Minggu tiba pukul 5 pagi berebut ke penduduk nombor 3. Tim ke dekat bersatu tentu ya France atau ke Perancis ya bertemu dengan England dekat berebut ke gelar juara atau ke champion FIFA 2026 kena ke temu pagi hari 1 pukul 3 pagi enyak Sepanyol bertemu dengan Argentina. Ha, tu sah tim dah game pagi tadi neh. Tajak pihak England lah 1-2 nak ada yang ngacau. Okay, limpang kona dulu ngagai FB kami Sindon Edi MA dimiri minta lagu meligai pengerindu kena merindang kaban-kaban ya Ricky Ribot Dublin Kebaja Bulan Pegari Rosin Gunyau Stamo Steve Stilov Mary Ben Maratin Peter Tinggau Kujam Roy Kuang Gau kaban-kaban kebukai meh kokia panjai rintai bediak ngarap ke terperindang Sojo sama Rino di Tuba Ulu Sebuyau tu MA minta lagu Jenarino Ceraki kena merindang Zila Hani Emilia Emir Richard Induk Kenawit Mary Ben Maratin Richard Unup Rosliau Jepas Lagun Stamo Steve Stilov Eri Jang Denau Petrus Sinchan ngau kaban-kaban kebukai meh ngarap ke terperindang malam tu kokia James Pengiran sinyal pagi tadi. Terima kasih minta lagu What Rock Kaban Sampai Mati kena merindang Putra Borneo Peter Tingkau Kujam Jupas Lagun Donny Lim Stamo Steve Stilov Roland Tuet Hukala James Eric Chang Daniel Alex Alberto Danielson Baro 2 Poli Masing Selamat malam semua tinduk jenak malam tu lagi. Terima kasih ya. Ibau Seliban toka Abad Dum di Semunjan minta lagu Timothy MA Serarai Hujan Memesik kena merindang semua kaban-kaban ke malam eh malam tu ngarut ke terperindang ke kia. Nginjal lagu dari Florence Low, lagu peminat nuan dipinta peninga kita tadi ya. Kedua lagi nginjal lagu dari Paul Erika Kendas meh air mata. Pemerintah malam kita malam tu ya 16/7 tahun 2026 kengindu hari pengadas hari tu panjang umur murah jeruki.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri subilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anak ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Kalau mereka dengan lagu yang kena semehai mata, mai jam kita 10.49 malam. Di menua Indonesia, Dedin, Siku Raban Soldadu, TNIAD, berbadi nyawa namiku bakal dalam berusaha meletup kenuntung sebuah palan menyimpan peluru di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Kena ke suara itu tadi, ini dia ke penerang. Hari kepala palan sebis penerang Soldadu, Brigadier General Doni Pramono. Ia madah penusahnya nyadi, lebuah Raban Pemsai Soldadu itu belum jalai ke pengamak. Bakal selama prosedur merasa ngau maintenance kira ke peluru basiti gudang di Kabupaten Madiun ya. Kalai enam gemukai penusah meletup menyadi, kalai pansir silip benuang di perjalai ke dikenan tentu ke pun kebuah penusah menyadi. Kalai mangsa ke bakalnya udah ditaban ke berubat ngagai hospital. Nyak penerang ke dikeluarga ya secara rasmi bak berita online kita malam tu ni. Okey, agar ke sama jimat lebih kita ke ngerja pengawak sekali ke kerja di palang-palang gawak kita, tau ke kita ke gawak bak rumah, gawak bak kebun, tau ke gawak kediri-kediri ya, tau ke nadai batang pengawak di kerja mega, tau di tuntua penusah nama penusah nadai duit mati kita ini. Okey, kita lagi dengan kami, kita menikin lagu rancak dulu, lagu Regina Rino Juraki, nadai lagi lagu Agi Boleh Tahan, diganti aku dengan lagu Bekayuh Langkan, asal bunyi an-an belakang neh. Loudness Empire, kedua lagi dengan lagu ya Tinggal Kenang. Bak jam ketiga kita nyingkang ngagai program kita Romantika Y, nyentuk ke ngagai pengujung program kita lagi pukul 12 tengah malam aram. Kita rancak dalam Bekayuh Langkan, kau Jenarino Juraki.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Anchor.
1: Nyangka tuk meh asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindam kita, Semerak Pagi, Y9-12. Nyalah, tengah hari. Lontak, nali hari. Sada lemai, Semerindang malam.
2: Y, FM, Segulai, Sejalan.

0: kita di pasto bala nembiak mayanya disediakan agar bala nembiak latai ngulu pokrento kena ikut nembiak nak ngira penatai akademi endur tak status ekonomi patut diberi awak nirungkai potensial diri serta milih bidang kestipa engkau penau serta expression sida belajar ukai seminat bekaul engkau mulih ke penyuluh akademi tang bagak bekaul engkau nempak individu ti ngemuan pengelan dia daya pengetan nilai-nilai ti mulia serta penau melepak ke diri engkau dunia ti seluruhan berubah engkau akses negara nemia serta pengalik terbetul raban nemia hari kedua-dua kandang negeri engkau minat pesisir ulang mengubah hidup sida serta mantuk memangsang kemai lagi ruang bilik sida serta mantuk ilangkan Sarawak kita daya guna jalai kuda disediakan pemerintah ngambil komisyen ngajuluk atli persatuan intelektual pribumi Sarawak tahu ulang nampak nemia ke ngemuan pengalik tertinggi serta ulang dikandalkan memangsakan benua cemahilah sekali lagi aku Roga Caro Publicity Skateri, mari kita sama-sama sobat datai ngagai Karnival Belia Selangor 2026 tiket atur kena 25.7 berengkak hari 7.30 pagi yang tak nombor lemai kepalan Bak Dewan Seru Peguna Selangor.
1: Info Activity Y
2: Ladies and Gentlemen
3: Kita Kedu, Bedung, Menyir, Kampu

Ya, jam ketiga pemula malam kita nyingkang gagal program romantika wai ungkap ya malam tu ne. Okey, terima kasih ya. Kita akan lagi mending ke program kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Bila kita ke Baru Sangkai di menua kita di tu ya, mulai ke diri gagal kucing tau ke ngelantang ke hati ya. Selamat datang ngelantang ke hati di menua kita di tu ya. Okey, kita berpindah kau lagu-lagu berentak cinta malam tu ya. Okey, lagu-lagu pengerindu kita Romantika Y ungkap ia malam tu 16 hari bulan 7 sore aku ke macam begak sekedari peminta bala kita ke bisi dianjung di FB kami ya. Terima kasih ya ke agi benung gawak jam ke dia tulinga kami. Terima kasih begak ya, ngarap ke semampai lekat semampai rindu dengan kami ninting hari ninting jam. Okey, lagu keterubah ya Romantika Y kita lagu ke dipinta peninga kita begak tadi begak di FB kami ya. Lagu ri Igu Anthony, lagu ya Meligai Pengerindu. Udah tu aku singgah di FB kami macam sekedari peminta bala kita ya. Terus mendengar kami pemerintah malam program kita Romantika Y.

0: Pagi rewind.
1: Maya sudah pergi sekolah subuh. Kaya nanti tiap kali pemisi, ia suah nulung takkan mantu ini ia bersih ke rumah. Kaya bakal mantu rumput, ujung bilik. Jauh sekali, kak bayang telefon main game bakal zaman subuh.
2: Ya, kebenar ya, kita nulih nyeliah kari pemansang sih. Subuh, laban kenadai gadget, nanti telefon. Tapi bisa telefon berapa akun, kan sama meh.
1: Ya, aman. Bakal
2: dia tahu.
1: Tanggutanya, boleh dikurang ketua.
2: Betul. Seminar ya kita ke, apa inai, ke nemu, berkeni ke kontrol atau kenyaga tanya.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Ya, aku nyapa baru balik kita di FB kami. Andrew Ujoy Masing MA di Miri dengan Wan malam tu minta lagu Nelson Erungau Suwelin Anang Baco-baco kena merindang kaban FB ngau kaban-kaban WhatsApp kok ya. Selamat terperindang semua. Annie Lee MA selamat baru konti yang minta lagu dari Warren Sulu. Nama berita kena merindang kaban-kaban FB geng-geng WhatsApp ngau semua kaban kena lameh malam tu tindak jenak boleh mimpi ke mana. Okey. Junior Band berdunia nuan tu MA minta lagu Bon Jovi Kunci Hati. Wih, bisik lagunya ya. Lagi kita sama mending ke lagunya. Kena berlindang kaban dia Richa Unup Sasha Manda Induk Kenawit Bangi Manduah kaban dia Doria Kloni Zarina Jantum Madeline Eksan gau kaban-kaban kebukaan meh ngarok kata perindang. Okay, Boniface EP. Okay, MA minta lagu Jeffrey Nyaloi Kaul Tua Kelia kena berlindang kaban dia Rengga Singa Guru Besar Daniel Jayan James Anyau Richa Unup Induk Kenawit Bulaf Gari France News Solomon Pagang Dennis Lani gau semua kaban kenal meh David Ikum habis ini nyapa kita selamat bertugas MA Sebi Bauji bagi minta lagu Stella Philip. Ah, dah berlagu tadi neh kena merindang kaban-kaban FB yang mana gari di betung malam tu MA Benung Ninganuan. Terima kasih ya. Kaban kedai di Batu 15 Jalai Kucing Surian Dublin ke Bauja habis ini nyapa mega minta lagu kena merindang CMS Fred Sindonedi Induk Kenawit Bulan Pengerindu Maribon Martin Shasha Manda Cecilia Malun Pijati Engkau Ku Jampoli Masing Stamos Stevens to Love ngau kaban-kaban kebuka ingar ke tepe rindang. Celap dibiri malam tu MA Ujan Tawas tadi kukia peninggal kita itu Lin Wong. Terima kasih Opah Cici bisa bukannya apa. Selamat bertugas MA minta sebarang lagu kena berindang semua kaban-kaban kenglalameh ngau peninggal kita ke malam tu ke bedau tindua kukia. Terima kasih ya. Timpai Rodin MA minta lagu ngenang nuan berari hari naik dinamik kena merindang semua peninggal kita. Terima kasih Alex Delta Winawata Barau di Batu 6 Jalan Penerusan Kucing baru pulang dari Jalan Arang. MA minta lagu Sandai Udah Kala Sangkai Baati Kekia Raymond Elin MA selamat bertugas di konti minta lagu Aku Dekat Nyulut Ari Aryan. Okey, bedau dalam sistem kita. Okey, terima kasih ya. Kita ke bisa dah nampak ke peminta kita di FB kami. Kita terus berperindah tu lagu Kedisada Ika Matra Hanya Satu Persinggahan Romantika Wine. Kita kedua lagi Juti AE lagu dari pengajar kita itu ya. Ngau lagu ya Retai Sidan Pesakan.

Ya, pejalan pengeluk kita indak sebaka. Bisinya mujur, bisinya puntan bak tengah jalan. Bisinya baru dekat berkelala, udah puntan. Macam-macam lah cerita kita. Lebih kita akan berkalan kau kebakaran kita secara online bak dunia maya nyawai. Berhati-hati ke kita ya. Ngai kena dimangsa meh. Balas skema kita ini. Dimiri kalai polis semujung muntan sindiket kerekannya duang dadah 55 kilogram bangsa syabu berungkus orang 2.75 juta ringgit. Udah bukan sedang mujung ketan si lelaki peranak menua tu Dimiri ikannya di runner sindiket dadah tu ya. Nitiah ke penerangi komisioner polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah yang ada suspek berumur 27 tahun tu. Ditan keterubah yang beroperasi ke dipejalai pukul 4 lemai bak sebuah rumah sewa di Jalan Cahaya Miri Bypass. Udahnya suspek tu mai polis bari ke sebaga pukul 6 lemai ngagai siti agi rumah sewa di Jalan Akasia. Okey, mujur tetemu ke 25 kilogram dadah bangsa metamfetamin. Okey, kali ia tu ditan reman ngambil ke mantu mansi kes tu ditan reman untuk ngagai 15 hari bulan 7. Dipanjai ke baru dilanjar ke tempoh reman tu nyentuh ngagai 27 hari bulan 7 ya dipansik nitiah seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Ya utai kenyali di Miri, okey. Dalam program kita Romantika Y agi berperindang kau lagu-lagu kau udah disedia ke ungkup ya malam tu kita nginjau Natalie Anya ngau lagu ia patah sayap. Okey, kita kepada tinduk. Hari ini kami terima kasih menyuh mending ke lagu kedua lagu ribai kita My Chemical Romance I Don't Love You.

0: Radio
1: YFM.
2: The 101.3
3: YFM. Ya, bala kawan kita ke baru pulai gawa agi celah balu adia ya. Ni nemu ngai mandi semina nuci mu aja na dengan cau ne. Ikas mah kita gerai ne ya. Okey, kita limpang dulu ngau peminta di FB. Okey, Petrus Augustine MA celah malam tu di Miri Asai bermula putih hanya meh kok ya. Minta lagu Nasal Si Tanjin. Okey, kena beri dah semua pendidik kita. Jangan lupa untuk bahagia kekia. Okey, kedua tu Serini Cendan. Okey, minta lagu kena merindang. Kawan-kawan kuda tinduk malam tu grup peminat YFM Iban di Seberalai Nudiau kekia. Ngagai geng-geng Sasha Manda, Jessica Itan, Wati Perak, gau semua peninggal kita yang harap ke tepi rindang. Gilbert Umpang MA di Lawas malam tu dengan Nuan minta lagu Ita Medin Sayau Semaya Balang kena merindang. Sidak serumah di rumah Maxwell Sungai Libai Niah kekia. Ngagai bala berumah Richard P di Sungai Bakar Sebuti. Agar sidak ya tepi rindang meh malam tu ya. Selamat bertugas dengan Nuan. Berjumpa pulai lagi Jessica Itan mengasih nyapa di bau malam tu. Mana Gayari MA yang minta lagu Veronica Natasha. Kena merindang semua pendidik kita ke pada tinduk malam tu bagi mending ke program kita. Terima kasih ya. Robika Itang Budin MA sama malam ke kia. Kak berpesan ngai ganya di laban kaban dia nawas pilo ngau Angeline Nomi Malang. Nah, dah dengar radio ke kia. Okey, nyak ya. Kesekali itu, Lily Anthony minta lagu What Rock. Kaban sampai mati, kena berindah semua pendidik kita. Kebiagian kaya apa biak ya Abang Baning. Selamat hari pengada ke kia. Okey, sama hari kemada tuan. Panjang umur murah jerki. Ungkep ya. Bala kita gini kami, kita terus berperindang. Itu lagu ke disedia kemegah ungkep ya. Romantika YK Time. Lagu kedisada hujan bila aku sudah tiada. Lagi ngejar lagu Bon Jovi dipinta peninga kita tadi ya. Engkau lagu ya kunci hati.

Bon Jovi, lagu ketiga yang penudi dalam program kita yang Romantika Y malam tu. Terima kasih kita. Aku sudah nyapa di FB kami. Okey, kedua angkanya dah sempat dibaca atau ke ditebah lagu-lagu ke dipinta bala kita ya. Minta ampun bisa awak aku buka aku nebah lagu-lagu ke dipinta bala kita ungkep ya malam tu ya. Ya, kembali datang berpalang gawang angkanya berengkah gawang pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Selamat baru tugas. Okey, tahu dengan kami. Timang kerabat tawa senangkan ketua lagi yang nyentuh angin pukul 6 pagi-pagi lah. Abal kita ke benun daripada jauh malam tu megak ya. Okey, engkanya bisa nganjung barang berjimat lebuh bak rantau jalan. Okey, sama-sama kita berjimat malam tu. Ya ke baru dekat belalak malam tu kita belalak ngawati ke cukup ya. Lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana. Sebenarnya kita hanya angkat Dani ungkap ya pagi lah 17 hari bulan tujuh. Nyonya berasa kita dah lebus setengah bulan tujuh neh. Dua minggu dahnya kita nyau nyingkang ngagai bulan lapan. Okey. Apabila kita lagi dengan kami, terima kasih secara online mega ngena RTM Klik. Dua lagu dikena aku nutup program kita ke malam tu. Lagu Menalan Band Selama Yau dahnya lagu budak kita itu. Lagu anak kita dipinta peringkat tadi lagu dari Aryan Aku Dekat Nyulut ya. Garuk ke nyulut dalam semua pengawal ke di kerja kita nintiang hari nintiang jam. Okey, bekas selama pesan DJ MA. Jangan lupa untuk bahagia kita bertemu ngela tengah hari hari 6 tu. Random gitu engkau carta kenyalang. Selamat malam semua.

0: Malam Rindang
1: Malam Malam
0: Malam YFM.
2: Kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa nanti nak ditagang ngau jampat. Kolera boleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae dengan ujung ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngumaya udah pulai hari agu. Makai pemakai kau udah dipandu oleh anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai kebersih semampai nangi ke pengamah luar yang kebuah mana hati berjaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami berhati dengan kuci.
0: So, 99.8 FM
3: Segulai Sejalai.
4: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
5: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah yang berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuah Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
4: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
5: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 lelaki ke industri Music Iban.
6: Pemelang YFM 1.3 MHz.

0: Kita rindu ningakan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: begulai dengan kami bak bagi gak entelah
1: ningak keseluruhan begulai dengan kami bak program bagi gak entelah harus telefon kita menggak mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634 ya jadi telah ke terubah pandak munyitu ya dengan mana-mana ucek nah
2: au
1: ngelalai kenapa tu cek
2: au kan ngelalai korang picak matanya.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampua batang.
1: Okay. Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya betul nah.
0: Semina ba YFM.

si mimpi kaknya di penanyi tu meh peluanuan. Besri main ngobaram Brigata 2026 Amiri FM dekat ngatur pekit lagu bintang Baram Brigata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan oleh Mike lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talka Mandarin. Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu 6.

0: Aram rangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ingat, bisi isiko ngembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagore.
0: Dinting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat ini, no ya belalai. Dia belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: sudah sedia. Bersedia ke menung sapa juara capai kumialan minggu tu. Sapa kedekat lebih surat kabar. Ketawa ngel kami.
1: Alah,
2: dulu. Alah,
3: dulu. Alah, dulu.
0: Lagu ngel kami.
4: Kat

Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi, di dekat ngericah kagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke Bisati dekat ngau masuk pekinya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ninga ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga idok ya idok.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut mangsa belakang keluar berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterlibat kami yang apa tuai yang udah putus bala lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isik berida kita.
3: Penggerak pagi.
2: Y912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari, sada lemai. Pemerindang malam, timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kawan kita, Ning Tiang Hari.
2: YFM, segulai sejalai.
4: No.

0: na pamaagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

Hello Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

0: Anchor.
1: Yang katume asai mabuat pengrindu, ingat kenuan gay badu-badu.
0: Merindang kita, penyerak pagi, Y 9-12. Nela, tengah hari, lontak, nali hari, tada lemai, pemerindang malam.
2: Y FM, segulai, kecil.

hari itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YM.

kita ba dinidinindor. Kita ulian dengan kena smartphone, tau download RTM Click ba App Store, Google Play, tau ke App Gallery. Ulian mega dengan kena laptop, tau ke komputer ba RTM Click. Teruskan dengan YFM, nak ngira dini ala kita.

0: 24 itik lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Harap sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat dempak kita. Tukak, nyinkak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

statistik mandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diderba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh diderba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Setelah mendak troli dengkah bak sengah pandut, baka bak supermarket engau mall, bisik ditinggal ke bak parking kereta, bisiknya bertengah jalai. Bak tisi parit pun bisik ya, ubah meh ulah kitanya, engkah meh troli ke bak nuar ti udah disediakan. Nanti kita udah ngelak, nanti ngepang tinggal ke bak nuar ndak, ngepang jalai orang bukailah, nemu meh bisik orang ke

Kolera atau penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tingujung ke tampun pesuk atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngagai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngumaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur yang kebuah mana hagi bicaga hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami bahagian.

Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Ramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, didekak diatur. Maka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, didekak ngericah lagi pengeramitu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminak ninga ke cerita aja. Asai kemeh regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

ke tahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: 24 itu lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Napa tu nadai duit? Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nam raya. Jigo, jigo. Jigo.
3: Lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runia. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega tau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku ti kalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawut tanya nuanya puan pini. Enti kita pada kapal ya, bab tasiak dia. Besai kapalnya ni ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku dek baka kita bisi perawatnya bisi te kena tenguit kianya tadi. Oh. Te ba biluan ba ikut. Jadi te kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Mm-hmm. Oh, te kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulih nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulih mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulih ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ya tau nyadi ba kitempu tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku aja tau ke jaku tangkan ba kahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plaza Jurai 635. Plaza rendur berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: PTC.
1: Timang Krabatawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.

0: Dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga hidup ya hidup.
0: Nintim malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu merdu.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang apa tuai yang udah putus balak. Habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: sikap ba sikok-sikok orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kitai. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runi yang tak nak manah kau kita runi yang tak negatif aja utai baru runi yang ya serta selalu kutap mereka kati aman tu kini.
1: Ya, bak aku penemu aku utai tu aman tu nu datang lagi runi yang kau gambaran ya bakal gempa buminya nah ya. Nah ya, lebuah ya, dah pernah kita itu mana tang lebuah yang meluap kita mana api apa ya, naka mega nah ya, lalu lebuah api yang meluapnya tik ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya, so pengeringat tik bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ya udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ya meletup. 100% ya meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelinginya. Nyak kebuah berguna amat. Baati kita, baati nuan, baati tiap ikut kita, belajar meluah ke perasaan kita. Anang sekali menam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, belanau ngau kaunselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya, ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpannya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau kaunselor nuan, okay. Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua lagi, ti ulih merik. Penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke uliah nyeliah ke pengeringatnya ti uliah ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan uliah dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam ke diri, anang murung ke diri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya. Nyalai belajar muka dari empu, belajar beranau ngorang. Orang tak tahu dikarap kenuan. Anak ngeluah ke sengapa, anak beranau ngorang tak nak tahu dikarap. Lagi ya tak sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang. Tu ukai ukai utai ke betul, anak beranau ngau orang tak ditemu nuan dekat ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai.
2: Sajurai 635 Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Nama perkara kepatut digagak, nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pan siap dipatut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Nak mamagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Ba Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 lelati ke industri music Iban.

0: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nak naik ko off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri je ada pesi. Ni orang buka dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngah tarik ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam desi.
0: Mana neh? Padahal jam ko tu bisi api kediri. Kekijap ke diri mana tu latest version
1: patut ofis tu bau Cina.
0: Baru nak nemu ana mana orang
1: lomat jam ditu sini.
0: Eh Sam, nama nak tunggu murus nak tahu kita kenya nanya mana gagak bekenya.
1: Eh nadai lah si ke medak rindu medak jam deja.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan nurannya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, RYFM, segulai sejalai.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 Jam.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjakuk, berundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengelu inyang tu, yuk tu mayo ya berkongsi ke tips tu tuan.
2: Penlebak
1: ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nite ke tour agent, kau ya. Kuai piaba penglikun, sigi lebih dijaga. Ti kediri aja di ke madah ngagai ambassador, menuan dua ke dituju. Nanti ni mak bisi penanggul bakal nyau pasport atau ke penanggul bukai oleh nuju ambassador atau ke kini mana diplomat. Lalu maya ke nitih ketua ejen tu ba hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya. Nya baru senang ko ya.
2: Bas tanya aku ngelampat kejap ni lah. Laban nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemot nang awa. Nanti tinduk ngorai ke Babreto nya deh. Ngot nak uli aku.
1: Kau ke healing. Tindu-tindu apa nak boleh healing.
2: Kau ngasih kumpul kurus tindu ada. Ngai kau kasih orangnya nak jelak mata kena tindu nak kia. Nah dah mata ngai tindu. Tinggal kurus lagi.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

Bisi mimpi kanya di penanyi, tuk meh peluan uang. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai Peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan oleh Mike lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talka Mandarin. Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Bak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026.

0: jaya mah gemurnya.
1: Eh, sarinya ini habis beli gelang.
2: Kada nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang bisa duit. Namana ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Maya kabanyua barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni ka untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban. Enti ada duit kau beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ia kau nolong. Pesan tu area aku Natalia ni anggawai FM.

0: Anang Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krepatawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Pagi rewind.
1: Hanya buat memakai retasi ya tuan-tuan. Aku kalau namanya dia baik kaban makai bisik lah siti tempat buat kucing ni tau deh. Ukai ke utainya namanya utai ke pelik buat orang ke kak makai ada. Demu dia tiram ya tuan. Kan dia tempat sedap mata. Dia picit ke ngau lemon semua ni ya. Sirut ke nyau tamak kin. Nyamai mah buat orang ke kak. Dia kau makai ya tuan.
0: Aku dia nyebutnya tenyam nanti. Aku dah trauma makanya menguji ngemakai cakanya. Ke ama mata ya lu pelengak koraknya
1: ya.
0: Pasti kena bangku tu ada tai keberkuang aja. Nyo senat labannya. Laban nyawa tu narik ke dalam. Ya ke dalam tu nulah. Ya lu lekat bapatar tuang. Ada kelan.
1: Nama kebuah dia makainya ada tuan.
0: Nya kak nguji. Laban sebutnya nama restoran tu deh. Kak ya semua kayak kublacan tu kok engkah dia apan. Gagah meni makai laban dia mau view restoran.
1: Restoran.
0: Asai ke orang kaya di tamak kayaknya kena tukuk belacannya. Empat dia asai ke kaya makai tukuk belacannya.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Smyampa Giri, Gereja Anglika kena ke 17 hari bulan 7. Keterbatu aku dulu dekat beri selamat pagi dengan semua bala peninggal. Aku tu Bishop Nelson ugas pulang dari Gereja Anglika. Aku kemai kita sama sembiang waku di nur kita jamai itu. Awak kita yang ngepun ke pengawak kita pagi itu ngau sembiang. Kita patut berterima kasih ngagai Tuhan ke pemanah yo ke udah ngintu kita malam ke udah lemai kita medok hari siang hari itu. Kita mega patut berterima kasih ke semua berkat Tuhan ke udah sambut kita ngelamak ketuk sampai kita. Allah Ta'ala merup kuasa nuan kepun penatai semua kami serta ngau nuan megok nyadi ke pengujuan kami. Kami negagok nitiah kegamal nuan, kami terima kasih ke hari sehari itu. Itu mari lebuh nuan ke udah ngagok penerang ngeluya nang pemaduk manah. Itu megok hari lebuh penampak ke manjar pagi. Nur kami tetemu ke kubur nuan dah puang, lalu bertemu ngau Kristus. Penampak kebenar. Pengawak nuan nakok pemanah, lalu perinduk nuan mengkang belamoyo. Sampai itu, pintu kami, nama anak nuan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Baca dari buku kudus kita, pagi itu diambil aku dari Injil St. Matthew, bagi 12, berengkah dibaca buku ayat 1. Lebuh mayanya kena hari Sabat, Yesus berjalan dengan umai gandum. Sida murid ia lapar, lalu berlabuh ngururut tangkai gandum, lalu pakai ke igik gandum. Dan lebuh orang Perisi medaknya, sida lalu berjakuk dengan Yesus. Pedak nuan, sida murid nuan gereja utai tindak disagi adat, lebuh hari Sabat. Kau Yesus berjakuk dengan sida. Kati kita nadai udah ni, nadai udah kalau maco pasal utai tidak kerja David, lebuh yo ngabalo yo lapar. Pasal yo ketamok ngagai rumah Allah Ta'ala, lemakai roti ti udah diberi ngagai Allah Ta'ala. Tidak tahu dempok yo, ni tiah keadat. Tahu ke dempok orang ke ngau yo. Tang semina tahu dempok imam aja. Kati kita nadai udah kalau maco dalam adat pasal sila imam kesengaja ngelanggar adat hari Sabat dalam rumah sembiang genap hari Sabat tang dok dikumbai salah. Kumadah hangi kita utai ti besai lagi di rumah sembiang bisi ditu. Lalu nanti kita nemu reti jaku aku berguna ke pengasih ukai piring. Kita tentu dok ngukum orang kenadai penyalah. Lepas anak mensio Tuhan ke hari Sabat. Tu jaku Tuhan. Terima kasih kalah talo. Sampai kita kalah talo di pun penghidup kami nuan ke ngagok dunia ngosmu tai dalam dunia tu. Nuda merik kami penemu ketau dikenok kami ngelalo runitiah ke penekok nuan. Merik kami hati keberani ngami kulit nitiah ke pemendar runitiah ke penekok nuan. Pai kami mengkang bersembiang ke semua mensio dalam dunia itu. Lebih lagi menua ke benuang tusah laban perang. Enggak menua enggak semua penusah bukai ke bisik nyadi dalam dunia itu. Kami bersampi minta ke bisik. Minta nuan Tuhan mutar ke penyarut ke bisik nyadi dalam dunia itu. Lepia megok munas ke macam penyakit ke bisik nyadi megok. Saub kami kena biak nuan ngabas hati kami. Lemanggai pengharap kami bernuan siku ajo kendang Tuhan ngau pengelepas kami. Sampai itu dipinta kami nama anak nuan Yesus Kristus di Tuhan serta pengelepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus baik kami di surga kudus menama nuan datai meh perintah nuan jadi meh penekot nuan bako dalam surga kenyam kau dalam dunia. Beri kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami. Bukan kami ngampun orang yang salah ngelaban kami. Itu kami hari penguji, lepas kami hari penyai. Kerana Tuhan timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Datai ke belamo, lamo ya. Amin. Tuhan Allah berkat ke kita, lu ngintu kita. Tuhan nampak kita, lu kasih ke kita.
Tuhan rang kati kita dan beri selamat ke kita kemaya tu kudatai ke lama-lama ya. Amin. Kena kita yang ujung kesembian kita pagi tu kemaya kita nanyi pantun lumur 27 gulai ngebala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Bulan Julai rang putih, nyak bulan dua kita dayak. Bulan tu megak dikumbai kita bulan nasau.
3: Pantun bulan dikena merangsang kita maya nasau, ianya munyi tu.
4: Kudeka malaku dinga tamuai ban nampung singalang burung tuntung manawal buban tu gak bulan dua jaku canduan dama gak bulan nebas ngupas salai batanam nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta nang kita carayan inu ngawala laki ayok ngau akan bas tanah munggu nebas tanah memperan mantap kita jimat nang kena pangan gawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawak hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngawur sam. Lebas ke anak kakas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garanau rarak parugan manyuh dan munuh gamadang buluh apa rugan barintai enam. Mawak lekitai daya atar rubak muai hutan. Tuk kenaka jaku dinga adi akan.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

Kumang Sarawak Realta Bronstein. Selamat pagi meh bujang dara ayah ibu ke mendiang ke YFM ke pagi tau ya. Terima kasih kita ke tumu milih YFM jadi ke pemerintah kita. Pagi hari 5 ke Sarito 17 hari bulan 7 2026. Lebih lagi kita ke nang udah tumu angkat Dani. Kita akan nyedia ke diri ke dekat Nurun Negawa ke pagi tu. Harap ke nandai penanggul Nur kita akan ngepun ke hari baru sehari tu. Hari 5 ya. Lalu harap ke semua pengawak ke dekat diatur kita sepemanjai hari sehari tu lagi mucur di Pejalai. Jadi di Kuching pagi tu hari nandai hujan. Harap ke mereka nyangkung semua pengawal ke dekat diatur kita sehari tau ya. Jadi ke pagi tu kita bergulai dengan waku Sam. Nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Nah, bakal selama tusun awak kita ke pagi tu. Pukul 7 pagi tu lagi macam pesan berat atau ke pesan ke berbatang ke diterima hari peninggal kita. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Pukul 8 pagi tu bergulai 2 pagi wai ya. Udah bisik topik ke dekat di baik kepala peninggal kita. Kita tahu ngelawa Facebook ke YFM. Tahu sama nganjung komen tahu ke penemu kita senentang topik kita ke pagi tu. Hanya ke tusun atau ke rintai segmen pemerindang segmen penggerak pagi kita hari 5 ke Sarito. Okey, jadi berdau terus bergulai bawa penggerak pagi lagi merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang berdau mengau berkongsi ke berita-berita ke mesti keluar bahas surat berita kita ke pagi tu ya.

0: World Cup 2026 19/7/2026, hari Minggu. Main berebut ke Lumut 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jakun Melayu. Serta Jakun English bak TV OK. 20/7/2026, hari Sabtu. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jakun English, ngau Jakun Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Bisik mimpi katnya dipenanyi, tok meh peluang-luang. Besri main ngobaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekir berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh maik lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tafka Mandarin. Maya audition by minus one, nuan ibu. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ingat.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upias iklan ubat. Hurix,

Tak dipastu bala nembiak mayanya. Disediakan agar bala nembiak teratai ngulu pokentu. Kena ikut nembiak nak ngira penatai akademi, endur tak ke status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat berkaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak berkaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelan dia, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, engkau dunia ti seluruhan berubah. Engkau akses negara nembia serta pengelalik terbetul, Raban nembia hari kedua-dua kandang negeri, engkau menang pesisir, ulang mengubah penghidup sidak serta mantuk memangsang kemaya lagi ruang bilik sidak, serta mantuk lantang Sarawak. Kita daya mengguna jalan ikut dari sedia keperintah, ngambil komisyen engkau juluk ati Persatuan Intellectual Pribumi Sarawak, tahu ulang nampak nembia ke ngemuan pengelalik tertinggi, serta ulang dikandal ke memangsang ke benua Cemahia. Sekali lagi, aku Roga Jarot, Publicity Secretary, mari kita sama-sama sebal datai nyagai Karnival Belia Selangor 2026, tiket atur kena 25.7, berengkak hari 7.30 pagi yang tak memlemai, kepalaan Pak Dewan, Seluruh Pertuna Selangor. Info, aktiviti wise.

Okey, guys, perubahan dari Shen Ivan, maka lagu dia kena merindang. Kita ke pagi tau peningah, kita ke udah baharantu jalai anang kelalu perubahan maka lebuh ke deriba kereta. Kita ke pagi tau tajapan ke jam, kita ke udah lawan laban hari kita ke perubahan tau natai ke penusah hingga kita impu lebih lagi lebuh kita ke deriba. Okey, seminak ngusah ke kita impu tak muka ngusah ke ura bukai ke sama bertengah ke jalan alun pelabak ku jam ke dia tu dah mayuh perengka pengangkut ke udah sama bertengah ke jalan alun dia. Lalu hari kita ke Beruman muka kadang mayuh utai ke tinggal barang kita ke tinggal ke dekat di baik kita nurun mindah ke pagi tau ya. Hanya dia nak ingat utai ke dekat di baik kita bekal kini tau ke barang bukai ke dekat di baik kita nurun kawak tau ke nurun mindah ke pagi tau. Okey, terima kasih mendiang ke YFM dalam kereta tau ke perengkap pengangkut kita ke pagi tau. Berhati ke dulu berita-berita ke BC Ayan Pak surat berita kita kalau berita ke BC Ayan tu Rabana pengarang berita ke Maya Rito patut nyikap diri ngau pengelandiak baru ke nyengkawam pemintar tiru ngau meka pengelikun digital. Jadi perkaranya ke dipansut ke Sapit Menteri Besar ya Dato' Amar Fadilah Yusof lebuh ya ke berjadi ke pengerami makai lemai nyeromba hari wartawan nasional 2026 merenggat menua Sarawak ngau meka Sarawak Media Conference di Kuching de malam. Jadi madah ke perkaranya berguna benar dikenal antu ke industri media mengkang relevan serta boleh bersemekih bak jeman digital. Jadi yang madah ke rapan media dia tu dipinta nguasa mayuh macam pengelandiak baru kelimpah hari pengawak nulis ngau meka ngenatai ke berita konvensional. Okey, nya berita ke BC Ayan. Okey, lalu bak pengerami tu penolong jurutera Syed Mahathir Wan Azmi nerima anugerah penghargaan khas Premier Sarawak kategori juru video. Lalu Zaidi Bujang ke udah pincin kawa RTM nerima anugerah khas kategori penyampai radio ngau meka berita ya ke di suak ke malam. Lalu anugerahnya di suak ke Sapit Menteri Besar ya Dato' Amar Fadilah Yusof. Syed Mahathir Menteri Besar terima kasih angkai pengangkun ke diterima hasil hari sukung ke tegap ya hari pengurusan RTM bala bakih ke sama kawak ngau meka diri sebilia. Lalu Zaidi Bujang madah ke anugerah khasnya tanda bahasa ke cukup sai ngagi orang ke kawak bau pis penabur ke meruan komited ngenatai ke penerang ngagi mensia mayu lah. Okeynya meka ke bekawul ngau hari pengerami makai lemai nyeruma hari wartawan nasional 2026 renggat menua Sarawak. Lalu berita bukai itu polis Sarawak mucur muntan ke sindiket nyual dadah serta ngerampas 55 kg dadah metapetamin ke berga 2.75 juta ringgit di Miri. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah ke operasinya di pejalai ke berdua nur ke nak sama inya ba jalai Cahaya Miri bypass ngau meka jalai Akasia kena 8 hari bulan 7 tadi yang operasi atau ke pengawal merasa ngenyitnya ujung ke polis tertemu ngetan ke sikut lelaki peranak menua tu ke umur 27 tahun. Jadi suspek ditan riman baru Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah lalu dipansiat itih ke Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Okey, hanya meka berita-berita ke BC Ayan apa surat berita kita ke pagi tu.
Jadi bakal selama maka berita pagi di YFM boleh di pendiang ke kita pukul 7:30 pagi itu lagi ya. Okey, kita terus merindang kita ke pagi itu peningang. Dah tu lagi macam pesan pesan beratau ke pesan ke babatang. Okey, biasa diterima hari peningang kita yang

0: Nak memaagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
2: Ya, kita pun pesan ke PCD kena tekan kita ngagai YFM kalau pesan ke
3: sekali tu pesan hari pemati. Minggu lagi dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
4: pesan 25. Ya, kena lah di hari taik itu lebih lagi rumah ya.
5: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
6: Okey, abah jam kedua tu macam dulu pesan ke diterima hari peningah kita ya. Pesan ke terubah tu madah ke pengawak ngeta sulit ngau ngelumbung ni yang bagu panagan kalai pengawak tu dekat diatur pagi pergila 18/7/2026 lalu muak ke malam ianya ngelumbung niang tu ya. Jadi pengawak tu diatur ba rumah sidampu ba rumah satu Malaysia Kapit ya. Jadi penerang ke sini kita tahu bertelepon ngagai gaya yang anak bagus balumur kusung 112-387-7971 atau kenuju Gilbert Gara 019-829-6070. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Nur madah ke ngeta sulit ngau ngelumbung niang bagu anak gan ya ke dekat diatur inya pergila muak ke pagi ngeta sulit lalu muak ke malam inya pengawak ngelumbung ba rumah satu Malaysia Kapit. Okey, lalu pesan kedua tu ianya hari lembah nak nyuak. Pesan tu madah ke ngetas ulit ni yang apa ya. Ianya ex tuai rumah nyuak anak dingun. Kalai lemai tu lagi ianya berserarak bungai. Lalu pagi pergilah ngetas ulit ya. Jadi pengawak tu diatur apa rumah sedempu ianya apa rumah Roslin Intang Batu 2.5 Sungai Lium Jalan Intabai Pakan. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Semanjai Jalan Kamu Pakan nanga Pedanum Ngaulu Pedanum nanga Balut Julau Semanjai Jalan Sinyang Pakan Jalai Wah ngau Kaban Belayan ke Bukai ke ndak ulih disebut di Temagang madah ke ngeta sulit niang ex tuai rumah anyu anak dingun ke dekat diatur inya lemai itu lagi serarak bungai lalu pagi pergila inya ngeta sulit ya. Jadi pengawak tu diatur ba rumah sidampu inya ba rumah Roslin Intang Batu 2.5 Sungai Lium Jalan Intabai Pakan. Okey, jadi pesan ke Siti tu hari ani ana ambu madah ke ngeta sulit nyadi sida enya niang sena ana ambu ke dekat diatur malam pergila 18/7/2026 pukul 8.30 malam. Jadi pengawaknya diatur ba Yuan N Enterprise Kemena Bintulu. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan batang Uya, Skuau, Tamin, Pasai Siung, Sibu, Pakan, Julau, di Mukah, Bintulu, Miri, di Sabah, ngau Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut dari Tumagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur 013-983-3259 tahu ke lumur 019-833-0527. Okey, nya tadi pesan madah ke ngeta sulit niang sena anak ambuh ya, atau ke niang anak niang lemu anak ubuang ke dekat diatur malam pergila 18/7/2026 pukul 8:30 malam ba Yuan N Enterprise kemana bin Tulu. Okey, lalu pesan ke Siti tu baru diterima ke pagi tu Ari Lijai anak Muari madah ke Lakia Sintan anak Itap ya, Sintan anak Itap udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila 18/7 ba rumah sedempu inya ba rumah telajan lempawang sebab betung luka dikubur ke pagi hari Minggu tu ilak. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai Lijai anak Muarimpu balumur 013-829-8650 atau kenuju Sagai anak Sintan ya 012-983-5270. Ya tadi pesan madah ke Sintan anak Itap ya, Sintan anak Itap udah nadai. Lalu ni yang Sintan anak Itap tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila 18/7/2026 ba rumah sedempu inya ba rumah telanjan lempawang sebab betung lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu elok. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah ianya hari Ngerembang anak Kumbang kalai madah ke ngetas ulit niang inaya inya niang Ica anak Guyang ya ke dekat diatur inya malam pergila ya 18/7/2026 ba rumah sedempu inya ba rumah Rafael atau ke X tuai rumah Intiang kilometer 6 Jalai Semerakan Segan Bintulu. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Batu 8 Jalai Bintulu Miri di Sebawah Ulu Sebawah Ulu Segan di Penipah Mukah Selangau Tamin Brunei Setiam ngau meka Kaban Belayan ke Bukai ya. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit niang Ica anak Guyang tau ke Indai Mayang ke dekat diatur malam pergila 18/7/2026 ba rumah sedempu ianya ba rumah Rafael tau ke ba ex tua rumah Intiang kilometer 6 Jalai Semerakan Segan Bintulu Tatau. Okey, nyak tadi meka pesan ke bisa diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Ya udah terlalu nampung maca pesan ke Bukai kita ke bisa pesan tahu anjung ngagai WhatsApp Konti YFM 013-862-8422 atau ke email YFM Iban ya, YFM Iban @gmail.com.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat.
3: Okey, lagi macam pesan bukai ke pagi tu peningah. Jadi pesan ke sekali itu ari dunia sana liang kemadah ke apa ya, liang anak payeng ya, liang anak payeng udah nadai lalu niang tu dekat di sungai Pulau Mayu malam tu lagi pe kampung Pulau Jalai Macan lalu dekat dikubur ke pagi pegila ya ba penam RC Jalai Macan. Jadi penerang ke siri lagi pesan ke bekaul ngau pesan tu kita tahu betelipun ngagai lumur Kusuang 19217 9961 atau ke 019-806-4079. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Macan, Baram, Pui Kenawit, Rumah Siba dengan Rumah Juni Aman, Sekuau, Merurun Julau, Nanga Kelanggas, ngau meka Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke liang anak payeng, liang anak payeng udah nadai. Lalu niang tu dekat di sungai Pulau Mayu malam tu lagi pe rumah sidempu inya pe kampung Pulau Jalai Macan lalu dekat dikubur ke pagi pe kilo. Okey, jadi nguyang agai pesan ke Siti tu inya ari manca ana awing madah ke keta sulit ngau ngelumbuang niang apa ya inya niang awing ana ugun kalai pengawak tu deka diatur pagi pigila 18/07/2026 lalu muak ke malam inya pengawak ngelumbuang jadi pengawaknya diatur pa rumah sidampu rumah lumur 1F Lorong Sibu Jaya 12B Sibu. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan bawa rumah sebeli Nangadab Baterajang Kapin Nangam Ke, Nangam Buya Nangam Bulu, Nangam Praran Pasir Nai, Nangam Stapeng Nangam La Kaban Belayan di Bali Sibu Jaya ngau megak Kaban Belayan kebukai kena oleh disebut di Tumagang. Jadi penerang ke sini lagi kita tahu bertelipun ngagai Mamca na awing nya kusung 13663109 nya tadi pesan madah ke ngeta solid ngau ngelumbuang niang awing.

Ya, ya. Jadi pengawalnya diatur rumah sedempu, rumah nomor 1A Pelurong Sibu Jaya 12B Sibu. Okey, lalu pesan ke Siti tu Ari Saka na unggah madah kengeta sulit niang apa ya enyak niang unggah anak bedan kadekat diatur pegila 18/7/2026 pukul 9 malam. Jadi pengawalnya diatur pa rumah sedempu enyak ba rumah Saka Ulu Tiris 2 kilometer 4.6 Jalai Selangor Mukah. Okey, jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Seratan Nur madah ke ngeta sulit niang unggah anak bedan ke dekat diatur malam pagila ya ba rumah sedempu inya ba rumah Saka Ulu Tiris 2 kilometer 4.6 Jalai Selangor Mukah. Okey, lalu pesan ke Siti tu Ari Bangi anak bungin tahu ke Indai Ngadan madah ke pengawal Muai Basa ke niang menantu ya inya niang canda anak majat ya tahu ke Indai Jingan ke dekat diatur pergilah maka 18/7/2026 pukul 7 lemai ba rumah sedempu inya ba rumah ribun tinting melaban Sungai Kelampai 100. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan bahawa rumah Dinis Tintin Remat, rumah Anita Balai Padak, rumah Richard Sungai Muding, rumah Belayung Ulu Ruban ngau Kaban Belayan Kabukai kena ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke Siri Agi, kita tahu bertelepon ngakai William Lesson berlumur 014-575-2457 tahu kenuju Alexan Bungin 011-203-8069 tahu kenuju Pili Ingat ya 019-742-0768. Ya, tadi pesan madah ke pengawal Muai Bahasa ke Niang Canda Anak Majat tahu ke Najingan ketika dia tu pergilah 18/7/2026 pukul 7 lemai ya ba rumah sidampu ianya ba rumah ribun tinting melaban Sungai Kelampai 100. Okey, pesan moga ke bisa diterima hari peninga kita ke pagi tu ya. Okey, lagi meringang kita ke pagi tu peninga setiap lagu ke dibai Igu Anthony meligai pengerindau.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, Siti lagi lagu. Aria Jacqueline Joni Aman. Ada guna ngetan lagi. Kalau kita mendiang ke berita 7:30 pagi tu lagi.

pagi peningat. Dia tu kami mari kita mulia ke berita pagi hari bagi bahan WFM kena pagi tu pagi hari 5/17/7/2016 lalu keterbah tu batang berita. Mengarang berita kami hari patut menguasai AI analisis data dan pengelikun digital. Media tindak bersekat patut sejalai kena ngetan ke pengarap hati mensiamai. Sistem membran oleh ngelengkas ke pengawak nyedia ke air bersih di menua ulu. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Pengarap berita kami hari tu patut nyikap diri dengan pelandik baru yang kawam pemintar tiru analisis data dengan pelikun digital. Untuk berguna dikenal tentu ke industri media, mekang relevan serta bersemukiah pajaman digital. Sapit Menteri Besar Dato' Omar Fadil Yusof yang mentah mendah keraban media Dato' dipinta menguasa meh macam pengandik baru kelimpah hari pengawak nulis hingga menetai ke berita konvensional. Kerana Dato' guna berindik hari rampak media ke Dato' benung campat berubah. Ia mendah beranak kepukuk buat pengawak mengansang kebakat nembiak ngaulah tiah tindak ngetu yang dikunci kena nentu ke organisasi media oleh ngelebak diri hingga pemasang teknologi serta pemar baru dalam industri. Ia masuk ke Jakuto maya pengrami maka lemai bersemaya ngau hari wartawan nasional 2026 peringkat Sarawak ngau Sarawak Media Conference SMEC 2026 di Kuching Demalau. Berbangunnya, penolong jutera Syed Mahathir Wan Azami menerima anugerah penghargaan khas Premier Sarawak kategori Cameraman Visual bersama dengan Hari Wartawan Nasional Havana dengan Awam Media Sarawak 2006. Lalu Zaidi Bujang, kepincin Gawa RTM menerima anugerah khas kategori Nyampe Radio Berita. Anugerahnya disuap pesapit Menteri Besar Dato' Omar Fadilah Yusof di Kuching. Syed Mahathir merepisai terima kasih sebagai pengangkun ke diterima hari sukuang tertegap hari perusahaan RTM balabakia kesama gawak serta diri sepilih. Zaidi Bujang mendahkan nugasnya yang ditanda basal ke Desai reti sebagai orang ke gawak Pak Upis Penabur Timuruan Komited natai ke pengerang sebagai manusia main. Ia mendah orang gawak Upis Penabur enggak balap pengerang patut suruhan jalai ke pengawak natai ke pengerang ti betul Nagai Mesir Mayu serta sedia mantu meri pengandia lebuah ti di gunung. Media tindak bersekat dah dimenutup patut nyikang setipat ngelap tangkup pengawak serta etika ngambil ke industri pengurang berita meruan dikarap ke Mesir Mayu. Sapit Chairman Majlis Media Malaysia Pramesh Chandran madah ke media tindak bersekat UKRT nadai bertatak tang patut pegai bahawa prinsip proporsionalisme penerang ti betul serta accountability. Ia mendah membuat Majlis Media Malaysia hari baru Akta Parlimen batal setiap kemari nyak ngayan ke industri media menua udah tuai rundia. Banyak pihak yang ngaku media lagi berpanggai bahawa perintah lebih lagi bahawa sekedar sukut yang kawa merilisian belanja ngau iklan ujung ke editorial ti endak bersekat ngau kerjasama strategik patut setimbang. Parmes masuk ke Jakarta bahawa awam media Sarawak SMAC di Kuching. Mengenang pemar jaman digital ia madah ke pengurmai penerang berita bola bahawa media rama enggak peminta tiru AI menggunakan kecara baru nengah kerjasama tirat antara perintah MCMC enggak pemukuh media. Model Plan Transaksi Advanced National Honey Landmark ANAL UC Science Malaysia USM Kampus Pengerai Kubang Krian Kelantan dekat nyedia ke inspirasi yang kena ngemansang ke ekonomi menua pesisir Sarawak dengan industri madu kelulut. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Natalinggi madah pemansang menopsisir dia tu patut ngalih hari berpanggai ke bak hasil timata ngagai ngeluar ke produk ti berga tinggi. Ia madah ke program bersama ti berga 7 juta ringgit tu dikerja unit peneraju agenda Bumi Putera teraju tu ngayan ke pemujur nambah ke penata misi satu siku penyerta B40 Sarawak hari 3,000 ngagai 7,000 ringgit semula. Tegaknya sekedar projek madu kelulut dekat dipialai ke di kapit di sekedar area palanya ianya melatai seliri hingga kampung Tatai Mas Rawi yang kelimpah hari ngaga palan alaindur nyual madu apa rajang di suhu. Datuk Seri Alexander Mansur Kejakutu Pak Penerang Facebook rasmi. Kita lihat benar mendiang ke berita pagi hari pagi ban YFM.
Menang teknologi moden merusi air pakai sistem membran oleh ngelengkas ke pengawal menyediakan air bersih ngagai menua hulu. Kampan Konsen Negeri Adun Meluan Dato' Roland Duat Jubin mereka teknologinya oleh merusi air sungai bapalanya sudah disediakan terus ngagai rumah panjai ngau jam 4 serta ngelimat ke belanja. Cara tidak pantai ke bak awam air Borneo apabila maya kudah BIWWEC berguna amat dikenal nentu ke perintah ngerembai ke bungkur bekal air bak kanang dua timar disambung ngau sistem grid ke udah bisi. Jadi air bersih ngau atur timanah agi benar-benar kena ngangkat ke kualiti penghidup ngau pengelai rakyat di menua pesisi. Yang harap ke teknologi baru tu uliah menyempat lagi pengawal perintah tentu kemayu agi rakyat di menua sisir disedia ke ngau air bersih. Yang madah menyenya ngagai pengarah berita bak perami nyerah ke cek pampas tanah projek ngangkat ke pemanah jalai ulu entabai di pakar. Menang pengarah bukai 136 ikut perana di ulu entabai pakar nerima cek pampas 1.9 juta ringgit. Pampasnya dikenal memudah ke projek ngangkat menajalai ulu entahiyah ngagai rumah sang rantau cire dibungkus lebih 19 juta ringgit majak dipercalai ke nitiah ketimpu. Adun Meluan Dato' Roland Duat Jubin madah ke projek hari baru agensi pembangunan Delta Rajang Rada dia tu dulu 8 hari hari timpuh yang sudah ditetapkan. Projek tu dia dah tembuk kena berlapan tahun Siti Tuila. Ia madah ke pengawal melakian jalai di panjang 13.72 km dekat meri penguntung negara rakyat bah 12 rumah panjang. Ia madah munyinya bah pengrami nyua kecek pampas tanah bah projek tu bah rumah beliliju yang sungai bangkit apakan. Ia megak madah ke perintah benung nerus ke tiga lagi projek jalai alun di kandang menua meluan di bungkus 247 juta ringgit. Dewan Urusan Dagang Bumi Putera Sarawak DUBS sedia ngumpul semua isu ngau timbal ari Raban Urusan Dagang bekawal ngau pematut ari baru sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Sekretari Besar DUBS Jermaine Dio madah ke pengawal ti berguna ngambil penanggul ti ditapi Urusan Dagang menutu boleh dibantai ngagai pari rakyat sebelum dikenatai ke ngagai renggat perintah. Kedap batang kara ti dipantai ke Urusan Dagang menop sisir ianya luri pickup ngau four-wheel drive ke dimpu kemeni hendak layak terima subsidi. Terbuka berimpas terus dan diungkus operasi ngau pengangkut dagang sida. Yang harap kepada rakyat oleh mansuat ke isunya dikena nentu ke subsidi diesel di Sarawak dipercalai ke ngau komprehensif agi serta adil. Yang mana punyanya mudah pengawal beri penerang khas SKDS mengulai ngau upis Menteri Dagang dalam menua ngau kos penghidup di Kuching. Polis Sarawak mujur muntan ke sedikit nyol dadah serta rampas 55 kg dadah amfetamin di berga 2.75 juta ringgit di Miri. Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah madah ke operasinya dipejalai ke badua endur ke ndak sama ianya bajalai cahaya Miri bypass ngau jalai Asasia kena 8 ada bulan 7 tu tadi. Operasi nyerbunya mega ngujung ke polis pujur ngetan ke siku lelaki perana menua tempu ke umur 27 tahun ti pejalai ke sedikitnya. Hasil pansi ngayan ke suspek pejalai ke sedikitnya kenyau hari bulan 6 ngena aplikasi Telegram dikena berandau serta nganjuang ngau ndak bertemu mua. Suspek di pelabak aku dah dibayar RM7,000 bak tiap pengawal kelimpah hari disemaya bayar tambah RM15,000. Sebuah kereta sedan mega udah dirampas. Yang mana bunyinya bak awam pengarah berita bak induk upis polis pilih nomiri pansiak mega ngayang ke suspek bersih dua rekod penyalah lama berkawal ngau penyalah seksual anak mit ngau salah guna dana. Suspek dia tu ditandiman bak baru seksyen 117 kanun prosedur jenayah lalu kes dipansiak nitiak ke seksyen 38B akta dadah berbahaya 1952. Lalu kena ujung ke berita kita ke pagi tu patang berita baru.

pengarang berita kemayang hari patut menguasa AI analisis data hingga pulihkan digital. Media tindak sekat patut sejalai kena ngetan ke pengarap hati yang mensiamai. Sistem membran uliah lekas ke pengawak nyediakan air bersih di menua ulu. Yang ini nak kami mai kita mendiang ke berita pagi Arya bagi Banu YFM. Kena pagi tu pagi hari 5.17 hari Belanda 7 tahun 2026. Lalu berita yang kudah di pendiang kita tadi ditusun Ratna Saimin, lalu disalin Alina Suyil, hari berita RTM Kuchia. Ngau nyak, selamat pagi, ngau salam Malaysia Madani.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 17 Sarabulan 7 dalam tahun 1989. Gebner Lions 308A Eng Tin Wah bisi nemuai ke Kuching berserimba ngawak ngawak madu ke gulai sekedar Lions Club. Penataya bak panang bilun terbangsa Kuching diambat kaban komiti dari tiga klub terdekat di Ciri kelimpah bala kaban Leo Club ngau Lions Club. Lebuh di Kuching, Gebner Lions yang bisi ngelimpang kawak nemuai meribasa ngagai Mayor Kuching Utara Dr. Yusuf Hanifah. Pengawak madu kep gulai Lions Club tu ukai semina oleh negap ke kawal bak bala kaban kelab dan ngangkat ke semangat ngeri tuai ngau gawak keraban bansa. Kelimpah mujur nyapai tuju ya diatur, pengerami tu megak ninggal ke pengingat manis ngagai semua kaban kelab ke bisi datai.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Seleka jakuk sari itu ianya Gemisai. G-E-M-I-S-A-I. Gemisai. Reti leka jakuk gemisai ianya bunyi utai rangkai bakar daun, padi, bungai atau ke rauk lalu sekedap bunyi ketegal ditujah atau ke dindia, jelu atau ke munsia. Contoh gentran leka jakuk keterubah, baik ke dalam bilik kacama tadi jembi nyandun, nyau gemisai bunyi, udah nyerangkai. Contoh gentran leka jaku kedua, ayah ugap belalai lalu nyubuak ari madang babas lebuninga gegemisai bunyi utai ari babas sepianyin engka janik deka mansa nyepan. Nyanaka seleka jaku seritu ianya gemisai.
5: Seleka jakuk sarito tau dipendiang ke kita nanti hari 1 hari 3 ngawari 5 jam 7.15 minit pagi.
6: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Orang tua, orang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua makan telefon. Bermakna orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nampak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya makan telefon kita. Maka kita juga kami makan telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya pandin dah ke pemiah tu makin tu bermana bukan najak di satok seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
7: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Ke sekali tu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Courthouse digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing, belabur di tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman, Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924, Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Umeh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: Tak lama lagi, dekat di Temu Kita, ni bagi 12 edit lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 edit lagu, seminar 12 edit lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrong, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengka. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai beban.